0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk pengertian berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara dua pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: May therefore take it that draft resolution L3.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
15: We are convinced that child malnutrition is
16: bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
17: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 100
5: 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
18: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
19: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini, di hari Kamis 15 Oktober 2026. Saya Ike Darsono Momoya, masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Ya, mendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Slang Rhapsody Indonesia sudah hadir untuk Anda. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar di mana saja berada. Saat ini waktu di studio kami pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyesuaian regulasi di daerah. Pembahasan ini menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dengan pengaturan di tingkat daerah. Dalam kegiatan tersebut, Kemenpan RB diwakili oleh Yuliani, perancang peraturan perundang-undangan ahli madya, dan Muhammad Iqbal, perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Keduanya memaparkan pentingnya peran kantor wilayah Kementerian Hukum sebagai penghubung dalam menyosialisasikan kebijakan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten kota. Luasnya cakupan wilayah dan banyaknya pemerintah daerah menjadi tantangan dalam penyampaian informasi secara langsung sehingga diperlukan dukungan dan koordinasi dengan kantor wilayah. Sejumlah materi turut dibahas antara lain pengelolaan konflik kepentingan, manajemen talenta, pelayanan publik, transportasi digital pemerintah, serta sumber daya manusia aparatur. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyesuaikan regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan dan manajemen talenta agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendengar, Kemenpan RB menyampaikan metode penyusunan peraturan dalam bentuk satu naskah yang menggabungkan peraturan dasar beserta perubahannya. Metode ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap ketentuan yang masih berlaku, mendukung proses harmonisasi, serta memudahkan pemerintah daerah memperbaharui regulasi ketika terjadi perubahan. Demikian untuk Anda, pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi, semangat pagi dan selamat memulaikan tugas-tugas Anda atau juga sudah memulaikan dari awal pagi-pagi ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Semoga tercapai apa yang Anda inginkan di hari ini.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Cross Bottom dengan Biskota. Oke, dan sebagai informasi untuk Anda bahwa dilaporkan bahwa di berbagai SPBU yang ada di Manado dan Minahasa ya, pada umumnya lagi pada antri untuk mengisi BBM ya. Oke, jadi untuk Anda yang berniat untuk mengisi BBM, saat ini pada antri yang sudah berjam-jam, jadi untuk Anda bisa memikirkan kembali ya untuk antrian. Oke, ada Kandil Inderokalisasi, Rockers, dan selamat pagi untuk Anda, semangat pagi. Sesemangat Kandil Inderokalisasi. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi untuk memulaikan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Marcella Tahitu dengan Hanya Kamu. Ya, pendengar ini terkait dengan karhutla Gunung Lokon Padam, Satgas Provinsi Bentukan Gubernur turun bantu Pemkot Tomohon, TNI Polri dan masyarakat. Kaban BPBD Sulut menjelaskan tim Satgas ini mendapat instruksi langsung dari Gubernur untuk turun membantu padamkan api di Gunung Lokon. Beranggotakan tim gabungan penyisiran dilakukan di area Gunung Lokon yang kondisi medan sangat susah dijangkau oleh mobil damkar. Jadi tim menggunakan jet shooter dan dilakukan secara manual dan syukur api bisa dipadamkan yang diperkirakan ada 200 hektar yang terbakar. Semua ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, TNI Polri dan relawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar pasukan informasi dan inspirasi, demikian Yudika terus berlari ya, dalam artian tetap semangat menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas di tengah-tengah berbagai kondisi apapun ya, yang pasti mau hujan, mau panas, tetap semangat, terus berlari. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menyalurkan 430 galon air bersih sebagai bantuan darurat kekeringan tahap kedua. Bantuan tersebut diserahkan Camat Wori Oktavianus Mayuntu kepada Hukum Tua Desa Nain Boham Hasim untuk didistribusikan kepada warga. Sebanyak 430 galon direncanakan dibagikan dengan jatah 2 galon per kepala keluarga sehingga diperkirakan menjangkau 215 KK. Penyaluran tahap kedua ini menjadi respons atas kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan. Bagi warga pulau, keterbatasan pasokan air bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi menyangkut kebutuhan mendasar untuk minum dan memasak. Meski bantuan darurat kembali disalurkan, ketersediaan air bersih secara berkelanjutan tetap menjadi pekerjaan penting agar masyarakat Pulau Nain tidak terus bergantung pada distribusi bantuan saat kekeringan melanda. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi buku RRI Manado dengan judul Keajaiban Toko Kelontong Namia. Pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah sebuah karya Higashino Keigo, seorang penulis terkenal asal Jepang, dan buku ini adalah kisah yang menggabungkan elemen misteri, keajaiban, dan pertumbuhan pribadi. Nah, kisah ini berpusat di sekitar tokoh utama bernama Namia, seorang penjaga toko kelontong tua yang terletak di pinggiran kota yang terlupakan. Dulu toko ini ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, tetapi pada suatu hari, tiga orang anak muda yang sedang dalam pelarian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam toko tersebut. Ketiganya adalah Yuu, Satoru, dan Hina, yang memiliki latar belakang dan masalah pribadi yang memang rumit. Nah, ketika mereka bersembunyi di dalam toko kelontong Namia, mereka menemukan surat-surat misterius yang mengungkapkan kisah-kisah hidup para penghuni toko tersebut, termasuk Namia sendiri. Nah, dari surat-surat ini menggambarkan berbagai keajaiban dan rahasia yang pernah terjadi dalam toko kelontong ini. Dan dalam mengungkapkan cerita-cerita ini, akhirnya para anak muda mulai memahami bahwa toko ini adalah tempat yang sangat istimewa, di mana keajaiban sejati pun terjadi. Nah, pendengar, novel ini mengeksplorasi konsep keajaiban, pertumbuhan pribadi, dan konsekuensi tindakan kita dalam kehidupan. Sementara para anak muda yang semakin terlibat dalam memecahkan misteri toko kelontong Namia, mereka juga mulai menemukan jawaban untuk masalah pribadi mereka masing-masing, dan mereka pun mulai belajar bagaimana membantu satu sama lain. Nah, pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah kisah yang penuh dengan kejutan dan emosi, mengajarkan kita bahwa dalam tempat-tempat paling tidak mungkin, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan keajaiban sejati. Novel ini pun telah mendapatkan pujian luas dan merupakan karya yang menggugah perasaan dan memikat hati para pembaca dengan pesan tentang harapan, keajaiban, dan persahabatan.

0: Ya, Bergara Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Manado Pagi hari ini. Berikut ini wawancara Bobby Sambeka dengan Kepala Biro Ekonomi Sekda Prof Sulawesi Utara, Resa Dotulong, terkait ketersediaan bahan bakar minyak khususnya Pertalite.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan RRI, seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Kami mewakili pemerintah, wakil Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, pemerintah memastikan bahwa stok kebutuhan untuk BBM Sulawesi Utara dalam posisi aman. Tentunya kita melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kuota. Dari sisi kuota untuk Pertalite kita ada realisasi per September ada di 74%. Jadi kondisi aman di bawah 75%. Sementara untuk realisasi biosolar kita ada di angka 77,4% dari kuota. Atau sedikit over kuota 2,4%. Sehingga baru aspek yang kedua, bahwa ketersediaan stok memang kita dapat sampaikan bahwa terjadi keterlambatan pengiriman secara nasional, di mana kapasitas pengiriman kita ada di angka 85%, 85% pengiriman normal. Untuk itu, di dalam rangka menjaga terus ketersediaan stok dan tentunya mengurai antrean kendaraan yang terjadi di SPBU-SPBU, kami dari pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Kita sudah tahu bahwa stok kita aman, kuota kita aman, tentunya agar supaya tidak terjadi panik buying, jadi seluruh masyarakat tidak melakukan panik buying dan jangan melakukan pengisian berulang. Kepada kendaraan pribadi, betul-betul mengisi sesuai keperluan. Kemudian kami dari pemerintah sementara mengkaji untuk mengurai antrian ini, untuk mempertimbangkan alternatif pengisian berdasarkan plat nomor, apakah akan diberlakukan kendaraan ganjil genap, kemudian bagaimana pengalihan pengisian BBM untuk bisa dilakukan di malam hari. Tetapi kami juga tidak hanya minta dari sisi masyarakat, tapi kami juga meminta dari sisi SPBU-SPBU atau pengecer atau agen kerjasama Pertamina untuk atau lebih melakukan penertiban kepada personel yang melakukan pengisian agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ada upaya-upaya untuk melakukan penyaluran subsidi tidak sesuai tepat sasaran. Kepada SPBU-SPBU itu, agar operasionalnya jika masih ada terus pelanggaran, agar bisa diambil alih oleh Pertamina atau dilakukan evaluasi izin operasional. Kemudian tentunya yang terakhir, kami juga sudah berkomunikasi dengan PT Pertamina untuk melakukan penambahan jam operasional dan terus melakukan pengawasan terhadap SPBU-SPBU yang sudah ditetapkan beroperasi 24 jam, penambahan armada, dan serta memastikan ketersediaan stok BBM serta digitalisasi antrian. Nah, kira-kira itu tiga atau empat poin penting yang perlu dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Pada intinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, secara menit ke menit, terus memantau dan mengarahkan, memerintahkan kami untuk terus turun ke lapangan, melakukan sidak, bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Seperti kita lihat sekarang ada di setiap SPBU, kita memastikan ketersediaan stok BBM untuk masyarakat Sulawesi Utara, bukan hanya sampai BBM tetapi juga LPG kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara boleh dapat tersedia. Demikian Pak Bobby, demikian seluruh masyarakat Sulawesi Utara.
2: Oke, terima kasih Pak Karo atas wawancaranya dengan RRI.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih Pak.
3: RRI Pro 1.
0: Demikian pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, wawancara Bobby Sambeka dengan Kepala Biro Ekonomi Sekda Prof. Sulawesi Utara, Reza Dutulong, terkait ketersediaan bahan bakar minyak khususnya Pertalite. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini kami telah tersambung dengan reporter Roy Pesak yang akan melaporkan informasi terkininya untuk Anda. Roy Pesak, selamat pagi. Iya, selamat pagi reporter kami, Roy Pesak. Ya, halo. Roy Pesak, selamat
1: halo,
0: pagi.
1: Iya.
0: Oke, posisi Anda di mana, Roy Pesak? Ya.
1: Saat ini saya berada di lapangan Gatstone.
0: Ya. Oke, silakan laporan Anda, Roy.
1: Ya, terima kasih kanika dan juga pendengar. Terima kasih Anda berada saat sedang di lapangan God Plus. Sedang di depan kantin Minasa, karena saat ini dilaksanakan berbagai para menyambut food. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi telah dibuka langsung oleh Minasa Bapak Robi Dono Kame dan juga seluruh dalam dan juga sekda seluruh jajaran pemerintah yang ada di kabupaten. Kegiatan ini ada pengobatan gratis atau kepada masyarakat dan juga aset. Kemudian juga ada makanan murah yang dilaksanakan. Dan di situ ada beras, masyarakat bisa membeli beras, gula, terigu, telur di bawah pasar. Nah, sehingga pemeriksaan seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga pemberian kacamata kepada, karena saat ini salah satu kabupaten atau wilayah yang terdampak atau terpapar dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, saat ini kegiatan masih sementara berlangsung, dan tadi juga saya sudah sempat mewawancarai Bupati Minasa Bapak Robi Dono Kame, dan selaku pemerintah, Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Minasa untuk membatasi aktivitas keluar rumah atau ruangan. Nah, kalau ingin keluar, mereka dihimbau untuk menggunakan masker, karena

Ja, Roy Pesak. Ja, Roy Pesak. Ya, rupanya terputus. Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sayang sekali hubungan kami dengan reporter kami Roy Pesak yang melaporkan informasi terkininya dari Gadbes Park Minahasa, ya, laporan Roy Pesak, namun terputus dan kami menunggu kembali Roy Pesak yang akan menginformasikan ataupun melaporkan jalannya kegiatan yang berlangsung di God Bless Park Minahasa Tondano. Ya, Roy Pesak, kami menantikan Anda kembali untuk melaporkan informasi-informasi terkininya. Oke, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi untuk penghujung Manado pagi hari ini, saya telah tersambung dengan reporter kami Bobby Sambeka yang akan menginformasikan laporan terkininya untuk Anda. Bobby Sambeka, selamat pagi.
1: Halo. Pagi ke Muaya di studio.
0: Ya, langsung saja Bobby, informasi dari mana saat ini posisinya?
1: Oke, baik pendengar, saat ini saya berada di SPBU Tikala dan saat ini saya melakukan pemantauan terkait kondisi yang berada di seputaran SPBU Tikala, di mana dari pantauan kami SPBU Tikala ini saat ini dalam keadaan kosong BBM, khususnya Pertalite. Dan di sini sudah terjadi antrian yang cukup panjang dan mengular mungkin sekitar 1 km.

0: dan ini sangat mengganggu aktivitas transportasi, apalagi sudah terjadi sedikit kemacetan di ruas jalan Kelas ini. Dan saya melihat juga ada beberapa anggota kepolisian dan juga LLAJ ini melakukan penertiban dan juga menjaga agar lalu lintas tetap aman dan kondusif. Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu ibu yang saat ini dia mengantri. Kebetulan juga saya juga bersama-sama dengan ibu Flora, Flora Parera, yang mengantri katanya sudah sejak kemarin agak kesulitan mencari BBM khususnya Pertalite. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Flora. Selamat pagi, Ibu.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ibu mengantri atau mencari BBM khususnya Pertalite sejak kapan agak sulit ini?
1: Sejak kemarin. Kemarin kita juga ada antri di Dendengan, agak susah juga jam 7, nanti dapat jam 9. Nah, ini juga kita mau antri juga, tapi sampai saat ini belum dapat. Tapi kita lihat, agak semua satu Manado ini dia. Agak susah memang.
0: Jadi, Bu, jadi sudah beberapa SPBU yang Ibu singgahi untuk mengantri BBM ini?
1: So, ada 3. Tapi semuanya memang agak susah memang, antri panjang. Jadi, mau bikin aktivitas terlambat karena bensin tidak ada.
0: Oke, nah dengan demikian, dengan tidak adanya BBM khususnya Pertalite ini juga artinya mengganggu aktivitas ibu seorang pekerja atau aktivis sehariannya seperti apa, Bu?
1: Ya, kalau misalnya contoh, kita kan suka aja pergi sidang di pengadilan. Agak jauh tuh tempatnya. Jadi kalau misalnya jam tepat misalnya jam 10 sidang, cuma karena bensin ada, jadi ya mesti bertunggu. Jadi agak mengganggu aktivitas kita.
0: Nah, kalau saya lihat di mobil ini sudah sedikit mungkin agak ya mulai ke bawah. Nah, Ibu apakah tidak mau mengganti alternatif lain, naik kendaraan kayak mobil Grab atau mobil transportasi online atau gimana? Tetap memanfaatkan mobil pribadi, Bu, gimana?
1: Ya, itu kan kebiasaan. Jadi memang mesti pakai mobil pribadi. Gitu, karena apalagi kan tempat kerja kan agak jauh, jadi yang masalah ini cuma bensin.
0: Oke, Bu, mungkin ada harapan bagi pihak pemerintah Pertamina untuk segera, memang informasi ini ada terjadi keterlambatan pengiriman Pertalite dari ke Manado, ke Sulawesi Utara. Mungkin ada harapan supaya ini distribusi BBM khususnya Pertalite ini mungkin lebih cepat supaya tidak mengganggu aktivitas dan tidak juga mengganggu transportasi, kan biasanya terjadi kemacetan di beberapa tempat.
1: Ya, harapan kami sih sebagai masyarakat, usahakan, maksudnya pemerintah berusaha, maksudnya seandainya semua habis DP stok, usahakan secepatnya yang sediakan DP stok supaya nyenak terbengkalai seperti ini tuh, antri di mana-mana, bikin susah masyarakat. Jadi ya usahakan secepatnya dan antisipasinya begitu.
0: Bu, terakhir apakah ada kayak sedikit kepanikan, jadi ada ketakutan ketika BBM habis ini pasti akan mungkin terjadi, mungkin sampai ke panik buying. Nah, ketika ibu mengantri pasti ibu mau isi full, orang Manado bilang bagaimana?
1: Memang ada sempat kepanikan, loh, karena kan kenapa di tempat-tempat lain semua so pada antri semua, jadi kita berpikir lagi ini dia DP stok so habis tuh atau memang ditahan atau bagaimana, sempat panik juga, no?
0: Oke, terima kasih Bu Flora atas wawancaranya dengan RRI dan pendengar, demikianlah wawancara kami. Dan sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Ekonomi Sulut bahwa stok sebenarnya aman, tapi karena mungkin terjadi keterlambatan sehingga di beberapa tempat SPBU terjadi kekosongan, dan harapan masyarakat terutama pemilik kendaraan, pengendara ini segera SPBU ini segera beroperasional dan juga kondisi terjadi seperti semula, seperti normalnya, sehingga tidak terjadi kemacetan yang panjang. Demikian Bobby Sambeka melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih reporter kami Bobby Sambeka yang sudah melaporkan informasi terkininya terkait dengan antrian yang ada di BBM antrian BBM di SPBU Tikala dan berbagai SPBU yang ada di Manado dan sekitarnya. Kami tetap nantikan laporan-laporan Anda selanjutnya. Dan pendengar, saya Ika Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya untuk Manado Pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Selamat siang kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mike ya, dan Nathan siap temani untuk Manado siang hari ini. Edisi siar hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda siang ini? Walaupun cuaca panas ya, BBM bermasalah. Agak sulit memang ya kayaknya. Dan baik pendengar Pro 1 siap menyapa Anda lagi di lanjutan program siar untuk siang hari ini sampai di pukul 14.30 ya untuk Manado siang bersama saya dan Nathan ya. Dan semoga semuanya baik-baik saja dalam menjalani aktivitas untuk hari ini. Ya, dan beragam informasi update siap saya hadirkan ya bersama Nathan ya untuk siang ini. Dan jangan lewatkan nanti di jam 11 seperti biasa setiap Kamis dan Selasa ada program Jaksa Menyapa. Dan untuk Kamis hari ini nantinya akan membahas terkait dengan topik pentingnya diversi dalam perkara anak. Ya, oke, akan menghadirkan para narasumber dari Kejaksaan Negeri Minahasa ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado dan terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengarkan melalui 94,5, 88,2 dan 92 FM.

Satu sama. Demikian impas dari Geisha ya. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Saya selanjutnya coba berbagi dulu informasi untuk Anda siang hari ini ya. Ini terkait dengan karhutlah ya. Di suasana kemarau panjang ya. Panas yang begitu menyengat ya. Ada beberapa tempat dia hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu sering terjadi karhutlah ya. Nah, karena itu pendengar, informasi yang saya kutip siang hari ini dari laman rri.co.id dari Bareskrim Polri mengingatkan ya masyarakat terkait dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara ya kalau kedapatan sebagai pelaku kebakaran hutan dan lahan. Dan penegakan hukum ini diharapkan dapat menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Ya, pendengar, hal ini disampaikan oleh Kasubdit 3 di Tipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto. Ya, di mana pihak kepolisian terus menindak para pelaku karhutlah ya. Dan sampai dengan 13 Oktober kemarin itu sudah sebanyak 223 orang yang ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda yang tersebar di Indonesia. Jumlah tersangka perorangan ya meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang mencatat sebanyak 196 orang. Dan penambahan tersangka ternyata pendengar menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutlah yang ditangani oleh pihak kepolisian. Penegakan hukum juga menyasar ke perusahaan yang diduga terlibat ya dalam karhutlah di sejumlah wilayah. Dan Bareskrim sudah mencatat sekitar 9 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penanganan laporan polisi di 3 provinsi ya untuk Kalimantan. Oke. Jadi pendengar, kepolisian berharap masyarakat ataupun pelaku usaha tidak lagi menggunakan melakukan ya pembakaran sebagai cara untuk membuka lahan ya pendengar. Dan langkah ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan hutan dan juga lingkungan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy.
2: Oh,
3: semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Oke, baik pendengar, Sandi Sandoro dengan lagunya ya, ya Adipati maksudnya. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, memang hidup ini kadang mengajarkan kita banyak hal ya. Tentang kepercayaan, ketulusan ya, dan tentang bagaimana seseorang menunjukkan jati dirinya ketika berhadapan dengan masalah ya. Salah satu sikap yang paling menyakitkan dalam hidup ini ketika seseorang melakukan sesuatu yang mungkin sudah melukai orang lain, tapi ketika akibatnya muncul justru berpura-pura tidak tahu. Ya, memang pendengar ya, kita perlu pahami bahwa menjadi orang baik itu bukan tentang bagaimana kita bicara di depan banyak orang. Bukan juga hanya tentang bagaimana kita tersenyum ketika berhadapan dengan sesama. Ya, menjadi orang baik itu tentang bagaimana kita menjaga sikap ya ketika tidak ada yang melihat. Ya, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain ketika mereka tidak bisa membela dirinya, ya. Karena terkadang orang yang paling pandai berbicara tentang kebenaran justru menjadi orang yang paling pandai menyembunyikan kesalahannya. Oke, baik. Oke, pendengar, jangan lewatkan nanti jam 11, sekali lagi ada program Jaksa Menyapa. Ya, berbicara tentang pentingnya diversi anak dalam pentingnya diversi dalam perkara anak. Ya, memang pendengar, berbicara diversi ya. Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan diversi ya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang merupakan alternatif penyelesaian perkara anak ya. Dan alternatif penyelesaian perkara anak ini dilakukan tidak lain untuk kepentingan terbaik anak itu sendiri ya. Dan ya, untuk lebih jelasnya jangan lewatkan nanti ya untuk program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa. Dan untuk Jaksa Menyapa akan dipandu oleh Nathanael Kaparang.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana Suni mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kau mau lewat patorang? Kau rupa tu artis doe. So apa suka dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
6: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Oke, baik, peringat kita tinggalkan Armada dengan lagunya Bukan Anak Kemarin Sore ya. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kini saatnya Anda akan segera ikuti program Jaksa Menyapa. Kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa akan membahas topik terkait dengan pentingnya diversi dalam perkara anak.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, selamat siang untuk Anda pendengar Prosatria di Manado, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa kembali bersama saya Nathan Leka Parang, dan kali ini Anda mendengarkan secara langsung Jaksa Menyapa melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, dan 92 frekuensi untuk Boroko dan Bolmut. Dan seperti biasa pendengar, di edisi kali ini Jaksa Menyapa Kamis 15 Oktober 2026. Dan seperti biasa juga pendengar, kita akan menyapa juga untuk pendengar-pendengar yang sedang baru saja bergabung di frekuensi kami 94,5 dan 88,2 serta 92 MHz. Oke, seperti biasa pendengar, di Jaksa Menyapa kali ini kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa, pendengar. Dan nanti kami akan membahas tentang topik terkait pentingnya diversi dalam perkara anak. Dan sudah hadir bersama kami pendengar dua narasumber yang sangat luar biasa. Untuk yang pertama saya sapa terlebih dulu untuk Ibu Tiurma Elfrida Sihite SH selaku Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Eksistensi dan juga Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Minahasa. Selamat siang Bu Elfrida.
3: Selamat siang Pak.
2: Oke, dan selanjutnya ada Bapak Fauzan Ramadhani SH selaku juga Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa. Selamat siang Pak.
4: Selamat siang.
2: Ya, selamat datang di Studio Pro 1.
4: Terima kasih.
2: Oke, pendengar, untuk kesempatan Jaksa Menyapa di sesi Kamis 15 Oktober 2026 ini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan membahas perihal pentingnya diversi dalam perkara anak. Dan pendengar, setiap anak itu memiliki masa depan yang masih panjang, namun dalam perjalanan tumbuh kembangnya ada juga anak-anak yang bisa melakukan kesalahan ataupun dia bisa terlibat dalam permasalahan, bahkan bisa langsung berhadapan dengan hukum. Nah, lalu mengapa diversi ini menjadi penting dan bagaimana prosesnya dilakukan, dan apakah semua perkara anak bisa diselesaikan dengan diversi, dan bagaimana peran kejaksaan keluarga, sekolah serta masyarakat dalam mendukung perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, pendengar, kita akan dengarkan jawaban bersama narasumber. Dan pendengar juga bisa bertanya bersama kami, karena nanti kan kami siapkan sesi interaksi tanya jawab bersama pendengar. Bisa hubungi kami melalui saluran telepon di 08219583 5080, ataupun melalui chat WhatsApp dan SMS di nomor yang sama. Oke, untuk pertama nih Pak Fauzan dan Bu Elfrida, mungkin kita bahas dulu sedikit apa sih itu sebenarnya diversi dalam perkara anak. Bisa dimulai Pak Fauzan.
4: Baik. Pertama di sini kami dari Kejaksaan Negeri Minahasa selaku jaksa penuntut umum, yang di mana perkara yang dilimpahkan tahap 2 oleh penyidik Polri, kemudian kami akan melakukan penelitian dan akan melakukan penuntutan. Nah, khusus untuk anak, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu ada beberapa kategori anak yang dibicarakan di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama ada anak yang berhadapan dengan hukum, di mana anak itu yang melakukan sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Kemudian ada anak saksi dan anak korban, di mana anak tersebut menjadi korban dari perbuatan tindak pidana. Nah, di dalam undang-undang SPPA ini, sistem peradilan pidana anak ini mengkategorikan usia anak itu hanya di bawah 18 tahun.
2: Di bawah 18 tahun,
4: di mana setelah 18 tahun itu bukan dikategorikan sebagai anak. Namun dalam hal anak tersebut melakukan tindak pidana usia 18 tahun namun dilimpahkan ke pengadilan setelah 18 tahun, itu masih tetap dikategorikan sebagai anak. Nah, terus untuk diversi itu merupakan salah satu kewajiban baik dari penyidik, penuntut umum maupun pengadilan berdasarkan rekomendasi dari BAPAS selaku peneliti kemasyarakatan terhadap perilaku anak untuk dilakukan diversi, di mana ini merupakan salah satu upaya perdamaian antara korban dan juga pelaku. Okay. Dalam hal pelakunya ini adalah anak, seperti itu.
2: Oke, okay, berarti diversi ini adalah pengalihan atau diubah dari pidana menjadi perdamaian antara korban dan pelaku.
4: Okay. Lebih tepatnya ini hanya adalah salah satu bentuk penghentian penuntutan.
2: Okay, penghentian penuntutan
4: perkara, di mana kita selesaikan secara damai, seperti itu.
2: Okay, berarti proses diversi ini dilakukan di proses penghentian penuntutan supaya bisa dialihkan ke proses perdamaian antara korban dan pelaku.
4: Betul.
2: Oke, itu jawaban untuk dari Pak Fauzan. Dari Ibu Elfrida sendiri ada yang mau menambahkan?
3: Kalau saya ingin menambahkan sedikit, jadi proses diversi itu seperti yang tadi rekan saya sampaikan, proses diversi itu di setiap tahap ada, di penyidikan pasti akan diupayakan diversi, dan di penuntutan saat sudah dilimpahkan ke kejaksaan pun akan diupayakan diversi, dan juga saat kalau misalnya diversi itu gagal di kejaksaan, nanti saat berkas itu dilimpahkan ke pengadilan negeri pun akan diupayakan diversi. Mengapa diversi ini penting? Karena anak tuh masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Anak yang melakukan kesalahan ya tetap perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, seperti itu.
2: Oke, baik sekali pendengar, itu sudah mengawali untuk topik kita hari ini terkait pentingnya diversi dalam perkara anak. Tapi ada juga kategori-kategori tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Fauzan, bahwa untuk diversi ini bisa dilakukan ketika anak itu masih di bawah kategori 18 tahun ya.
4: Betul sekali.
2: Dan juga ada tahapan-tahapan kayak masih sekolah dan lain-lain. Nah, untuk dari Kejaksaan Negeri Minahasa sendiri, melihat data untuk satu tahun terakhir ini, perihal kasus diversi dalam perkara anak ini udah berapa banyak kasus, dan kasus seperti apa yang paling menonjol kira-kira?
3: Kalau saya awal tahun sudah melakukan diversi itu kasus penganiayaan 466 ayat 1. Penganiayaan ya 466 ayat 1. Kalau di undang-undang SPPA itu, di undang-undang peradilan pidana anak nomor 35 tahun 2014 itu pasal 80 ayat 1 yang ancamannya 2 tahun 6 bulan, itu sudah dilakukan diversi antara anak-anak dan juga pelaku, dan diversinya berhasil. Karena syarat diversi itu ancamannya itu di bawah, kalau menurut undang-undang SPPA ancamannya di bawah 7 tahun dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dan rekan saya sendiri pun kemarin baru melakukan diversi perkara.
4: Iya. Bisa diceritakan, Pak Fauzan? Secara total sampai dengan sekarang dari awal tahun Kejaksaan Negeri Minahasa sudah melaksanakan diversi itu kurang lebih dari 12 sampai 13 perkara, di mana setelah melakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, kemudian kami akan melaksanakan mediasi musyawarah antara pelaku dan korban, termasuk juga dengan keluarga pelaku sama keluarga korban, dan juga disaksikan oleh BAPAS dari IMIPAS selaku peneliti terhadap anak pelaku, dan juga di situ kita sama-sama menjelaskan bahwasanya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan agar anak ini tidak dituntut di persidangan, seperti anak ini masih sekolah, dia bisa memperbaiki kehidupannya untuk berbuat lebih baik, dan juga mungkin ada syarat-syarat seperti penggantian ganti rugi dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh korban, seperti itu.
2: Oke, terkait pembahasan tadi menyinggung kerugian. Nah, kerugian seperti apa ini yang bisa dikategorikan untuk melaksanakan penyelesaian secara diversi, Pak?
4: Oke, biasanya itu kerugian dalam bentuk misal perkara pasal 466 ayat 1 di mana itu penganiayaan, biasanya itu ada ganti rugi biaya pengobatan yang telah dibayar oleh korban. Nah, misalkan sekitar 1 juta atau 2 juta, dan itu niat baik oleh anak pelaku maupun keluarga untuk mengganti biaya kerugian pengobatan tersebut. Nah, disitulah bentuk win-win solution, di mana kedua belah pihak telah sepakat dan saling bekerja sama untuk saling memaafkan.
2: Saling memaafkan, oke. Okay. Berarti diselesaikan secara kekeluargaan.
4: Betul sekali.
2: Jadi intinya pendengar juga sedikit menambahkan mungkin, diversi ini bukan semata-mata hanya mempertemukan tapi juga menyelesaikan secara kekeluargaan ya Pak. Dan juga tadi bahas soal kasus-kasus pelanggaran ada syarat-syaratnya juga untuk didapatkan, untuk melakukan ini diversi, karena tidak sembarangan bisa melakukan diversi. Contoh misalkan dia baru melakukan satu pelanggaran, itu masih bisa ditindak dengan cara diversi, mendengar. Jadi untuk kalau misalkan kasus residivis sendiri sudah tidak boleh ya berarti ya?
3: Tidak boleh dilakukan diversi, karena kan syaratnya diversi tadi baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kalau misalnya anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana lalu akan dilakukan diversi, tidak boleh. Karena seperti perkara saya sebelumnya, kasus penganiayaan juga berhasil diversi di kejaksaan, ternyata anaknya melakukan tindak pidana lagi, SPDP masuk, jadi tidak bisa dilakukan diversi. Mau tidak mau ya berkasnya dilimpahkan ke pengadilan, seperti itu.
2: Oke, berarti itu nanti sudah hukumnya ke kepolisian, kepada pengadilan sendiri ya?
3: Iya.
2: Oke, untuk berikutnya sambil kita bahas-bahas sedikit, pendengar, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan. Jadi selain tadi yang sudah mengatakan tujuan utama untuk mencapai melalui diversi ini apa, dan apakah diversi berarti anak yang melakukan kesalahan langsung dibebaskan dari tanggung jawab hukum? Bisa dijawab atau mungkin Bapak Fauzan bisa tolong dijawabkan. Jadi apakah dengan adanya diversi ini anak si pelanggar ini atau anak yang melanggar ini semata-mata terbebas dari hukum atau bagaimana?
4: Oke, baik. Sejatinya diversi ini dilaksanakan, wajib dilaksanakan baik di tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan, gunanya untuk memulihkan keadaan anak ke kondisi semula. Dimana diversi ini mengembalikan anak agar dia dapat kembali bersekolah, dapat kembali bertumbuh, dan ini merupakan bentuk agar anak ini dapat kembali kepada masyarakat, seperti itu.
2: Oke, tetap anak ini walaupun dia melakukan pelanggaran tetap dia masih bisa mendapatkan hak untuk belajar, untuk bersekolah ya.
4: Betul.
2: Oke, kalau begitu dari mungkin dari Bu Elfrida ada tambahan?
3: Tambahan sedikit paling tidak kalau misalnya setelah selesai diversi anak itu tidak hanya langsung dikembalikan kepada masyarakat, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus anak itu jalani, misalnya kerja sosial, membersihkan gereja, atau misalnya masuk ke pembinaan di LPSK Manado, nanti akan dibina mungkin selama 3 bulan, di sana pun akan dididik. Okay. Jadi agar mereka tahu oh diversi ini bukan sekedar oh ya udah kita melakukan tindak pidana bebas begitu saja, tidak bisa. Jadi ada sanksi-sanksi yang harus dipatuhi oleh anak pelaku tersebut.
2: Oke, baik. Berarti bukan hanya sekedar mengganti rugi jika dia melakukan kesalahan komersial macam tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan, bahwasannya kalau misalkan ada dia melakukan kekerasan dan dia hanya mengganti, bukan hanya mengganti kerugian secara finansial, tapi juga dia mendapatkan sanksi sosial juga.
3: Ya, betul.
2: Seperti tadi membantu di gereja ataupun hukuman-hukuman sanksi sosial lainnya. Oke, menarik sekali untuk pembukaan topik kita di siang hari ini, pendengar. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke pembicaraan yang lebih dalam lagi, yang lebih mendetail, kita akan kembali lagi saat lagi bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Manado masih setia bersama kami. Dan Jaksa menyapa kembali di kesempatan siang ini, mempersilahkan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080. Dan sekarang kami lagi membahas terkait dengan topik atau topik kita kali ini, pentingnya diversi dalam perkara anak. Jadi pendengar, untuk pendengar yang mau memberikan pertanyaan atau masukan ataupun apapun itu pendengar, bisa langsung hubungi melalui line telepon 0821-9583-5080. Saya ulangi, bisa melalui line telepon, WhatsApp call ataupun chat WhatsApp, bisa juga melalui SMS di line telepon 0821-9583-5080. Nah pendengar, tadi kita sudah bahas sedikit beberapa tentang apa itu diversi dalam dalam perkara anak. Dan tadi juga Pak Fauzan dan Bu Elfrida tadi sudah bahas terkait pentingnya diversi dalam perkara anak. Dan kita tahu bahwa anak-anak masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Dalam proses itu juga mereka membutuhkan bimbingan dari orang tua, betul? Dan juga sekolah tentunya, lingkungan sekitar. Namun ada juga entah bagaimana jika seorang anak melakukan kesalahan hingga harus mendapatkan harus berhadapan dengan hukum nih. Jadi apakah penyelesaian harus selalu dilakukan dalam apa ya? Apakah penyelesaiannya harus melalui hukum pengadilan ataupun bisa melalui diversi? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Fauzan dan juga Ibu Elfrida. Dan kita akan coba ulas lagi untuk materi yang akan dibawakan oleh Pak Fauzan dan Bu Elfrida, bisa dipersilakan langsung untuk dibawakan.
1: Seperti tadi kan di awal-awal sudah diulik mengenai ya, apa itu diversi. Tadi Pak Fauzan sudah bilang kalau di sistem peradilan pidana anak ada contoh-contoh anak pelaku itu apa, anak korban apa, anak saksi apa. Di sini saya akan membahas mengenai realitas pahit sistem distributif. Jadi menghukum anak seperti orang dewasa itu tidak menyelesaikan masalah, melainkan menciptakan siklus baru. Yang pertama ada stigmasi seumur hidup. Jadi anak itu kalau misalnya tidak dilakukan diversi, tapi prosesnya diselesaikan di pengadilan, kemudian masuk penjara, itu kan anaknya itu mendapatkan label kriminal yang menghancurkan masa depannya. Ketika dia kembali ke masyarakat lagi, masyarakat sekitar pun akan mengguncingnya.
0: Ya, betul.
1: Ya, mengguncing anak. Lalu yang trauma psikologis, menghancurkan harga diri anak dan identitas anak secara permanen. Lalu selanjutnya, kalau di penjara kan dicampur antara anak yang di bawah 18 tahun dan juga orang dewasa, yang dimana di penjara itu terdapat berbagai macam tindak pidana-tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan. Nah, penjara mencampur anak dengan narapidana dewasa ini menciptakan residif baru alih-alih memberikan efek jera. Kemudian mengenai pergeseran paradigma hukum pidana anak, keadilan restoratif yang pasal 1 angkat 6 Undang-Undang SPPA itu menjelaskan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi kan sebelum adanya Undang-Undang KUHP baru dan KUHP lama, kalau KUHP lama tuh lebih menekankan ke keadilan yang retributif. Jadi kalau misalnya seorang anak melakukan tindak pidana, fokusnya hanya menghukum pelaku saja.
0: Secara pidana?
1: Iya, secara pidana. Kemudian setelah diundang-undangkannya KUHP baru, fokus utamanya adalah memulihkan korban dan juga pelaku. Lalu kalau di KUHP yang lama itu tujuannya pembalasan dan penderitaan, kalau yang sekarang ini tanggung jawab yang nyata. Ya hasilnya kalau yang di KUHP lama stigmasi dan penjara, kalau yang sekarang lebih ke reintegrasi sosial.
0: Oke, berarti lebih mengarah ke restoratif justice.
1: Iya, lebih mengarah. Kan kalau diversi kan khusus anak, kalau restoratif justice khusus orang dewasa. Gitu. Seperti itu.
0: Oke, sebelum lanjut, saya mau membahas sedikit. Karena kan tadi Bu sempat membahas tentang kalau misalkan nanti anaknya bisa, kalau misalkan dipenjarakan bisa, mungkin ada masalah di sosial, akan kena stigma buruk ataupun stigma-stigma yang seharusnya bisa dihilangkan dengan cara melakukan diversi ini. Nah, karena ada beberapa kasus juga pengalaman saya, bukan pengalaman saya tapi berita-berita dan cerita-cerita dari orang-orang yang saya dengar, dan mungkin masih dekat dengan lingkungan-lingkungan sekitar saya, karena ada beberapa kasus di mana ketika anak melakukan pelanggaran dan dia dimasukkan ke dalam penjara, misalkan melakukan pembunuhan ataupun melakukan kesalahan atau melukai orang sampai dia terkena sanksi pidana. Biasanya anak yang seperti itu tuh mereka tuh bukan jera, bukan mendapatkan efek jera, tapi malah mendapat, ini saya tidak pukul rata, tapi yang saya lihat mereka tuh malah makin menunjukkan ego, menunjukkan pride bahwa mereka tuh hebat. Jadi salah satu fungsi yang saya tangkap dari diversi ini adalah supaya juga tidak adanya asumsi-asumsi seperti itu, dan juga tidak terjadi yang namanya stel jago kalau orang bilang, karena mungkin dia sudah masuk penjara dipikir dia paling jago, semua orang harus takut sama dia gitu loh. Oke, bisa dilanjut untuk untuk Bu Elfrida, mungkin lanjutkan untuk materinya.
1: Syarat mutlak diversi kalau menurut pasal 7 Undang-Undang SPPA menetapkan diversi wajib diupayakan hanya jika memenuhi dua syarat kumulatif. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan di awal, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, akan tetapi bukan kejahatan berat, contohnya seperti pembunuhan. Kalau pembunuhan tidak bisa dilakukan diversi. Kemudian yang kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis.
0: Oke, baik.
1: Seperti itu, jika salah satu syarat diversi ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilaksanakan diversi, maka berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian, kapan persetujuan korban bisa dikecualikan? Pada umumnya diversi wajib disetujui oleh korban. Oke. Jadi jika terdapat perkara korbannya tidak mau memaafkan atau tidak mau menyetujui perkara diversi ini dilanjutkan, ya jadi bisa tidak dilanjutkan diversinya, tetap dilimpahkan. Karena kan fokus utamanya ini pemaafan dari korban. Ya percuma dong kalau misalnya anak pelakunya mau diversi tapi korbannya tidak memaafkan, jadi percuma.
0: Percuma juga.
1: Ya, percuma juga.
0: Oke, kita tahan dulu sebentar karena sudah ada satu pertanyaan masuk melalui line WhatsApp. Oke, untuk pertanyaannya, ini masuk dari line WhatsApp, bagaimana jika korban menolak diversi karena merasa tindak pidana yang dilakukan anak sangat merugikan dirinya? Nah, itu bagaimana Pak? Atau mungkin bisa dijawab oleh Pak Fauzan?
2: Oke, baik, terima kasih. Seperti yang dijelaskan tadi, di setiap tahap dari penyidikan, penuntutan maupun persidangan, baik kami dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, itu diwajibkan untuk melakukan upaya diversi. Hal pertama yang kami lakukan, wajib melakukan upaya. Dalam upaya itu apapun bisa terjadi, bisa diversi berhasil maupun diversi tidak berhasil, setidaknya kita sudah ada berita acara upaya untuk melakukan diversi. Nah, dalam kasus ini kita harus melihat dulu, kita jangan hanya menilai dari apa yang disampaikan korban, tapi kita juga sebelumnya kan telah meneliti dari berkas perkara tersebut. Kita juga punya hati nurani dan juga dapat menilai seberapa kerugian yang ditanggung oleh korban. Nah, kita juga dapat memberikan saran-saran terhadap anak pelaku untuk mengembalikan bentuk kerugian yang dialami oleh anak korban. Nah, dalam hal hasil diversi tersebut tidak tercapai, tentu saja kami dalam hal akan melakukan pelimpahan berkas perkara ke tahap penuntutan di persidangan. Nah, di sini kami juga akan dari hakim tahap pertama di persidangan itu juga bakal melakukan upaya diversi lagi, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, kami wajib melakukan upaya diversi di tahap pertama, baik penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Nah, dan juga dalam hal di persidangan diversi tidak berhasil, maka kami akan melanjutkan perkara ke pemeriksaan singkat, karena ini masih anak, jadi kita berlakukan sebagaimana persidangan di dalam SPPA, dan juga persidangan itu singkat, seperti itu. Nah, dalam hal persidangan telah selesai, kami dalam mengambil keputusan untuk melakukan penuntutan itu berbeda antara dewasa dengan anak. Kami hanya berpedoman pada SPPA Undang-Undang 11 Tahun 2012, di mana dalam hal menuntut pidana terhadap anak itu maksimal 2/3 dari maksimal ancaman pidana.
0: 2/3 maksimal ancaman
2: pidana. Betul sekali. Nah, bagaimana cara nyambung dari yang Bapak bicarakan tadi untuk efek jera bagi anak, kami khususnya di Kejaksaan Minahasa juga ada melakukan penuntutan terhadap anak terhadap tindak pidana di atas 7 tahun dan atau diversi tidak berhasil, kami tidak hanya menuntut untuk masuk penjara, tapi kalau di Manado itu namanya LPK Situ Timoto, di mana di situ anak dibina bukan hanya di penjara untuk efek jerat, namun dibina juga di LPK Situ Timoto itu agar dalam kemudian anak keluar dari selesai menjalani masa penahanannya itu dia dapat kembali ke masyarakat menjadi lebih baik lagi.
0: Oke, baik. Berarti ada dari pertanyaan itu kan apakah boleh menolak? Tapi ternyata wajib dilakukan terlebih dahulu untuk melakukan pengusutan berikutnya. Oke, sepertinya ada telepon masuk. Selamat siang, jaksa menyapa. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, jaksa menyapa nih ya.
0: Ya, selamat siang, jaksa menyapa. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad, Bapak Ahmad.
3: Ahmad Irwan Bandung Timur. Ya begini Pak, tentang masalah tadi kan.
0: Oke.
3: Okay. Masalah kekeluargaan, masalah penganiayaan di sini ya. Memang segala sesuatu kalau memang kita misalkan teraniaya, diobati sana sampai sembuh, terus kekeluargaan itu bebas deh hukum. Nah sekarang begini Pak, memang enak kalau kita segala sesuatu ke keluarga, memang enak tuh kan seperti itu. Nah sekarang bagaimana Pak, kalau kasus sekarang kembali, kasus di Jawa Tengah, bullying anak-anak SD kan sampai meninggal, itu kan seperti itu. Itu berlaku nggak reparatif justice kan seperti itu kan kemarin seperti kasus Jawa Tengah sampai dibullying sama rekannya meninggal dunia kan sisi si pelakunya juga sepelakunya sama anak bawah umur, okay, apakah baik. Itu berlaku juga apa misalkan secara kekeluargaan seperti itu, secara atur hukum seperti apa, karena itu juga di bawah umur. Mohon dijelaskan oleh Bapak jaksa. Terima kasih Pak, selamat siang.
0: Oke, selamat siang, terima kasih Pak Ahmad dari Bandung Timur sudah memberikan pertanyaannya. Oke, untuk penelpon di belakang Pak Ahmad, silakan bergabung. Oke, sepertinya belum ada yang tersambung. Untuk pertanyaan tadi dari Pak Ahmad, nih Pak Fauzan dengan Bu Elfrida, dia menanyakan terkait bagaimana diversi ini dilakukan, karena berhubung tadi katanya ada satu kasus pembulian sampai adanya korban jiwa. Nah itu bagaimana untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad? Silakan untuk mungkin Bu Elfrida bisa menjelaskan.
1: Oke, seperti yang tadi sudah rekan saya jelaskan, kan syarat diversi ini yang pertama diancam dengan pidana di bawah 7 tahun, bukan kejahatan berat atau pembunuhan, dan yang kedua bukan residif. Dan seperti yang tadi penelpon bilang, pembulian yang menyebabkan kematian, apalagi keluarga korbannya tidak setuju untuk dilakukan diversi, maka ya tidak akan dilakukan diversi. Karena syarat utama diversi adalah pemaafan dari korban ataupun keluarga korban. Kalau misalnya tidak terjadi perdamaian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, maka diversi itu tidak akan terlaksana. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dari Pak Fauzan, apa ingin menambahkan?
2: Mungkin pertama kita harus melihat ancaman pidananya dulu, pasal yang dipasangkan di dalam berkas tersebut, di mana kalau pasalnya di ancaman pidana dalam pasal tersebut diancam di atas 7 tahun, tentu saja diversi itu tidak dapat dilakukan, dan juga pasti rekomendasi dari PK Babas tidak akan melakukan diversi seperti itu.
0: Oke, baik. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan Pak Ahmad. Dan ya seperti yang Bapak dengar ya, ternyata sudah masuk, kalau misalkan sudah pembulian dan mengakibatkan kehilangan nyawa, sudah masuk pelanggaran berat yang dimana sudah tidak bisa melakukan diversi. Nah, sudah ada satu penelpon lagi masuk. Selamat siang, jaksa ya, menyapa.
4: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, jaksa menyapa. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Cliff dari Minsel Motoling.
0: Oke, Pak Cliff, silakan Pak Cliff ingin menanyakan ya, soal apa?
4: Selamat siang, Bapak dan Ibu dari Kejari Minahasa ya. Ini tentang apa? Diversi.
0: Ya, diversi. Pentingnya diversi dalam perkara anak.
4: Perkara anak kan, begini. Tolong undang-undang kan kata itu selalu kan sebenarnya itu direvisi. Kalau mau lihat perkembangan ini kan perkembangan sekarang, anak-anak sekarang sudah takut, Kata itu kan sudah tahu, apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi kan, dorang nonton. Oh ternyata kote, kalau di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun itu aman. Aman ternyata orang anak-anak mau melakukan apapun itu. Dilindungi oleh negara, oleh hukum kan begitu. Jadi memang ini seharusnya ini memang ini undang-undang KUHP terhadap anak ini sudah tidak berlaku lagi kalau orang bilang 18 tahun. Bila perlu 12 tahun itu sudah bisa masuk penjara. Karena kalau orang membiarkan ini sebanyak pembulian, banyak pemerkosaan, ya kan, tindakan-tindakan memang anarkis begitu kan, paling banyak itu remaja. Tapi memang apa boleh dikata, kita sebagai masyarakat hanya terpaksa. Bapak-bapak juga kan tidak bisa mengambil keputusan kan, karena itu memang sudah diamanatkan undang-undang itu kan dari Kejaksaan Republik Indonesia kan.
0: Ya, Kiai Pak Cliff, langsung
4: itu
0: saja.
4: Diundangkan oleh dari DPR RI, DPR begitu.
0: Ya,
4: tapi memang melihat situasi perkembangan zaman sekarang, kalau mobil akal 14 tahun ke bawah itu, anak-anak sudah takut. Pekerja apa pula sekarang kan so pinter kan. Oh ternyata orang mau menggunakan begini, aman, ternyata aman. Makanya itu banyak pelaku-pelaku itu di bawah usia 18 tahun. Jadi kalau memang boleh, kalau boleh juga kan, kalau boleh secara langsung ini, 12 tahun itu anak-anak itu so boleh memang penjara, memang kalau boleh sama jadi dewasa. Makanya memang efek jerah. Tapi kalau mau dibiarkan, ya banyak korban yang akan terjadi.
0: Bisa
4: lagi.
0: Langsung saja ke pertanyaan
4: intinya.
0: Mungkin
4: itu saja masukan dari saya, terima kasih.
0: Okay.
4: Dan selamat siang.
0: Oke, sepertinya bukan pertanyaan tapi lebih ke memberikan masukan dari Pak Cliff dari Motoling. Terima kasih untuk masukannya Pak Cliff. Dan untuk saat ini mungkin kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Cliff tadi. Bagaimana Pak Fauzan menanggapi, bukan pertanyaan tapi lebih ke pernyataan dari Pak Cliff tadi, yang dimana katanya kalau anak muda di bawah umur 18 tahun mereka tuh merasa kebal hukum mungkin ya. Makanya bisa semena-mena melakukan kejahatan ataupun tindak-tindakan yang merugikan. Bagaimana tanggapan Pak Fauzan terhadap statement yang diberikan Pak Cliff tadi?
2: Oke, pertama yang harus kita lihat di mana peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tadi dijelaskan bahwasanya peraturan perundang-undangan itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga ada turunannya Undang-Undang peraturan dari Kejaksaan Agung tentang pelaksanaan diversi di tahap penuntutan. Nah, di sini kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwasanya oh karena anak di dalam undang-undang ini dinyatakan di bawah 18 tahun sehingga dia dapat dilakukan diversi, tidak serta-merta seperti itu. Di mana cara diversi itu seperti dijelaskan tadi adalah ancaman pidana di bawah 7 tahun dan juga ada kesepakatan antara anak pelaku juga dengan anak korban. Nah, kami di Kejaksaan Negeri Minahasa juga banyak melakukan pelimpahan ke persidangan untuk perkara anak yang baik itu di bawah 7 tahun maupun di atas 7 tahun ancamannya, dan juga kami melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kami jadi karena banyaknya perilaku anak untuk melakukan tindak pidana, kami dari sistem dari sisi bidang intelijen juga ada melakukan program namanya Jaksa Masuk Sekolah, di mana kami dari tim intelijen datang ke sekolah-sekolah, kami memberikan penyuluhan hukum, memberikan contoh dan dampak serta apa sih yang misalkan kalian melakukan tindak pidana, apa yang nanti kalian dapat di situ. Nah, disitulah proses mitigasi resiko yang kami jalani. Jadi kami tidak hanya melakukan untuk preventif, dan juga kita harus melakukan upaya represif terlebih dahulu terhadap anak-anak di sekolah, seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Elfrida?
1: Kalau saya menambahkan sedikit aja mengenai tadi kan Bapak penelpon memberikan saran, maunya anak tuh digabung saja sama orang dewasa. Ya. Tidak seperti itu, karena kan sudah ada undang-undang yang mengatur, dan anak pun kalau melakukan tindak pidana itu pun mempunyai undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kenapa anak ini spesial? Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, karena anak ini masih dalam masa pertumbuhan, masa depannya masih panjang, maka dari itu terciptalah Undang-Undang Peradilan Pidana Anak yang diatur untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti sudah diatur dari Undang-Undang Nomor 35
1: tahun 2014.
0: Nah, jadi begitu Pak Cliff, untuk pernyataan kenapa tidak bisa digabung saja untuk anak di bawah umur. Contohnya tadi katanya 12 tahun untuk dipidanakan penjara, karena memang dari awal sudah diatur dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Begitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya sudah ada satu penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang, Jaksa menyapa. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Dira.
0: Ibu Dira, Ibu Dira dari mana?
5: Dira di Kembes.
0: Di Kembes, Ibu Dira dari Kembes. Oke, Ibu Dira dari Kembes, silakan untuk pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan nih?
5: Oke, saya boleh bertanya ke Bu Jaksa, Pak Jaksa. Saya
0: ya, silakan,
5: pernah punya tetangga. anaknya ini memang bandel kan, suka ambil kitab ini dong, kitab makanan, tong lama-lama dia mencuri yang lain, sampai pada akhirnya ketangkap dia di sepeda motor.
0: Mohon maaf Bu, tangkap apa tadi?
5: Dia suka mencuri dah. Suka mencuri sampai akhirnya dia mencuri sepeda motor.
0: Oke.
5: Pas mau di diversi, anaknya ini enggak kooperatif, enggak mau dia di diversi, dia malah melawan dong. Sama DP penyidik, DP jaksa itu dia lawan semua. Nah, kalau kayak begitu bagaimana sikap jaksa kalau misalnya yang di diversikan ini malah nggak mau, bandel, terus tidak respect, seperti itu.
0: Oke, Bu.
5: Kalau bisa, yang Ibu Tiurma yang jawab.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Dira dari Kembes. Nah, tadi pertanyaannya, iya. Bu Dira punya anak, tapi anaknya ini awalnya bandelnya cuman nyuri-nyuri makanan, ngambil-ngambil makanan. Tapi lama-kelamaan, loh, dia bisa nyuri motor gitu loh. Dan ketika sudah mau diadili di peradilan, dan mau melaksanakan tindakan diversi, malah dia menolak dengan tindakan tidak kooperatif, melawan jaksa. Gimana nih untuk jawaban dari pertanyaan Bu Dira? Siapa yang mau menjawab? Apakah Bu, langsung Bu Elfrida.
1: Kalau misalnya anak pelaku, berarti dia ya yang mencuri motor itu kan anak pelaku, tidak mau dilakukan diversi, berarti ya merugikan dirinya sendiri dong. Justru kalau misalnya anak itu tidak melawan, dan sudah ada permaafan dari korban juga, akhirnya diversi berhasil, ya anak itu tidak masuk lapas dan berkasnya tidak naik ke PN. Kalau anaknya melawan, ya merugikan diri sendiri. Yeah. Jadinya berkasnya dilimpahkan ke pengadilan, nanti jaksa menuntut, ya ujung-ujungnya ya masuk ke dalam penjara juga. Tapi dituntutannya pun bukan masuk ke dalam lapas, tapi mungkin dituntut di LPSK yang Sito Timau. Okay. 3 bulan, di sanalah nanti anaknya dibina. Agar nanti saat keluar ya anak itu mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu.
0: Oke, baik. Dari Pak Fauzan mau menambahkan?
2: Oke, sebenarnya penegasan sedikit, di mana pertama-tama kami menerima tahap 1 berkas dari penyidik kepolisian itu pada saat penelitian kami hanya melihat minimal 2 alat bukti yang ditemukan.
0: 2 bukti?
2: Antara keterangan saksi dan mungkin alat bukti surat. Nah, pada saat tahap 2 di mana kami telah yakin adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku dengan alat bukti sebagaimana Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Nah, di situ kami melaksanakan diversi. Dalam hal anak masih bersikeras untuk tidak mengaku, tidak apa-apa. Kita akan melakukan penandatanganan berita acara diversi tidak berhasil dan kemudian kita melimpahkan ke pengadilan. Nah, kami di sini kami dari jaksa dan juga hakim bekerja tidak hanya untuk melakukan penghukuman maupun balasan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Kami juga pasti akan melakukan nasihat-nasihat kepada anak, kepada keluarganya juga agar tidak melakukan tindak pidana lagi, untuk bersikap kooperatif dan juga untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh anak. Jadi selain terhadap perbuatan pidananya, kita juga mengarah kepada psikologi anak untuk memberi masukan agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Oke, seperti itu.
0: Lebih tepatnya kalau dari pertanyaan Ibu Dira di Kembes ini, lebih tepatnya anaknya kurang diedukasi apa itu diversi dalam perkara anak ini, makanya dia nggak tahu mungkin, makanya dia nolak, nggak mau melakukan diversi. Betul. Padahal sebenarnya itu menguntungkan untuk dia agar supaya tidak ditindak secara pidana begitu. Oke, ada satu penelpon yang sudah masuk. Oke, silakan bergabung. Jaksamnya apa dengan siapa di mana? Sepertinya feedback nih dari. Selamat siang, jaksa menyapa dengan siapa di mana? Oke, sepertinya ada gangguan sedikit. Oke, penelpon sudah terputus. Kita langsung beralih saja, ada satu pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp. Selamat siang, jaksa menyapa. Selamat siang para narasumber. Jadi ini pertanyaan dari saya, dari Mike Ditikala. Terkait penyelesaian perkara pidana anak, bagaimana seandainya Anda punya anak perempuan di bawah umur, maksudnya bagaimana seandainya ada anak perempuan di bawah umur, umurnya itu 10 tahun yang menjadi korban penganiayaan atau dikeroyok oleh mamanya dan omanya sendiri di dalam rumah. Jadi kejadian ini terjadi di dalam rumah tante dan omnya karena anak tersebut berhasil lari dan menghindar dari rumah tante dan omnya, tapi tante dan omnya ini tidak sempat melerai karena anak tersebut sudah menjadi korban penganiayaan oleh mama dan omnya sendiri. Sebagai keluarga dari anak tersebut, apa yang harus kami lakukan karena penganiayaannya tersebut terjadi di dalam rumah kami? Bahkan mama dari anak tersebut sampai memukul tantenya karena berusaha untuk memisahkan dan mengusir pelaku tersebut. Dan kami punya bukti video penganiayaannya. Mohon penjelasannya. Oke, berarti di sini terjadi penganiayaan antara orang tua dan anak. Di sini ibu dikeroyok oleh mamanya dan omanya sendiri di rumahnya. Dan pada saat tante dan omnya mau melerai, tapi malah kena ini. Malah kena pukul penganiayaan omanya sendiri. Jadi bagaimana? Katanya bagaimana? Bagaimana penanganannya tersebut? Soalnya dia katanya dia juga punya bukti video dan bukti-bukti penganiayaan lainnya. Mungkin untuk menjawab ini bisa dari Pak Fauzan atau Bu Elfrida, silakan.
2: Okay. Baik, terima kasih. Ini adalah mungkin kronologi terkait adanya suatu tindak pidana. Pertama kita harus melihat dari siapa saja yang ada orang di dalam situ. Kalau berdasarkan cerita itu tindak pidana yang dilakukan oleh dewasa, yaitu orang tuanya terhadap anak. Jadi pertama kita tidak bisa menggunakan SPPA ini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, karena Undang-Undang SPPA ini hanya digunakan untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
0: Oke, anak.
2: Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan dewasa, kita tetap akan memakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di sini korbannya adalah anak. Nah, di sini dalam hal korban ada anak, kita harus melihat dulu konteksnya bagaimana. Sesuai dengan cerita, konteksnya itu dilakukan di dalam suatu rumah terhadap orang tua terhadap kepada anak. Nah, ini bisa dimasukkan kepada tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan ini dilakukan di bawah satu atap rumah yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya. Nah, kita lihat dulu dari tim penyidik apa saja alat bukti yang ditemukan. Baik, kita minta keterangan semua dari si neneknya tadi dan juga dari ibu maupun bapaknya dan juga terhadap korban anak. Nah, untuk anak korban ini syarat pemeriksaan di penyidikan juga harus didampingi oleh wali maupun oleh PK Bapas karena anak okay. itu masih di masih kategori anak usia 18 tahun sesuai dengan SPPA. Nah, kalau kita ngelihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di mana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu terhadap oleh orang tua terhadap anaknya sendiri itu ancaman pidananya ditambah sepertiga.
0: Nah, ditambah sepertiga
2: karena ini merupakan KDRT yang dilakukan di bawah satu atap dan juga dilakukan oleh orang-orang tertentu di mana di dalam KUHP ditentukan dalam hal orang tua melakukan penganiayaan terhadap anak ancaman pidananya ditambah sepertiga seperti itu.
0: Oke, baik, itu tanggapan dari pertanyaan bahwasannya karena yang pelaku ini sudah dewasa, sudah bukan anak, jadi sudah tidak bisa ditanggapi menurut topik kita kan hari ini kan diversi perkara anak. Berarti itu sudah masuk ke ranah hukum pidana karena yang melakukan itu orang tuanya dewasa. Yang sudah dewasa. Dan bisa di apa tadi tiga
2: ancaman pidana ya. Ancaman bisa pidana, ditambah sepertiga.
0: Sepertiga, oke. Okay. Dari Bu Elfrida akan menambahkan mungkin?
1: Sama sih. Karena ini pelakunya orang dewasa dan korbannya anak, tidak bisa dilakukan diversi. Diversi itu hanya bisa dilakukan jika pelakunya anak. Kalau pelakunya dewasa tidak bisa dilakukan diversi, seperti itu.
0: Oke, begitu ya Pak Mike untuk jawabannya. Ternyata memang sudah masuk ke ranah hukum karena yang pelaku yang melakukan penganiayaan ini orang tua atau sudah orang dewasa. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari channel YouTube. Bagaimana kalau kasus bullying? Berapa tahun ancaman? Apakah mungkin pertanyaan lebih tepatnya, kalau kasus bullying itu berapa tahun untuk ancaman pidananya? Apa boleh kami menolak diversi walaupun didesak keluarga pelaku untuk damai? Padahal sudah ada trauma yang boleh diingat sampai tua. Gimana nih menanggapi pertanyaan dari Sania S5I?
1: Kasus bullying, berapa tahun ancaman? Untuk ancamannya ada di Undang-Undang KUHP pidana, nanti saya coba cari lagi. Apa boleh itu orang menolak diversi walaupun didesak keluarga pelaku? Sangat boleh. Karena diversi ini fokusnya terhadap terhadap korban. Jika korbannya tidak, lagi-lagi seperti yang saya jelaskan di awal, jika korban ini tidak mau melakukan perdamaian atau permaafan terhadap pelaku, walaupun pelaku tadi sudah memenuhi dua syarat, yang ancaman yang di bawah 7 tahun dan bukan residif, ya maka bisa tidak terlaksana diversinya karena belum ada permaafan dari pelaku, dari korban seperti
0: dari itu. Korban. Oke, okay. Berarti untuk diversi sendiri itu syarat-syaratnya sudah jelas ya tadi, harus di bawah hukum berat atau di bawah 7 tahun ya?
1: Di bawah 7 tahun dan bukan melakukan dan kejahatan yang
0: berulang,
1: berat.
0: Ya. Dan juga bukan residivis. Ya. Jadi kalau misalkan kasusnya sudah diajukan tapi ternyata korban menolak untuk dilakukan, ya pasti tidak akan terjadi untuk diversi tersebut. Oke, sudah ada satu penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Untuk Jaksa menyapa, dengan siapa di mana?
6: Bapak Aldi.
0: Dengan siapa di mana? Mohon maaf.
6: Dengan Bapak Aldi.
0: Bapak Aldi di mana?
6: Di Tondano.
0: Oke, Bapak Aldi dari Tondano. Silakan untuk pertanyaannya, Pak Aldi.
6: Yang saya ingin tanyakan, bagaimana terhadap diversi tanpa korban? Maksud saya begini, bagaimana terhadap tindak pidana yang ancamannya 7 tahun, tapi tidak ada korban? Misalkan ya undang-undang narkotika, atau undang-undang lain yang tidak ada korban, hanya tindak pidana umum-umum yang tidak menggunakan. Siapa yang berwenang mewakili kepentingan dari korban itu sendiri? Karena di SPPA sepertinya tidak mencantumkan siapa yang berhak mewakili kepentingan korban di situ. Kemudian apakah di setiap prakteknya, apakah semua kabupaten itu sudah ada lembaga penempatan anak sementara atau lapas rutan anak istilahnya? Huh? Karena amanat undang-undang SPPA kalau tidak salah terhadap perkara penahanan anak itu harus di penempatan anak sementara. Cuma prakteknya memang tidak ada. Jadi selama ini anak-anak itu ditempatkan di mana? Gitu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Aldi Ritondano sudah memberikan pertanyaan. Bagi penelpon yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi line telepon di 0821-9583-5060. Dan kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Aldi tadi. Ternyata ada juga kasus yang menyatakan bahwa kasus seperti contohnya tadi, dikatakan narkotika, itu kan kasus yang tidak ada korban. Dan yang terakhir tuh, apakah sudah ada tempat lapas untuk anak-anak tersebut yang melakukan kasus langgaran itu? Bisa dijawab mungkin dari Bu Elfrida ataupun Pak Fauzan, silakan.
1: Kalau untuk narkotika kan ancamannya 20 tahun. Sudah jelas, okay, tidak sudah bisa jelas, dilakukan ya. Diversi.
0: Ya, betul.
1: Karena kan diversi tadi, saya ulang-ulang lagi, di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residif. Dan apakah ada lapas khusus anak?
0: Ya.
1: Ada LPKA di Tomohon.
0: Oke, okay, itu sudah terjawab ya. Untuk lapas, sudah ada lapas LPKA di Tomohon. Karena juga berhubung tadi contohnya kan pidannya kalau misalkan sudah berbahas narkotika itu sudah bukan di bawah 7 tahun lagi karena sudah pelanggaran berat ya sepertinya karena sudah sampai pidana 20 tahun ya tadi ya.
1: Iya kalau pasal 114 undang-undang okay. narkotika.
0: Jadi sudah di luar dari diversi dan juga memang dari pertanyaan terakhir untuk lapasnya sudah ada Pak di Tomohon ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya sudah masuk satu pertanyaan dari Pangge Joren. Terkait pidana anak, apakah kasus

0: ancam pidana penjara, tapi karena ancamannya 20 tahun kan kembali lagi seperti yang rekan saya jelaskan, kalau khusus untuk anak ancaman yang diterapkan ya 2/3 dari ancaman maksimal seperti itu.
1: Oke, ada tanggapan juga dari Pak Fauzan mungkin?
2: Oke, untuk menanggapi pertama, di mana tujuan hukum itu untuk adanya kepastian kemanfaatan dan kepastian hukum, di mana dalam hal seseorang baik itu anak maupun dewasa melakukan tindak pidana juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, dalam hal anak yang disangka melakukan pembunuhan di sini dan juga di tahap pada saat putusan di pengadilan terbukti bahwasanya anak ini melakukan pembunuhan, kita pasti akan memasukkan anak ini ke dalam lapas khusus untuk anak. Nah, sepengetahuan saya untuk di LPK atau mohon ini sistemnya mereka bukan sama seperti lapas dewasa, di mana di Tomohon ini mereka juga ada kelas-kelas sesuai dengan usia anak, apakah dia masih SD, SMP maupun SMA. Sepengetahuan saya di dalam lapas tersebut juga tetap berlangsung proses belajar mengajar, pendidikan juga berlangsung di situ. Jadi untuk di lapas anak itu bukan hanya untuk menyekap anak di sana, tapi juga untuk dididik, dibimbing, dan untuk menjadi lebih baik ke depannya.
1: Oke, walaupun ternyata, walaupun mendapatkan sanksi kurungan ataupun pidana, tetapi dia tetap masih mendapatkan haknya sebagai anak untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, sepertinya mengakhiri sesi tanya-jawab kita interaktif di siang hari ini, khususnya Jaksa Menyapa edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih yang sudah bertanya melalui line telepon dan juga WhatsApp dan juga kolom komentar dari kanal YouTube kami. Dan tidak terasa sudah waktu sudah menunjukkan pukul 11:54. Dan di mana kita akan mengakhiri sesi Jaksa Menyapa kita di siang hari ini. Dan mengulik kembali ada tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah terjawab juga. Dan yang paling menarik dari satu pertanyaan tadi dari ibu siapa tadi? Dari ibu yang Kembes, Budi yang di Kembes, yang katanya anaknya awalnya cuma iseng-iseng nyuri-nyuri makanan, tapi akhirnya sampai pada tahap yang lebih parah, yaitu mencuri motor. Dan ketika nanti mau dilakukan diversi terhadap anak, malah dia menolak dan malah melawan. Dan sudah dijawab tadi ya, bahwasannya orang yang seperti itu mungkin lebih membutuhkan edukasi lebih lanjut supaya mengetahui ini loh ternyata diversi itu membantu kita supaya tidak masuk ke ranah pidana begitu. Oke, untuk topik kita pagi siang hari ini kita akhiri dan mungkin saya boleh minta closing statement dari Bu Elfrida dan juga Pak Fauzan.
0: Terima kasih dengan berakhirnya sesi mengenai pentingnya diversi. Semoga masyarakat yang kurang atau masyarakat awam lebih mengetahui bahwa jika terdapat anak yang melakukan tindak pidana itu tidak harus loh dilakukan di penjara. Ada juga diversi, yaitu upaya perdamaian antara korban dan pelaku. Untuk penutup, ini saya ada quotes dari Google. Quotesnya, menyelamatkan satu anak dari jeruji besi tidak berarti mengorbankan keadilan, itu berarti kita sedang menyelamatkan satu masa depan bangsa.
1: Oke, baik. Itu closing statement dari Bu Elfrida. Kita dengarkan closing statement dari Pak Fauzan. Mungkin ada closing statement ataupun ingin mensosialisasi atau membawa pesan apa untuk masyarakatnya.
2: Oke, di mana sesuai dengan arah peraturan perundang-undangan sekarang dari retributif kepada restoratif, di mana kami dari kejaksaan tentu saja akan mengutamakan proses restoratif baikpun itu diversi maupun MKR. Dan juga banyak sekali kami mendapat kasus di khususnya Sulawesi Utara Kejaksaan Negeri Minahasa di mana anak melakukan tindak pidana karena faktor lingkungan. Nah, disinilah peran dari orang tua, peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama sekitar untuk sama-sama membimbing anak agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana seperti itu.
1: Oke, itu dia pendengar untuk sesi terakhir kita di Jaksa Menyapa siang hari ini. Dan mengakhiri untuk Jaksa Menyapa edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Kepala Seksi Penuntutan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Minahasa, Ibu Tirma.

0: Konsolidasi HITE, ESA, dan juga Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa, Bapak Fauzan Ramadhani, SH. Jadi terima kasih sudah datang ke Studio Pro 1 dan pendengar juga pemirsa yang ada di Manado, jangan takut juga ternyata untuk, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kejaksaan terkait dengan diversi perkara anak, dan semoga topik kita hari ini bisa memberikan informasi dan edukasi baru juga untuk pendengar. Jadi untuk Jaksa Menyapa, Anda mendengarkan edisi Kamis 15 Oktober 2006. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Nathan Lekaparang dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan sebentar lagi Dinamika Olahraga akan hadir tepat pukul waktu 12 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi. Dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Dengan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour musim bulan depan, insyaallah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record, jadi nanti

0: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
1: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
0: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pentas olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia. RBC

0: PC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PUBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum PUBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum PUBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI dan

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tahu disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang nggak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Sambil terus menikmati makan siangnya, pendengar, kita lanjutkan Manado Siang hari ini ya. Usai penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Demikian ada Naif dengan mobil balap. Sudah melengkapi siang Anda lagi, semoga lanjut di sesi kedua tetap terus semangat ya. Karena ya stamina Anda sudah kembali terkumpul lagi ya. Usai menikmati makan siang. Dan untuk yang masih ya antri di SPBU, tetap sabar ya, semangat untuk Anda, karena memang ini antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite di Kota Manado ternyata berdampak ya terhadap aktivitas masyarakat ya. Warga pun menghabiskan waktu lebih lama untuk mengisi BBM sehingga sejumlah kegiatan dan pekerjaan menjadi terganggu ya. Dan ya pendengar, dampak dari antrian panjang yang terjadi di beberapa SPBU di Kota Manado, ya dari pemerintah Sulawesi Utara memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat dalam kondisi aman. Ya, seperti disampaikan oleh Pemprov Sulut ya saat berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Utara, Sulawesi ya, terkait dengan kuota stok dan distribusi BBM. Dan Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Reza Datulung, mengatakan kondisi BBM di Sulut bisa dilihat dari dua aspek ya, realisasi kuota dan ketersediaan stok. Dan ya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU bukan disebabkan habisnya stok, tapi adanya keterlambatan pengiriman secara nasional ya. Jadi pemerintah menghimbau masyarakat tidak perlu melakukan panik buying atau pembelian secara berlebihan.

0: melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, baik Brigger, satu lagu terakhir dari kolaborasi Prona dan Eban Hutauruk ya, dengan Curamnya Kehidupan. Tuntaskan untuk sajian lagu-lagu hits Indonesia di kesempatan siang hari ini. Nanti setelah itu Anda akan ditemani Nathan ya di Manado Siang untuk lagu-lagu mancanegara sampai di pukul 14 ya. Sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah. Pastikan Anda tetap terus bersama kami dan tetap semangat ya untuk lanjut aktivitas usai makan siang. Ya semoga tuntas ya. Sesuai dengan apa yang Anda rencanakan untuk hari ini ya. Dan ya Pringgar, sebagai ya, informasi juga sekaligus mengingatkan kita semua ya, khususnya yang berada di beberapa wilayah di Minahasa Selatan, Tomohon, kemudian Minut ya, Kota Manado, Kota Tomohon, rupanya siang ini akan terjadi hujan ya, sesuai dengan peringatan BMKG. Hujan akan terjadi sampai di pukul 14.30 WITA waktu Indonesia Tengah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik demikian pendengar, Maria Carey dan Westlife Against All menemani aktivitas yang Anda setelah makan siang. Dan senang sekali saya Nathan Lekaparang masih bisa menemani Anda pendengar di Pro Saturian Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, selama satu jam ke depan kita akan menikmati deretan lagu hits mancanegara yang siap menemani aktivitas siang Anda. Jadi tetap bersama kami karena akan ada musik pilihan dan informasi ringan yang saya akan hadirkan. Dan tentunya sayang untuk dilewatkan ya pendengar. Jadi buat pendengar yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan yang sedang berkendara, tetap fokus dan utamakan keselamatan. Mari kita nikmati siang ini dengan suasana hati yang positif. Dan juga tetap bersama kami di Pro Saturian Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan satu lagu untuk menemani siang Anda. Dari One Republic, Counting the Stars.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1.

Oke, pendengar, itu dia Queen dengan Love of My Life menemani aktivitas siang Anda. Dan pada saat ini kita beralih ke informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Informasi ringan untuk Anda, pendengar. Untuk informasi saat ini datang dari potensi wisata Kepulauan Sangihe. Yang dimana pendengar, kalau berbicara tentang Sulawesi Utara, kita tentu tidak kehabisan potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dan salah satunya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari laporan rri.co.id tanggal 6 Oktober 2026, Dinas Pariwisata Daerah Sangihe menyoroti potensi wisata alam dan budaya di wilayah perbatasan ini. Ada beberapa daya tarik yang disebutkan antara lain, wisata bahari, terumbu karang, dinding pulau vulkanik, hingga gunung api bawah laut Mahangetang. Dan ada juga air terjun Sahang Darumang yang menawarkan keindahan alam di kawasan konservasi satwa endemik. Dan juga pendengar, potensi wisata seperti ini bukan hanya soal keindahan alam, dan juga jika dikembangkan dengan baik dan didukung akses serta fasilitas yang memadai, pariwisata juga bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat, mulai dari jasa pemandu wisata, transportasi, penginapan, sampai kuliner lokal. Karena itu pendengar, pengembangan wisata membutuhkan kerjasama pemerintah juga dan masyarakat, termasuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Nah, semoga potensi wisata di Sangihe dan daerah-daerah lain di Sulawesi Utara semakin dikenal luas sehingga manfaatnya juga bisa nanti dirasakan oleh masyarakat setempat. Dan untuk pendengar yang mau memperbarui informasi Anda, langsung saja klik ke rri.co.id dalam berita pariwisata perbatasan jadi peluang pengembangan wisata Sangihe yang terbit pada 6 Oktober 2006. Jadi untuk pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya akan hadirkan lagi satu lagu untuk menemani aktivitas Anda, Someone You Love dari Lewis Capaldi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: 5. Tadi kita ada Mbak Uni live di HP, ada produk yang dorang bilang pe cepat bekeng torang pe kulit lebe putih deng mulus. Kong, DP harga le murah.
1: Nona, jangan langsung percaya tuh begitu. Mesti cek dulu DP produk, ada izin edar atau nyanda.
0: Kong, bagaimana dong? Torang mau tahu tuh produk aman deng betul ada DP izin edar BPOM-nya ma?
1: DP cara cuma gampang. Torang mesti ingat ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kedaluarsa. Kong, untuk memastikan DP izin edar BPOM betul atau nyanda, torang mesti download BPOM Mobile secara gratis di Play Store atau Apple Store.
0: Oh, begitu dong, Ma. Memang pandai iskal tapi Mama ini. Jadi torang harus jadi konsumen cerdas, deng ingat ceklik dan harus punya aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan produk obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum torang beli kan?
1: Iya betul no, torang harus jadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang torang konsumsi aman dan terdaftar.
0: Siap! Mulai sekarang sebelum mau beli, kita mau ceklik dan lihat di aplikasi BPOM Mobile dulu.
1: Mesti begitu no, karena keluarga sehat dimulai dari pilihan obat dan makanan yang aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Manado.
3: Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Ya, baik pendengar, demikian Westlife dengan lagunya More Than Words. Dan berikut ini saya akan hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar terkait dengan kebersihan nih. Pendengar, pernahkah merasa kulit tangan menjadi kering atau kasar atau bahkan gatal setelah berulang kali mencuci tangan? Nah, ternyata kebiasaan ini memang bisa berdampak pada kondisi kulit kita. Mengutip dari rri.co.id, mencuci tangan dengan sabun memang penting untuk mencegah penyebaran kuman. Namun, jika dilakukan berulang kali, tanpa perawatan yang tepat, kulit tangan bisa kehilangan kelembapan alaminya. Jadi menurut informasi yang dilansir dari American Academy of Dermatology atau AAD, paparan air dan sabun secara berulang, terutama jika menggunakan produk yang terlalu keras, dapat mengganggu lapisan pelindung kulit. Akibatnya kulit bisa terasa kasar, gatal, dan kemerahan, serta mengelupas bahkan pecah-pecah. Penggunaan air yang terlalu panas dan kebiasaan menggosok tangan terlalu keras juga dapat memperburuk iritasi. Pada kondisi tertentu juga kulit bahkan bisa mengalami peradangan yang dikenal sebagai dermatitis kontak iritan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita harus mengurangi kebiasaan mencuci tangan? Tentu tidak ya pendengar, karena kebersihan tangan tetap penting untuk melindungi diri dari berbagai penyakit. Yang perlu kita lakukan adalah memilih sabun yang lembut, menggunakan air suam-suam ke area kuku, kemudian mengeringkan tangan secara perlahan menggunakan handuk bersih. Setelah itu juga jangan lupa gunakan pelembab, terutama ketika kulit masih sedikit lembab. Bagi pendengar yang memiliki kulit sensitif, pelembab berbentuk krim atau salep tanpa pewangi bisa menjadi pilihan. Jadi kulit sampai pecah-pecah, jika kulit sampai pecah-pecah, berdarah, terasa nyeri ataupun keluhannya tidak kunjung membaik, sebaiknya periksakan ke tenaga kesehatan. Dan pendengar, jika mencuci tangan tetap menjadi kebiasaan penting yang harus kita pertahankan loh, karena kuncinya adalah menjaga kebersihan sekaligus merawat kelembapan kulit. Jadi demikian informasi yang saya sampaikan. Berikut ini masih ada beberapa lagu lagi untuk menemani aktivitas siang Anda. Dan sambari juga menunggu warta berita daerah siang nanti akan saya bawakan pukul 14 waktu daerah siang. Oke, kita nantikan lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Ya, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Jangan terlalu sibuk mengejar pengakuan hingga lupa memahami siapa diri kita sebenarnya. Hidup bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang terus belajar, terus bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita di hari kemarin.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Kapolda Sulut, Irjen Pol Yudo Hermanto, berikan penghargaan kepada personel berprestasi.
2: Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Yudo Hermanto, memimpin upacara pemberian penghargaan reward kepada personel berprestasi di halaman Mapolda Sulawesi Utara, Rabu pagi. Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Susetio Cahyadi, serta para pejabat utama termasuk seluruh personil Polda Sulawesi Utara. Kapolda mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pimpinan terhadap anggota yang menunjukkan kinerja, integritas, serta dedikasi tinggi baik di bidang operasional kepolisian maupun prestasi di bidang olahraga. Di antara para penerima penghargaan, apresiasi tinggi diberikan kepada tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara berjumlah 24 orang yang berhasil mengungkap kasus penyelundupan 16 batang emas ilegal.
3: Pemberian reward, nah ini kepada personil-personil Polda Sulut yang berprestasi. Di antaranya adalah berprestasi di bidang operasional. Jadi ada tim dari penyidik ini mengungkap apa tindak pidana penyelundupan emas keluar negeri itu kalau tidak salah ada 16 keping.
2: Ya.
3: Totalnya mungkin 16 kiloan seperti itu. Yang kita rekan-rekan juga sudah kemarin sudah tahu di pemberitaan. Yang kedua adalah prestasi dalam bidang olahraga. Nah ini kami ingin menunjukkan bahwa kita tegas akan melakukan tindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah. Kemudian juga kita akan tegas juga memberikan reward kepada anggota polisi yang berprestasi. Dan itu akan berjalan seiringan.
2: Kapolda menekankan pentingnya pengembangan diri dan profesionalisme bagi seluruh jajaran. Satu, untuk memberikan peringatan kepada anggota bahwa anggota Polri harus bertugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Dua, anggota Polri juga harus mampu mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuan, mengembangkan keterampilan di dalam pelaksanaan tugasnya. Itu adalah dua hal yang beriringan, yang baik dengan yang buruk. Itu akan kita lakukan secara berkesinambungan di Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudo Hermanto memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 4 orang polisi, satu diantaranya wanita.
2: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudo Hermanto memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat PTDH yang berlangsung di halaman Mapolda Sulawesi Utara Rabu 14 Oktober 2026. Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Sulawesi Utara termasuk pejabat utama Polda Sulawesi Utara dan disaksikan para personil anggota Polri di halaman Mapolda. Upacara ini merupakan bentuk komitmen tegas institusi kepolisian dalam menegakkan aturan internal serta memberikan sanksi bagi personil yang melakukan pelanggaran berat. Dalam arahan, Kapolda Sulut menegaskan bahwa seluruh anggota Polri terkait oleh aturan internal berupa peraturan disiplin dan kode etik profesi di samping proses pidana umum apabila melakukan tindak pidana.
3: Anggota Polri, seluruh anggota Polri itu sebagai suatu organisasi mempunyai aturan. Bahkan anggota Polri itu selain aturan internal juga yang bersangkutan ini apabila melakukan tindak pidana itu diproses dengan pidana. Aturan internal berupa peraturan disiplin dan peraturan kode etik. Nah, sehingga terhadap kegiatan tadi ada dua hal. Yang pertama adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian terhadap 4 anggota Polri. Yang mana yang bersangkutan ini sudah dilakukan proses secara kode etik. Hasil dari pemeriksaan etik yang bersangkutan ini dinyatakan tidak layak lagi menjadi anggota Polri dengan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan.
2: Anggota Polri pun selain aturan internal juga yang bersangkutan ini apabila melakukan tindak pidana itu proses dengan pidana umum. Aturan internal berupa peraturan disiplin dan peraturan kode etik. Kapolda menjelaskan bahwa PTDH terhadap personil yang sudah melalui proses sidang kode etik dan dinyatakan tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Kapolres Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan pembinaan disiplin seluruh anggotanya akan terus dilakukan secara berkesinambungan.
4: Upaya menekan pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terus dilakukan Polres Kepulauan Talaut Sulawesi Utara. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi seluruh jajaran personil di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini. AKBP Dwi Yatmoko mengingatkan profesi sebagai anggota Polri membawa tanggung jawab moral dan hukum yang besar. Karena itu setiap anggota diminta tidak melupakan kode etik profesi dan tetap taat aturan.
5: Pembinaan harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan, disertai dengan keteladanan dari pimpinan tersebut dan penegakan aturan secara konsisten.
4: Guna memastikan aturan berjalan di lapangan, Polres Talaut menerapkan sistem pengawasan melekat oleh para perwira, diimbangi dengan tindakan tegas bagi oknum yang melanggar, serta penghargaan bagi anggota berprestasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan pelayanan publik di daerah terdepan NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga sejumlah daging seperti daging B2 dan ayam di pasar Melongwane mulai merangkak naik.
6: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
7: 110 per kilo. Kalau daging RP 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
6: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Melongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dipastikan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, Desa Kamanga 2, Kecamatan Tompasok, Minahasa siap beroperasi setelah sarana-prasarana kantor gerai gedung selesai ditata.
8: Dan Ramil 13.02.08 Kaungkan Tompasok, Letda Infantri Joyke Rontos SEMM kepada RRI mengatakan, saat ini pihaknya dengan pemerintah Desa Kamanga 2, Kecamatan Tompasok, Minahasa, bersama pengurus dan manajer Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, sementara dalam proses pengisian sarana-prasarana peralatan di masing-masing ruang gerai, gudang, dan perkantoran, dan diharapkan dalam waktu dekat ini bisa tuntas. Selanjutnya terkait dengan pengurus, manajer, dan karyawan, menurut Dan Ramil, Kaungkan Tompasok, Letda Infantri, Joyke Rontos, semuanya telah siap. Gitu juga dengan kendaraan operasional, telah ada satu unit pickup yang kendaraan lainnya sementara dalam proses menunggu.
9: Kemudian juga akan berkolaborasi dengan desa yang ada, lebih dengan pengurus Merah Putih. Karena di mana ya saat ini untuk Desa Kamanga 2 sudah terisi kendaraan roda 4. Dan untuk sarpras lain akan menyusul.
8: Terkait dengan persiapan mulai beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Kamanga 2 Kecamatan Tompasok Minahasa, Hukum Tolani Mamesa Sajana Teknik menegaskan bahwa terdapat beberapa fasilitas sarana prasarana yang sementara disiapkan. Dan dari pihak pemerintah menurut Hukum Tualani Mamesa,
10: kami berharap bahwa dengan dilengkapinya sarana prasarana dan diisinya gerai-gerai yang ada secepat mungkin. Ya, Ibu Manajer, kiranya ini dapat boleh berjalan. Khusus untuk pengurus yang ada, mereka masih sementara merekrut keanggotaan.
8: Sementara itu, Manajer Koperasi Desa Merah Putih, Desa Kamangan 2, Kecamatan Tompaso Minasa, Fabiola Virginia Najuan, menyampaikan bahwa program awalnya berdasarkan petunjuk pimpinan PT Agdinas Pusat untuk mengadakan pengenalan dan pendekatan dengan pihak pengurus, anggota, serta pemerintah.
10: Perkenalan dulu dengan para pengurus dan juga pemerintah desa, Babinsa yang ada. Untuk kesiapan tempat seperti yang Ibu Hukum Toing bilang tadi, masih menunggu sarana-prasarana lain seperti AC dan juga armada lainnya.
8: Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah kantor koperasi, gerai sembako, gerai simpan pinjam, gerai pupuk saprodi, gerai klinik desa, gerai apotek obat murah, dan gerai cold storage serta gudang logistik. Dari Minasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SMK Negeri 1 Langoan mendapatkan pembekalan bahwa persekolahan bukanlah ajang rivalitas akademik, melainkan tentang terus belajar bersama-sama.
11: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langoan Hartini Ngadio Reju MPD membagikan pesan inspiratif dan motivasi terhadap seluruh siswa dan tenaga pendidik tentang pentingnya mengenal diri sendiri sebagai kompas dalam menentukan arah hidup. Dalam suatu kegiatan sekolah, Hartini menyampaikan bahwa setiap pengalaman hidup selalu membawa pelajaran berharga bagi manusia.
1: Ketika gagal, kita belajar menerima kenyataan, memahami kekurangan, dan menemukan kekuatan untuk mencoba kembali dan memperbaiki diri. Ketika berhasil, kita belajar mengenali kemampuan, potensi, dan cara terbaik untuk mengembangkan diri. Dan ketika dihadapkan pada sebuah pilihan, disitulah seseorang belajar mendengarkan hati nurani dan menentukan jalan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.
11: Lebih lanjut, Kepsek Hartini Ngadio Rejo menegaskan ketika dihadapkan pada suatu pilihan, disitulah seorang pelajar atau siswa mendengarkan hati nurani dan menentukan jalan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Menurutnya setiap individu tidak perlu membandingkan perjalanan hidupnya dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, kesempatan, tantangan, dan jalannya masing-masing.
1: Jangan terlalu sibuk mengejar pengakuan hingga lupa memahami siapa diri kita sebenarnya. Hidup bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang terus belajar, terus bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita di hari kemarin.
11: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langoan Hartini Ngadio Rejo menutup pesannya dengan ajakan untuk terus bertumbuh. Bukan tentang mengalahkan orang lain dalam hidup ini, tetapi tentang terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang lalu. Audi Kandores melaporkan.
0: Antrean kendaraan pembeli BBM subsidi mengular hingga ke badan jalan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado.
12: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado. Antrean ini bahkan membuat pengendara harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk mendapatkan BBM. Sejumlah warga mengaku telah mencari Pertalite sejak sehari sebelumnya, tetapi mendapati stok kosong di beberapa lokasi. Salah satunya John Lee.
13: Berarti tadi soal pindah dari mana ini?
14: Dari Dendengan.
13: Dari Dendengan juga?
14: Dia panjang.
13: Om ini soal dari kapan gini?
14: Dari kemarin. Dari kemarin ring roadnya panjang. Pokoknya sepanjang ring road dia panjang. Pertama dari ring road, baru dari ring road 1 panjang lagi. Baru kemarin Dendengan panjang lagi. Terakhir sini semua eceran nada habis kosong.
12: Sementara itu, pengawas SPBU PAL 2, Alvan Sanyang menyebut, antrean panjang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dipicu kepanikan masyarakat terhadap ketersediaan BBM. Menurutnya, penyaluran Pertalite dari Depot Bitung ke Kota Manado tetap berlangsung setiap hari, meski waktu kedatangan pasokan di SPBU dapat berbeda.
15: Ya, ini mungkin ini kelangkaan BBM yang terjadi di seluruh Kota Manado. Karena kelangkaan itu masyarakat jadi panik, Tapi untuk penyaluran BBM tiap hari di Manado itu ada. Tiap hari ada masuk itu dari depot bitum. Jadi kalau di sini pompa SPBU Pal 2 ini 24 jam. Satu kali 24 jam. Jadi stok di sini kadang 32 liter, kadang 24 ribu. Tergantung penyaluran dari depot atau permintaan.
12: Pengawas SPBU Pal 2 juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, sembari menunggu penyaluran pasokan berikutnya. Dari Manado, Nani Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan BBM Pertalite aman, Pemprov Sulut minta masyarakat tidak membeli secara berlebihan.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM khususnya Pertalite untuk masyarakat dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan setelah Pemprov Sulut berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terkait kuota, stok, dan distribusi BBM. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Resado Tulong mengatakan, kondisi BBM di Sulut dilihat dari dua aspek, yaitu realisasi kuota dan ketersediaan stok. Menurut Resa, antrean yang terjadi di sejumlah SPBU bukan disebabkan habisnya stok, melainkan adanya keterlambatan pengiriman secara nasional. Kapasitas pengiriman saat ini berada pada kisaran 85% dari kondisi normal. Karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan terhadap BBM, khususnya Pertalite.
17: Kami dari pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi. Kita sudah tahu bahwa stok kita aman, kuota kita aman, tentunya agar supaya tidak terjadi panic buying. Jadi seluruh masyarakat tidak melakukan panic buying dan jangan melakukan pengisian berulang. Kepada kendaraan pribadi, betul-betul mengisi sesuai keperluan. Kemudian kami dari pemerintah sementara mengkaji untuk mengurai antrian ini, untuk mempertimbangkan alternatif pengisian berdasarkan plat nomor, apakah akan diberlakukan kendaraan ganjil genap. Kemudian bagaimana pengalihan pengisian BBM untuk bisa dilakukan di malam hari.
16: Pemerintah juga meminta pengelola SPBU, pengecer maupun agen yang bekerja sama dengan Pertamina memperketat pengawasan terhadap proses penyaluran BBM. Langkah ini untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM diterima masyarakat yang berhak. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Puskesmas Teling Atas gencar sosialisasikan program cek kesehatan gratis.
18: Puskesmas Teling Atas Kota Manado terus menyelesaikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika Pamit. Marlaini menjelaskan, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan.
19: Untuk sosialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasikan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat ada kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah SMP sama SMA.
18: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Kedepan sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Tanggap darurat Karhutlah Gunung Lokon, Wali Kota Tomohon perkuat koordinasi lintas instansi.
18: Pemerintah Kota Tomohon melaksanakan apel gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lokon. Kegiatan ini menindaklanjuti penetapan status tanggap darurat serta pembentukan satuan tugas penanganan karhutla. Apel gabungan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Lokon. Wali Kota Tomohon Karol Senduk dalam arahnya menegaskan bahwa koordinasi dan kerjasama seluruh unsur terkait sangat penting untuk memastikan proses pemadaman berjalan secara terkoordinasi dan efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan personel maupun masyarakat.
20: Pemerintah Kopimda telah menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kebakaran hutan ini. Dan untuk itu, sekali lagi kami tentu sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran dari Pol PP, BPBD, TNI Polri, Pemadam, Nggala Agni, Kehutanan. Tentu ini sangat baik bagi kita untuk bersama menangani kebakaran hutan ini. Dan tentu tahap kita semua saling berkoordinasi untuk penanganan masalah karhutla ini.
18: Melalui apel gabungan ini, pemerintah Kota Tomohon berharap koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh personel semakin optimal sehingga penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lokon dapat berjalan efektif sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Menyikapi kondisi kualitas udara yang kurang baik dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan.
21: Menyikapi kondisi kualitas udara yang kurang baik dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga disarankan menutup jendela saat asap semakin pekat, menghindari pemekaran lahan atau hutan, serta memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi di tengah kondisi kabut asap yang semakin meluas akibat karhutla. Ketua DPRD Sulut Francisco Silangen mengatakan, kondisi cuaca panas saat ini menyebabkan kebakaran lahan dan hutan banyak terjadi di hampir semua wilayah. Olehnya masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi yang bisa berdampak terhadap kesehatan.
22: Fenomena sedang terjadi ini kan kita ada dalam suatu situasi iklim yang ya panas yang berkepanjangan. Sehingga di mana-mana kan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka tentu bisa menyebabkan gangguan, terutama ini kan selain kebakarannya sendiri, tapi hasil dari kebakarannya asap. Dan asap inilah yang sekarang ini ya hampir ya merata di seluruh Indonesia. Padahal kita sudah ada beberapa tempat kebakaran hutan dan lahan sudah bisa teratasi. Tapi sekarang ini situasi lingkungan asap di mana-mana. Artinya kan kemungkinan besar asapnya kiriman dari daerah lain, kan provinsi lain yang juga mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar. Sehingga anjuran untuk masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar rumah, untuk sebaiknya menggunakan masker.
21: Untuk mengurangi dampak kabut asap, Silangen mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, serta segera melaporkan kepada petugas jika menemukan titik api. Calvin Wisang melaporkan.
0: Proyek revitalisasi bangunan SD Negeri 31 Manado hingga saat ini terus berjalan.
23: Proyek rekonstruksi dan revitalisasi bangunan SD Negeri 31 Manado hingga saat ini terus berjalan. Pengerjaan fisik gedung sekolah tersebut diperkirakan telah hampir mencapai 50% sejak resmi dimulai pada 4 September lalu. Perwakilan sekolah Ibu Ane Ketombokan menjelaskan bahwa proyek revitalisasi ini memakan target alokasi pengerjaan selama 150 hari kerja.
24: Ini tanggal 4 September. Untuk pembangunannya sekarang sudah hampir mencapai 50%. Dan estimasinya sampai berjalan 150 hari.
23: Pembongkaran ruang-ruang kelas selama proses konstruksi membuat aktivitas belajar mengajar tetap muka di lokasi sekolah tidak memungkinkan. Oleh karena itu pihak sekolah mengambil langkah taktis dengan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar siswa ke dalam sistem dalam jaringan. Dalam pelaksanaannya para guru menyampaikan materi dan tugas melalui media Zoom meeting maupun grup WhatsApp.
25: Maka mempengaruhi sekali di pembelajaran dan sebagai kepala sekolah kami mengambil keputusan bersama guru-guru bahwa anak-anak belajar secara daring. Tetapi bukan sekedar belajar dalam jaringan, kami menyediakan website. Ada website dan itu sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Jadi pengawas binaan Kecamatan Tikala bisa mengakses website tersebut dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada.
2: Para siswa diwajibkan mengumpulkan tugas harian beserta bukti aktivitas belajar paling lambat pukul 12 WITA untuk kemudian diunggah ke website sekolah sebagai bentuk transparansi dan evaluasi. David Paulus melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Ketua Ormas Adat Dewan Pimpinan Pusat Laskar Bogani Indonesia yang berpusat di Kota Mobagu, Dolfi Paat Manopo, minta Polda Sulut periksa oknum anggota DPR RI Yasti Superejo atas dugaan kasus utang piutang sebesar 10 miliar rupiah. Berikut wawancara Meiki Kurwati.
3: Pak Dolfi Paat Manopo. Selamat siang Pak Dolfi.
4: Selamat siang Pak Eki. Ya, gimana? Sehat-sehat Pak Eki.
3: Sehat. Silakan. Pak Dolfi, kalau bisa tahu sekarang beraktivitas sebagai apa ini di Bola Mongondo Raya?
4: Iya, terima kasih Pak Eki. Saya Dolfi Paat Manopo. Sementara ini saya Ketua Ormas Adat Dewan Pimpinan Pusat Laskar Bogani Indonesia. Posisinya ada di Kota Mobagu.
3: Oke.
4: Nah, itu jabatan saya. Nah, gimana?
3: Oke, Pak Dolfi. Ini ada informasi, ada juga laporan yang sudah dijadikan berita dan halayak juga sudah mengikuti. Ada dua sosok warga Bola Mongondo Raya, yaitu mantan wakil wali kota Kota Mobagu, Nayodo Kurniawan, dan Ibu Yasti Moko Ago, Suprejo Moko Ago, itu dilaporkan. Beliau adalah anggota DPR RI. Mereka berdua dilaporkan dengan masalah utang piutang sebesar 10 miliar rupiah. Pak Dolfi mendengar itu, Pak Dolfi tahu itu. Pak Dolfi bisa memberikan komentar dengan masalah itu, silakan.
4: Iya, terima kasih Pak Eki. Jadi ini berita ini kan sudah viral. Jadi otomatis kan semua so tahu.
3: Ya.
4: Ah, benar. Benar Ibu Yasti dan Pak Nayodo Kurniawan itu masyarakat Bola Mongondo, orang Mongondo lah, orang Polmong lah. Begitu. Saya kenal dua-duanya. Dua-duanya juga saudara saya. Kan begitu. Dalam hal ini ada dugaan. Itu kan masih kita masih pakai asas praduga tak bersalah bahwa keduanya dilaporkan. Tapi yang dilaporkan kan si Nayodo. Kan begitu.
3: Iya.
4: Karena ada terjadi perjanjian kayak utang piutang.
3: Betul.
4: Antara pihak pemodal dan mereka selaku. Ini keduanya ini kan politisi.
3: Betul.
4: Orang Bolmo. Nah, tentu ada kaitannya juga dengan politik. Kemudian ada yang meminjamkan uang, itu setahu saya begitu ya, dengan jaminan sertifikat.
3: Iya.
4: Kemudian sang mantan wakil wali kota Nayodo Kurniawan itu sekarang kan lagi diperiksa. Tentu kalau kasus ini, menurut saya melihat itu, ini kan kita pakai asas praduga tak bersalah.
3: Ya.
4: Tentu Nayodo yang diperiksa ini kan kasus ini kita lihat nggak berdiri sendiri. Ya nggak serta-merta si yang punya modal langsung kasih ke Nayodo. Tentu ada kronologisnya atau jalan ceritanya kok bagaimana sampai bisa dapat uang itu kan itu. Jadi kita melihat profesional saja bahwa terjadi pinjam meminjam itu tentu ada perjanjian, baru ada jaminan kan begitu. Nah, untuk sementara itu gila. Nah, gimana Pak Eki?
3: Oke, sekarang kan Pak Nayodo sudah ditetapkan sebagai tersangka, padahal laporan tersebut ada dua orang yang dilaporkan di Polda Sulawesi Utara atas nama Nayodo Kurniawan dan Yasti Suprejo. Nah, menurut pandangan Anda, kenapa hanya Nayodo Kurniawan yang dijadikan tersangka, sedangkan Yasti Suprejo belum dimintai keterangan, padahal mereka berdua yang dilaporkan? Tanggapan Anda bagaimana?
4: Iya, jadi begini, itu kan dilaporkan dua orang ya, kalau saya juga nggak tahu apa dilaporkan dua orang, Nayodo dan Yasti ya, itu saya nggak tahu itu. Saya cuma tahu Nayodo sudah diperiksa.
3: Ya.
4: Kemudian kalau ya juga terlapor, ya kita kembalikan ke pihak polisi. Polisi punya kewajiban untuk memanggil yang terlapor, kan begitu. Jadi selaku warga masyarakat, ya yang terpanggil misalnya Yasti, kan ya karena dia mungkin prosedurnya dia anggota DPR RI kan,
3: ya.
4: Itu tugasnya polisi, apalagi semboyan polisi sekarang polisi bersama rakyat. Tentu ya. Supaya persoalan ini bisa selesai dan terang benderang, orang masyarakat menunggu itu, bukan berarti ada maksud apa-apa. Ini namanya juga utang piutang kan, ya, jadi ya. Itu wewenangnya polisi memanggil keduanya kan itu. Cuman yang tadi kita berpedoman ke asas praduga tak bersalah, kita tidak bisa dengan Nayo ditetapkan tersangka berarti dia bersalah kan, tidak ya.
3: Oke.
4: Dan Nayo juga selalu menyebutkan nama Ibu Yasti kan, makanya kita lihat ya Polda juga lebih tahu itu tindakannya apa diambil.
3: Oke.
4: Okay. Begitu Pak Eki.
3: Jadi mewakili dari masyarakat agar supaya kasus ini terang menderang, Polda berkewajiban memanggil semua yang terlapor atau bagaimana?
4: Ya wajib dong. Polisi sekarang kan punya pimpinan juga baru, harus transparan. Panggil keduanya kalau memang keduanya terlapor dan saksi-saksi kan sudah ada, jadi jangan sampai menghambat pemeriksaan ini. Kan begitu, kasihan juga yang punya modal, dia sudah dengan sukarela meminjamkan uang, tentu ada jaminan. Sama dengan ibaratnya begini Pak Eki, kita kan tahu kemampuan Pak Nayodo,
3: ya.
4: Kan? Tentu dengan sertifikat itu tentu ada jaminan, kok bisa walaupun nilai sertifikat tidak senilai dengan yang dipinjam, tapi mungkin ada orang yang bisa dijadi jaminan. Jadinya keduanya harus, memang harus.
0: Sekian warta berita daerah, saya Natanel Kaparang, selamat siang.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga nggak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
2: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
1: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
3: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1.2 Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini bersama saya Yalin Solviani. Akan menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1.2? Apa semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1.2, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kan kami hadirkan di ruang dengan Anda di sore hari ini ya. Oke, baik, sekarang sudah ada yang bergabung bunga di status pesan Indonesia di 0821-9583508. Langsung tersapa. Halo, selamat sore status pesan Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Ini orang air mandi di hari ini ya. Apa kabar ini?
1: Puji Tuhan, ada baik-baik.
0: Ya pasti hari ini kita punya topik ya. Kalau hari ini tiba-tiba turun hujan, apa yang akan dilakukan nih?
1: Tentunya pertama bersyukur, lalu kedua mungkin mau video
0: ya. Bahagia karena sudah lama gitu ya nggak hujan gitu ya, langsung posting. betul. Oke, yang pasti bersyukur kemudian posting gitu ya. Oke, baik, yang pastinya di sore hari ini kajian lagunya apa nih? Ada Rem Laude, Langsung Pipi, ada Naura Ayu, Lampu Jalan, ada Melto, Menemani Sepi, yang mana nih?
1: Yang ketiga aja.
0: Menemani Sepi ya. Oke, baik. Iya. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, tiga orang yang spesial?
1: Katanya pertama buat Yelin yang lagi tugas hari ini. Ya. Tetap semangat, sehat-sehat, sukses dan berkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Adik Nayang juga salam saya. Baru temu kirim suami nama Mas Salam buat Ibu Ariyati yang ada di Pun Akin. Selamat sore, salam kasih, salam kompak. Baru ada Ibu Anggra ini, ada di Tareran, apa kabar? Selamat sore juga, selamat aktivitas, lagi aktivitas, selamat kompak-kompak, selamat kasih. Baru ada Ibu Sini yang ada di Temohon, apa kabar? Selamat kompak selalu, selamat kasih. Buat Yelin yang lagi tugas, tetap semangat. Selamat sore, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih untuk kajian hari ini yang ada di Irma Didi yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini bisa mencoba bergabung ya di 0821-9583-5080 atau juga boleh melalui SMS juga WhatsApp gitu ya. Kalau misalkan susah hari ini untuk bergabung di hari ini melalui line telepon gitu ya, bisa coba di WhatsApp ya, ketik aja langsung atau juga melalui SMS juga gitu ya di sore hari ini. Nah, kira-kira kalau hari ini tiba-tiba turun hujan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Oke, baik, ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Yeli.
0: Halo, selamat sore. Waduh, orang Leilem nih kayaknya nih.
2: Iya, orang Leilem tapi yang masih di Politeknik sekarang.
0: Oh, Politeknik. Ibu Nike, apa kabar?
2: Nah, betul. Kabarnya ada baik-baik saja.
0: Oke, Ibu Nike.
2: Tapi sudah mulai turun hujan lagi.
0: Oh, aduh, kalau turun hujan. Nah, kalau tiba-tiba turun hujan, apa yang dilakukan nih?
2: Ya, harus bersyukur, Jono.
0: Bersyukur, ada, ya.
2: Dari kemarin di Politeknik sini sudah hujan keras.
0: Waduh, luar biasa. Cuma belum sampai di Manado gitu ya. Kalau di Tikala masih belum ini. Oke, baik. Yang pastinya Ibu Nike, hari ini lagunya apa nih? Ada Lesung Pipi, Raim Laude, Naura Ayu, Lampu Jalan, ada Geisha, Kenangan Terindah, ada Mahen, Nyaman yang kupilih. Yang mana nih?
2: Yang kedua,
0: Naura ya, Lampu Jalan. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih Ibu Nike? Silakan.
2: Ya, mau... Salam tentu pertama-tama buat Yelin. Terima kasih banyak saya terima itu ini ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang hari ini. Diberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah bersama adik Nael.
0: Oke, terima kasih Bu Nike. Oke, Mas, lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial?
2: Ya, mau salam pertama buat Pak Li yang berada di Tuminting. Apa kabar Pak Li? Harapan ada sehat-sehat selalu, Kang. Yang kedua ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Salam sehat. salam kompak-kompak selalu. Yang ketiga ada apa ya? Yang selewat tadi Bu Jane yang berada di Ermadidi kan?
0: Di Ermadidi.
2: Nah, yang berada di Ermadidi. Salam kenal dari Ibu Nike yang berada di Politeknik. Salam persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Kembali juga ke Yelin, terima kasih banyak. Selamat sore dan shalom.
0: Shalom damai di hati, terima kasih untuk Ibu Nika di Politeknik sekarang ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan sekarang ada lagi yang bergabung hari ini, halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo 100% Indonesia. Iya, halo selamat sore. Ya, yang pastinya bisa coba lagi ya di selatan hari ini di 0821-9583-5080. Ini sudah tersambung ya, tapi kayaknya nggak bisa monitor ya di selatan hari ini. Oke, halo, selamat sore. Oke, baik. Yang pasti coba lagi ya di 0821-9583-5080. Oke, halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Waduh, orang Tataaran ini ya, kayaknya nih.
3: Orang apa coba?
0: Tataaran. Betul? Ibu Aurina.
3: Kira mau ke sawah lagi Tariran.
0: Tetanggaan gitu ya dengan Tariran.
3: Nama suami.
0: Gimana Tentang nih? Sama. Hari ini kita punya topik. Kalau hari ini tiba-tiba turun hujan, kira-kira apa nih yang dilakukan nih? Halo, Ibu Aurina.
3: Nggak usah mandi.
0: Oh, nggak usah mandi, langsung mandi air hujan ya. Oke.
3: Okay. Soalnya musim panas satu hari 3 kali mandi.
0: Waduh. Saking
3: jadi kalau hujan nggak ya? Usah mandi. Nggak ketutup schedule okay. Ya.
0: Langsung mandi hujan gitu ya, Ibu Orinanya gitu ya kalau ada hujan. Oke, okay, baik ya pastinya. Iya. Lagunya apa nih? Ada Lesung Pipi ya, Raim Laude, ada Geisha Kenangan Terindah, ada Mahen Nyaman Yang Kupilih. Yang mana nih?
3: Kenangan Terindah.
0: Kenangan Terindah Geisha ya. Oke, baik.
3: Lagunya Cinta Pertama.
0: Oke, baik. Lagunya siapa nih tiga orang spesial?
3: Tiga orang spesial pertama buat Yelin, buat yang katanya lapar, mama lapar, please. Di iklan, terus Yelin, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama keluarga, amin.
0: Amin, terima kasih Bu Orina.
3: Tiga spesial, yang mau balas salam dulu ya. Yang pertama, buat Ellen di mana ini? Ranowang kok Tondano sekarang ada di Malalayang. Terima kasih salamnya. Nih salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Ibu Natalia di Toli-Toli. Terima kasih salamnya yang lalu. Biar telat enggak apa-apa. Nih salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Ola yang ada kios di Bahu, salam kenal dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat apa? Ini yang kedua apa ketiga nih, Yelin?
0: Ya. Yeah.
3: Yang kedua apa ketiga nih?
0: Yang terakhir ini, yang terakhir.
3: Nah, yang terakhir buat Hermina yang ada di Kacang, apa? Di Bitung.
0: Oke.
3: Okay. Oh, sudah. kembali ke Yelin. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih Bu Orina di Tata Aran tadi ya. Ada Ibu Nika di Politeknik, ada Ibu Jen di Erma Didi. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda di Sonar ini. Dan nanti saya buka lagi di season yang kedua. Untuk yang ingin bergabung, jangan lupa. Topik kita hari ini, kalau ke hari ini tiba-tiba turun hujan, apa nih yang akan Anda lakukan gitu ya. Anda bisa bergabung di program 100% Indonesia.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih 100% Indonesia, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak Yelin.
0: Waduh, yang pasti Bunda Natalia apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Oke, masih Bunda, hari ini kita punya topik nih. Kalau hari ini tiba-tiba hujan, ya, apa yang akan dilakukan nih?
1: Oh, saya paling kalau hujan diam di rumah aja, nggak mau keluar.
0: Okay.
1: Berteduh
0: ya.
1: Paling di rumah aja, karena kalau hujan tiba-tiba mau bikin apa, mau keluar bikin sakit, penyakit.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi kayaknya di toli-toli nggak ada hujan ini, Mbak Yelin.
0: Oh, masih.
1: Bulan nggak hujan ini?
0: Masih belum ya,
1: masih ada asap kabut itu. Iya, masih.
0: Oke, okay, baik. Mungkin ada beberapa tempat wilayah yang sudah hujan, tapi kayaknya ini tinggal tunggu antrian gitu ya, karena Manado juga belum nih.
1: Iya, Mbak Yelin.
0: Okay.
1: Ya, syukurlah Mbak Yelin kalau udah hujan.
0: Nah, itu dia, Bunda. Oke, okay, Bunda, hari ini lagunya apa nih? Ada Lesung Pipi, Raim Laude, ada Mahen, Nyaman Yang Kupilih, ada Anggi Marito, Langitku Sendiri, ada Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Yang mana nih ya?
1: Oh, yang terakhir aja, Mbak Yel.
0: Tak Ada Ujungnya ya. Oke, okay, baik. Yang pasti lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, Bunda. Silakan.
1: Oke, okay, yang pertama buat Ibu Ros yang ada di Lelem. Selamat sore Ibu Ros ya. Makasih salamnya, ini salam balik dari Bunda Natalia. Terus kedua, Aurina di Tata Aran juga selamat sore. Salam manis, salam sehat ya, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Nike juga di Lelem. Selamat sore Ibu Nike, salam sehat, salam manis, kompak selalu, salam persahabatan. Buat Mbak Yelin, tetap semangat ya Mbak Yel,
0: ya,
1: sukses selalu, bahagia
0: Bunda
1: selalu ya. Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam ya buat adik Nael, okay, ada Oma dengan Opa.
0: Siap Bunda.
1: Oke, makasih Mbak Yel, ya, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Terima kasih sudah bergabung hari ini, juga semoga makin lebih semangat juga gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado. Kalau hari ini tiba-tiba turun hujan, apa yang akan Anda lakukan? Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080 ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Banget, panas banget.
0: Panas banget. Nah, kalau tiba-tiba hari ini turun hujan, kira-kira apa yang dilakukan di klip?
2: Kalau tiba-tiba turun hujan, kan orang kan ini beberapa bulan kan panas. Jadi tiba-tiba, Kang.
0: Tiba-tiba turun hujan. Apa nih yang akan dilakukan?
2: Tak suka hujan deras, toh. Tiba-tiba, toh kita langsung keluar. Kita kesenang, toh. Senang, aduh, rankingnya euforia begitu, aduh, hujan ya tunggu 3-4 bulan selang, keluar, noh. Keluar, kita bawa apa, bawa tanam apa, tanam bunga.
0: Tanam bunga, sekalian mandi hujan gitu ya.
2: Kok tiba-tiba, kalian tuh, aduh, sampah sejak anyur, cepat-cepat apa, noh, katanya. Cepat kumpul dah.
0: Aduh, rajin ya kalau hujan.
2: Oh,
0: ya.
2: Begitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Video apa, siaran langsung supaya biar kena cuma mau kasih tunjung toh. Supaya orang tahu, aduh kelih seperti rajin. Padahal cuma mau kasih tunjung pertemuan orang.
0: Manggang puji gitu ya.
2: Manggang puji. Padahal okay, kedua itu, wah ini tidak ada sampur sampai ini. Cuma itu dah, mau kasih viral tuh, mau kasih top.
0: Oke, okay, itu kalau tiba-tiba turun hujan gitu
2: hujan,
0: ya.
2: Betul-betul memang kita mau apa no kan sama yang mangkage lagi tuh Yelin.
0: Betul-betul, karena lama gitu ya nggak turun hujan.
2: Itu mandi kan, itu kan bisa sakit kan.
0: Oke, klip. Oke, yang pasti hari ini lagunya apa nih klip? Ada Lesung Pipi, Raim Laude, ada Mahen, Nyaman Yang Kupilih, ada Anggi Marito, Langitku Sendiri. Yang mana nih kira-kira?
2: Aduh, langit itu aja yang Mahen.
0: Mahen ya, Mahen, Nyaman Yang Kupilih. Oke, baik, lagunya tuh siapa nih kira-kira? Tiga orang spesial.
2: Salam pertama buat Yelin yang lagi tugas, salam sehat, sukses, diberkati keluarga dan terutama si Yelin katacok. Nael ini gua. Nael ini so penyiar kan, so besar dia ya.
0: Nah itu dia, itu Nata Nael besar.
2: Tapi kalau penyiar dia cuma belakang ngerapan, kalau yang tuh jabat iklan Nael.
0: Itu dia.
2: Tapi dia nama panjang Nata Nael no.
0: Nah itu dia, itu DPKK.
2: Oke, salam sehat untuk keluarga dan sukses selalu.
0: Oke, terima kasih.
2: Ini spesial ada Ibu Ratna Parigi 7 Singkil, mm-hmm. ada Bunda Natalia yang barusan lewat, mm-hmm. yang ada di toli-toli, dan yang terakhir ada Ibu Lita yang ada di Kaskasen Tomohon. Itu saja, terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada Bunda Natalia di toli-toli, ada Klip di Motoling. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Kalau turun hujan, wah Klipnya bisa langsung mandi hujan gitu ya, menanam bunga. Bisa aja, yang pasti terima kasih ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Yang ingin bergabung melalui SMS juga WhatsApp, boleh gitu ya di sana hari ini. Kalaupun misalkan susah banget bergabung, ya udah langsung saja ketik di SMS juga WhatsApp juga boleh. Nanti saya baca juga ya. Oke, sekarang nih ada yang bergabung melalui WhatsApp. Selamat sore. Pro 1 100% Indonesia, Indonesia banget. Jawabannya mandi hujan dong. Karena saya sangat suka hujan, apalagi hujan di sore hari. Kalau Elindang, waduh, kalau kita sih nari-nari ya kalau hujan. Oke, buat Enci Elin apa nih? Selalu bahagia, sukses bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, terima kasih. Salam gemes, gemes buat si ganteng Nail. Oke, salam tiga spesial, Ibu Orina di Tata Aran, Ibu Jane di Erma Didi, dan Bunda Natalia di Toli Toli. Harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin, buat Enci Elin, terima kasih GBU dari Ibu Agnes di Telling. Terima kasih Ibu Agnes ya yang ada di Telling. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 walaupun hanya melalui WhatsApp gitu ya. Oke, ada lagi yang bergabung di hari ini ya di 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Yang pastinya hari ini
3: apa kok Eti balewat pun dia ketawa.
0: Oh, dengan siapa di mana ini kayaknya?
3: Ini Keke Wonda di Tataran Satu Tondano sayang.
0: Oi, Ibu Keke apa kabar hari ini?
3: Baik, puji Tuhan.
0: Yang pastinya hari ini kalau tiba-tiba hujan, kira-kira apa yang akan dilakukan nih?
3: Pertama, aku memanggil puji Tuhan.
0: Oh, oke. Okay. Kukira memanggil teman.
3: Enggak, oh, enggak, puji ya. Tuhan
0: oh,
3: ya.
0: Oh ya, mengucap syukur ya. Puji ya. Tuhan. Oke, okay, terus.
3: Oke.
0: Itu ya.
3: Oke, buat Yelin, makasih seangkat telepon dari Kiki Onda di Tataran Satu Tondano.
0: Tapi sebentar salam. Dulu. Tapi sebentar ya. Dulu, pilih lagu dulu dong.
3: Oh, lagu.
0: Di sini ya, terkirain tadi mau cerita lagi.
3: Oke, okay, oke. Okay.
0: Ini ada Mahen, Nyaman yang kupilih, ada Lesung Pipi, Rahim Lode.
3: Itu Nyaman yang kupilih.
0: Oke, okay, mantap. Lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial?
3: Oke, buat Jelin, makasih soal angkat telepon. Salam sayang, salam kasih, diberkati Tuhan. Amin. Bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
3: Amin, puji Tuhan. Puji
0: Tuhan, tiga orang spesial.
3: Kirim salam nih? Buat Yopi di Manado yang bawa gas. Dengan itu Yance, Den John. Salam sehat semua, hati-hati di jalan. Soalnya Yelin, dorang ada bilang kirim akan salam, kita salam akan, salam sehat semua.
0: Oke, mantap.
3: Oke, kembali ke cantik, Yelin yang manis, makasih, shalom, selamat sore.
0: Salam, selamat sore juga, terima kasih Bu Keke Wonda, lama nih gak bergabung ya, mungkin kayaknya hari ini, waduh, semangat luar biasa gitu ya, hari ini sudah bergabung. Dan terima kasih kebersamaannya juga Ibu Keke Wondel di Tata Aran gitu ya. Tadi ada Klip di Motoling juga, terima kasih. Dan ada Ibu Agnes juga tadi yang bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya. Terima kasih itu semuanya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, dan yang pastinya langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda di selatan hari ini.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilahkan langsung gitu ya dari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, mantap. Ya, pastinya di sore hari ini Ibu Anggreni ya.
1: Iya, Ibu saya.
0: Ibu Anggreni di Tareran ya, ya. Ini ya.
1: Aduh, mantap.
0: Oke, Ibu Anggreni, hari ini kalau tiba-tiba turun hujan nih, apa yang akan dilakukan?
1: Gimana, Yel?
0: Kalau tiba-tiba turun hujan, apa nih yang akan dilakukan?
1: Kalau tiba-tiba terus hujan, apa yang dilakukan? Aduh. Iya. Pokoknya kalau mau ujang, ini sejak mau ujang sini sejak mulai.
0: Oh, waduh, semulai-mulai Kang.
1: Iya, sejak mau mulai ini, sejak mulai turun hujan sini.
0: Oke, luar biasa ya. Apa yang akan dilakukan nih?
1: Kalau terus turun hujan, pasti apa yang corang mau lakukan? Ya, corang harus bersyukur jo karena so bak ujang tu, jadi karena so jam mulai bak ujang, jadi harus dia bersyukur.
0: Oke, baik.
1: Karena tu apa kasih yang yel tu, tu tanaman kasih yang sudah tumbuh. Jadi ya harus bersyukur jo Kang.
0: Oke, jadi kalau hujan tanaman pun menari-nari gitu ya.
1: Bersyukur jo. Iya.
0: Ibu Anggreni ini bisa dikecilkan untuk radio monitornya. Di sini storing sekali.
1: Yuk Kang, nambah feedback Kang.
0: Oke, baik. Iya. Yang pastinya di sore hari ini lagunya apa nih? Lagunya ada Lesung Pipi dari Raim Laude, ada Anggi Marito Langitku Sendiri, ada Tersenyumlah dari Alena featuring Dialon. Yang mana nih?
1: Yang terakhir jo itu Yel.
0: Oke, Tersenyumlah ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Yelin yang baik hati, yang manis, yang aduh tidak
0: selalu
1: tetap dapat salam Kang.
0: Terima kasih.
1: Bertugas dan selalu sukses.
0: Okay,
1: salam sehat selalu diberkati Tuhan. Tentunya Ibu Yelin bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, terima kasih.
1: Terus tiga orang spesial. Pertama Ibu Anggreni mau salam juga ada Ibu Jane di Irma Didi, apa kabar? Selamat sore, salam sehat. Dan kedua Ibu Anggreni mau salam Jo, ada Tante Keke yang ada di Tataran 1. Apa kabar Tante Keke? Ini salam dari Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Tentunya salam bersama dengan keluarga yang ada. Dan ketiga Ibu Anggreni mau salam Jo, ada Ibu Agnes yang ada di Telin. Apa kabar Ibu Agnes? Selamat sore dan salam sehat. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Ibu Yelin yang tugas, tetap semangat. Terima kasih seujang keras. Selamat sore.
0: Selamat
1: 100%
0: sore.
1: Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, mantap. Yang pastinya selalu menikmati hujan ya di Tareran di sonar ini ya Ibu Anggreni gitu ya. Dan sekarang ada lagi yang bergabung penelpon terakhir kita. Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore juga orang Bunaken. Apa kabar hari ini Bu Haryati?
2: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan sehat.
0: Oke, yang pasti di sonten hari ini Bu Haryati, kalau tiba-tiba hujan gitu ya, apa yang akan dilakukan nih?
2: Kalau tiba-tiba hujan, pertama-tama kan bersyukur. Terus yang kedua tutup pintu semua karena abu Bu Yeli.
0: Oh iya benar.
2: Jadi mesti kasih hilang dulu itu abu tuh, jangan dulu langsung tinggi di ujang-ujang lah. Napas
0: sakit
2: serta itu.
0: Oke, betul. Yang pastinya tetap jaga kondisi kesehatan.
2: Iya,
0: gitu
2: jaga,
0: ya.
2: Jaga kesehatan.
0: Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini Ibu Haryati lagunya apa nih? Ada Lesung Pipi Raim Laode, ada Anggi Marito Langitku Sendiri, ada Ari Lasso featuring Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Yang mana nih?
2: Lesung Pipi.
0: Lesung Pipi, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial Ibu Haryati?
2: Salam silakan. Pertama buat Ibu Yelin yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam juga buat adik Nail.
0: Siap, siap.
2: Salam Ibu paling sayang, iklannya lancar selalu.
0: Amin, terima kasih. Tiga lanjut, orang spesial.
2: Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil, terima kasih salamnya. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, yang baru lewat, Ibu Cantik, ada penelpon pertama, kamu memang tuh jari-jari, mantap. Ibu Jais, terima kasih salamnya. Ini salam balik, salam pasti, salam kompak-kompak selalu. Baru yang ketiga, mau balas salam juga, ada Ibu Fatmawati yang dari Bitung Kota Digital. Salam paling sayang, Jo. Itu saja Ibu Yeli. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ya, masih terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken hari ini, yang sudah bergabung dan menjadi penelpon terakhir kita juga di salon hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan nanti kan kita hadirkan saat lagi ada Beranda Asa Cita Nasional berjaringan gitu ya, yang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Dan yang pastinya untuk Anda di salon hari ini, tetap terus bersama Persatu Manado. Nanti kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia, Beranda Asta Cita Nasional nanti saat lagi di ruangan Anda ya. Nanti akan hadir di Beranda Asta Cita ada teman-teman dari RRI Pontianak yang menghadirkan informasi seputar investasi dan anak muda. RRI Jayapura caya-caya dengan cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kemudian nanti ada dari RRI Gunung Sitoli yang akan menghadirkan informasi terkait langkah awal generasi muda cerdas finansial, dan juga RRI Langgur ya, terkait pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual. Jadi untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, terus bersama Persatu Manado, nanti akan kita hadirkan berada

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apa lagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi, buku-buku sekarang udah banyak kok offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk
8: pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
8: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
8: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
8: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
8: pajak belum,
9: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grupnya ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
8: Nggak masuk akal, Pak.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
8: Yeah.
9: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
9: Teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
8: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini, terkait investasi saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba, begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
8: Terima kasih, Pak. Ya.
7: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang, ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya, ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Iya, sama-sama, Bang.
2: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan, maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya, saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke. Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana pelayanan yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi Laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 1.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi pendengar, kita sudah hadirkan di ruang DR Anda siaran berjaringan ya, Beranda Sacita Nasional berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta yang dirilai langsung oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Dan terima kasih bersama saya Yelin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar. Dan saat lagi akan kita jalan di ruang dengar Anda, akan kita hadirkan lintas berita Magot Manado, Gorontalo, Ternate Laut. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Program revitalisasi SDN 31 Manado capai 50% kegiatan belajar dialihkan daring.
1: Proyek rekonstruksi dan revitalisasi bangunan SD Negeri 31 Manado hingga saat ini terus berjalan. Pengerjaan fisik gedung sekolah tersebut diperkirakan telah hampir mencapai 50% sejak resmi dimulai pada 4 September lalu. Perwakilan sekolah Ibu Ana Ketombokan menjelaskan bahwa proyek revitalisasi ini memakan target alokasi pengerjaan selama 150 hari kerja.
2: Ini tanggal 4 September. Untuk pembangunannya sekarang sudah hampir mencapai 50%. Dan estimasinya sampai berjumlah
1: 150 hari. Pembongkaran ruang-ruang kelas selama proses konstruksi membuat aktivitas belajar mengajar tetap muka di lokasi sekolah tidak memungkinkan. Oleh karena itu pihak sekolah mengambil langkah taktis dengan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar siswa ke dalam sistem dalam jaringan. Dalam pelaksanaannya para guru menyampaikan materi dan tugas melalui media Zoom meeting maupun grup WhatsApp.
3: Maka mempengaruhi sekali di pembelajaran, dan sebagai kepala sekolah kami mengambil keputusan bersama guru-guru bahwa anak-anak belajar secara daring. Tetapi bukan sekedar belajar dalam jaringan, kami menyediakan website, dan itu sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, jadi pengawas binaan Kecamatan Tikala bisa mengakses website tersebut dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada.
1: Para siswa diwajibkan mengumpulkan tugas harian beserta bukti aktivitas belajar paling lambat pukul 12 WITA untuk kemudian diunggah ke website sekolah sebagai bentuk transparansi dan evaluasi. David Paulus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Manfaat program bedah rumah keluarga berisiko stunting sangat dirasakan oleh penerima.
4: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting yang digulirkan pemerintah dalam upaya menghadirkan hunian sehat dan layak untuk mendukung penurunan stunting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hadi Jadunggio, warga Desa Huide Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi salah satu dari penerima bantuan tersebut, mengaku sangat senang bisa mendapatkan bantuan itu. Beberapa bulan yang lalu, dirinya bersama suami dan seorang anaknya hanya tinggal menumpang di rumah neneknya, karena rumah milik mereka tidak layak huni. Namun sejak satu bulan lalu, Hadijah bersama keluarga kecilnya telah menempati rumah yang lebih layak dan nyaman.
5: Terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah membantu memberikan rumah layak huni. Kami merasa bersyukur, bahagia sudah mendapatkan rumah sebagus ini.
6: Iya, sebelumnya tinggal di mana Ibu?
5: Tinggal sama nenek saya.
6: Belum ada rumah sendiri ya waktu itu?
5: Sudah ada. Cuman rumahnya ini Pitate.
6: Suami kerja apa untuk sekarang?
5: Petani
6: ya. Iya, anak berapa?
5: Satu.
6: Kemarin memang sempat stunting ya atau bagaimana?
5: Iya, berat badannya menurun. Cuman 10,6.
4: Upaya penurunan stunting dipandang tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan gizi anak atau ibu hamil. Hunian yang layak didukung sanitasi yang baik serta akses terhadap air bersih juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencegahan serta penanganan masalah stunting. Hal tersebut diutarakan Uni Wihaji, istri dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, saat meninjau pemanfaatan rumah hasil program bedah rumah berisiko stunting di Desa Huide Utara. Karena itu, program ini terus digulirkan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.
5: Stunting itu kan tidak hanya nutrisi atau gizinya saja yang belum terpenuhi secara cukup, tetapi sanitasinya juga bisa berpengaruh, air bersihnya juga bisa berpengaruh. Maka kita mensupport dalam bentuk rehab rumah ini, yang dalam hal ini Seruni membawa bantuan Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Alhamdulillah ini sebenarnya sangat layak sekali secara untuk maka karena kemarin namanya RTLH rumah tidak layak huni, kalau sekarang sudah layak huni, Alhamdulillah nanti insya Allah lebih sehat lah.
4: Program Beda Rumah Keluarga Berisiko Stunting hanya menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia. Selain perbaikan hunian, berbagai intervensi lainnya juga terus digalakkan untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak serta keluarga berisiko stunting. Melalui upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, pemerintah berharap angka stunting di Indonesia dapat terus ditekan. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keluhan antrean Pertalite di Kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM diperketat.
7: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
8: Dari setelah buka Pak sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah Pak memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Bigas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Bigas.
7: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
9: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo yaitu di SPBU 749-62-23 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-61-03 yang berlokasi di Jalan Mayor Dula, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
7: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Raihan Datau melaporkan.
10: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro, Heronimus Makainas, mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMDD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan.
11: PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro, Heronimus Makainas, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tentara Nasional Indonesia TNI atas pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan. Heronimus mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan TMMD yang menjadi momentum penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah khususnya di wilayah pelosok. Menurut Makainas, keterlibatan TNI, jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang berpartisipasi menunjukkan pentingnya sinergi dan kerjasama antar lembaga dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
12: Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tentara Nasional Indonesia dengan program yang sangat strategis bagi kelanjutan dan kemajuan daerah yang sama-sama.
11: Sementara Komandan Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 Letkol Nasarudin STMIP mengatakan kegiatan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
13: Pesan yang diambil tidak hanya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik, tapi di sini kita ingin menunjukkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Apabila TNI dengan rakyat sudah manunggal, insya Allah negara akan semakin kuat dan berdaulat.
11: Ia menambahkan, apabila TNI dan masyarakat telah bersatu serta saling mendukung, maka akan tercipta kekuatan yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dengan semangat kebersamaan tersebut, Letkol Nasarudin berharap kemanunggalan TNI dan rakyat terus terpelihara sehingga Indonesia semakin kuat, kokoh, dan berdaulat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
11: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kepastian tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari Perum Bulog Cabang Tahuna, yang menyebutkan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4-5 bulan ke depan. Selain mengandalkan ketersediaan beras dari Bulog, Dinas Pangan Sangihe juga terus mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada agar dapat ditanami berbagai komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PLT Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, kepada RRI mengatakan, Dinas Pangan juga mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan lahan terbatas milik staf untuk menanam komoditas cabai. Upaya ini telah menghasilkan beberapa kali panen yang turut membantu menambah pasokan cabai di pasar Tahuna.
14: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia, bahkan untuk 4-5 bulan ke depan masih dikatakan aman. Dan untuk pangan lokal sendiri kami bekerjasama dengan mitra kerja Dinas Pertanian untuk terus mengupayakan sebisa mungkin lahan yang ada diupayakan untuk bisa ditanami bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
11: Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan cabai sekaligus menekan kenaikan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan cukup tinggi. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga sejumlah daging seperti daging B2 dan ayam di pasar Melongwane mulai merangkak naik.
15: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
16: 110 per kilo, kalau daging RP 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
15: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Belongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Belongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam lintas

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Dan terima kasih bersama saya Yalin Salviani kan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dan koneksi stabil, upload dan load simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnis sekarang juga untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS gitu ya. Kini hadir dengan bandwidth 100 MB per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Dan juga paket Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB per second. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Bisnet Prize Bagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Bisnet bikin Anda tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Sekali lagi, informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net ya. Oke, untuk Anda pendengar, saat lagi kan kita hadirkan lagu religi islami gitu ya, kan kita hadirkan juga nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Dan kita hadirkan lagu religi islami di ruang dengar Anda.

tasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Pancasila, bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Karena itu, marilah kita generasi milenial tetap selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya, serta menjadikan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selantar hari ini. Masih bersama saya, Lin Salviani, akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan tentunya selamat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan kita lanjut lagi, masih di Manado sore. Tentunya masih banyak lagi acara-acara spesial lainnya yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Dan apalagi di sore hari ini nanti ada banyak informasi-informasi yang akan saya kutip masih dari portal berita kami rri.co.id ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, hadirkan lagu-lagu Indonesia di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul. Mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, openingnya sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Manado sore hari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar yang menghadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, ada informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id, tentunya terkait mencuci tangan ya. Nah, mencuci tangan dengan sabun ini tentunya membantu mengurangi penyebaran kuman penyebab penyakit dalam aktivitas sehari-hari kita ya. Tapi kebiasaan mencuci tangan ini belum optimal kalau seseorang itu melewatkan beberapa bagian tangan saat menggosoknya gitu ya. Dan dilansir dari laman Center for Disease Control and Prevention gitu ya, seseorang perlu membersihkan seluruh permukaan tangan. Bagian tersebut juga meliputi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan area bawah kuku. Dan punggung tangan itu menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian saat mencuci tangan. Dan CDC juga di sini menyarankan untuk menggosok punggung kedua tangan dan menggunakan sabun hingga seluruh permukaannya terlapisi gitu ya. Nah, sela-sela jari ini juga sering terlewatkan ketika seseorang hanya menggosok kedua telapak tangan, padahal bagian tersebut tuh termasuk permukaan tangan yang perlu dibersihkan untuk membantu mengangkat kotoran dan mikroba. Nah, tentunya selain itu juga ibu jari juga membutuhkan perhatian khusus selama proses mencuci tangan agar sabun menjangkau seluruh permukaan jari. Jadi penting juga sebenarnya untuk menggosok ibu jari secara bergantian, ujung jari dan area bawah kuku. Ini juga bisa menyimpan kotoran serta mikroba gitu ya. Nah, CDC juga menjelaskan mikroba ini juga bisa ditemukan di seluruh permukaan tangan termasuk dalam konsentrasi tinggi di bawah kuku. Karena itu penting untuk membersihkan ujung jari dan juga bagian bawah kuku secara menyeluruh. Gerakan menggosok membantu mengangkat kotoran, minyak dan mikroba dari permukaan kulit. Nah, selain bagian jari, pergelangan tangan ini juga kerap terlewat gitu ya dalam kebiasaan mencuci tangan. Sejumlah panduan kebersihan tangan juga memasukkan bagian tersebut dalam proses pembersihan seluruh permukaan tangan. Dan tentunya seorang juga perlu menggosok tangan dengan sabun setidaknya itu selama 20 detik pendengar ya, karena durasi ini tuh kabarnya bisa membantu mengangkat lebih banyak kuman dibandingkan mencuci tangan dalam waktu lebih singkat. Jadi setelah menggosok tangan, kita perlu membilas seluruh permukaannya menggunakan air bersih yang mengalir, dan pembilasan ini juga akan membantu menghilangkan sabun, kotoran, dan mikroba yang terangkat dari kulit. Jadi setelah mencuci tangan, kita juga perlu mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih atau pengering udara. Jadi tangan yang telah dibersihkan ini juga bisa kembali terkontaminasi ketika menyentuh permukaan yang mengandung kuman pendengar. Dan kalau sabun dan air tidak tersedia, ini bisa diganti juga menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol minimal 60%. Tapi sabun dan air tetap menjadi pilihan utama juga ketika tangan terlihat kotor gitu ya. Ya, yang pasti pendengar itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan terlewat gitu ya. Tentunya ada beberapa bagian-bagian tadi perlu yang kita bersihkan saat kita mencuci tangan. Dan tentunya menggosok tangan dengan sabun setidaknya itu selama 20 detik. Detik itu yang paling penting ya. Oke, pendengar, benarkah sering cuci tangan tuh bisa bikin apa ya, kulit kita kering dan iritasi? Nah, nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: Apaan sih bineka tunggal ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah, kayak tubuh kita. Ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakal nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Oke, masih di program Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar di sore hari ini di Manado sore. Tentunya tadi kita sudah hadirkan Devera dengan kesepian ya. Semoga hari ini yang mungkin ada yang merasa kesepian, semoga hari ini tidak kesepian lagi karena tentunya Pro Satu selalu menemani Anda dalam segala kegiatan aktivitas Anda ya. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga selamat sampai tujuan ya, dan tentunya tiba dengan selamat dan kembali pun juga dengan keadaan selamat ya. Apalagi juga untuk Anda semuanya hari ini yang mungkin sedang berbelanja juga gitu ya, sedang sibuk-sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, ataupun juga mungkin di kesempatan hari ini yang sedang bekerja, beraktivitas, mungkin juga hari ini ada yang lagi lembur ya, apapun yang ada kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Yang sedang menikmati makan malamnya ya, selalu menikmati makan malam Anda. Yang mungkin masih berkutat-kutat sibuk di dapur gitu ya, mempersiapkan menu makan malam ya, sama-sama mempersiapkan juga apa yang dikerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Manado melalui Solan Jumbo juga gitu ya di Solan hari ini. Yang pastinya selamat malam untuk semua pimpinan dan karyawan Jumbo yang sedang berbelanja di sana juga, selamat berbelanja. Semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar di Solan hari ini, mencuci tangan dengan sabun ini membantu mencegah penyebaran kuman yang yang menyebabkan berbagai penyakit. Tapi kebiasaan mencuci tangan terlalu sering ternyata ini juga bisa membuat kulit kita kering, bahkan mengalami iritasi dan juga bisa mengalami pecah-pecah gitu ya. Dan dilansir dari laman American Academy of Dermatology, tentunya kebiasaan mencuci tangan ini juga bisa mengurangi kelembapan alami kulit. Jadi kondisi ini bisa menyebabkan kulit terasa kasar, gatal, mengelupas, sampai mengalami pendarahan gitu ya. Dan kulit juga memiliki lapisan pelindung yang membantu mempertahankan kelembapan dan juga menghalangi masuknya zat berbahaya. Tentunya paparan air, sabun, dan bahan pembersih secara berulang ini juga bisa mengganggu fungsi perlindungan tersebut, pendengar. Dan bahkan dari American Academy of Dermatology juga sempat menjelaskan bahwa sabun tertentu ini bisa membuat kulit kita lebih kering gitu ya dibandingkan produk pembersih lainnya. Jadi penggunaan sabun yang terlalu keras ini juga bisa memperburuk iritasi pada kulit sensitif. Dan bahkan dokter kulit ya, dokter Diana S. Berson juga sempat menjelaskan bahwa kebiasaan mencuci tangan berulang kali tanpa menggunakan pelembab ini juga bisa merusak lapisan pelindung kulit kita gitu ya. Jadi kondisi ini membuat kulit lebih rentan mengalami iritasi, ruam, gatal, hingga infeksi ketika kulit mengalami kekeringan parah, pendengar. Dan selain kulit kering gitu ya, kebiasaan mencuci tangan berulang-ulang kali ini bisa memicu dermatitis kontak iritan gitu ya. Jadi kondisi ini juga terjadi ketika paparan zat tersebut merusak lapisan pelindung kulit dan bisa menimbulkan peradangan. Jadi gejala dermatitis kontak iritan ini bisa berupa kemerahan, gatal, bahkan ruam gitu ya. Dan pada kondisi tertentu kulit juga bisa mengalami pecah-pecah dan terasa nyeri, pendengar. Oke, dan yang pastinya setelah masyarakat juga bisa menggunakan air bersuhu hangat, suam-suam kuku ya ketika mencuci tangan. Karena penggunaan sabun yang lembut dan tidak mengandung pewangi ini juga bisa membantu mengurangi resiko iritasi. Jadi setelah mencuci tangan sebaiknya kita juga mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih secara perlahan. Dan ini juga sangat disarankan untuk kita mengoles pelembab ketika kulit masih sedikit lembab. Jadi pelembab ini membantu mempertahankan air pada kulit dan mendukung pemulihan lapisan pelindung juga gitu ya. Dan produk berbentuk krim atau salep tanpa pewangi ini juga bisa menjadi pilihan bagi kulit kering dan juga sensitif, pendengar. Oke, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar di semuanya hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kementerian Kesehatan, Kemenkes, kabarnya memperkuat screening mata gitu ya, melalui cek kesehatan gratis. Jadi memperluas akses operasi katarak, serta mendorong pemerataan dokter spesialis mata. Dan langkah ini juga dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini, gangguan penglihatan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mata yang berkualitas. Dan bahkan Wakil Menteri Kesehatan, Wamenkes, Dante Saxono Harbuwono mengatakan pemeriksaan mata ini tuh menjadi bagian penting dalam upaya mendeteksi gangguan penglihatan sejak dini. Jadi pemeriksaan tersebut juga dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari sekolah, fasilitas kesehatan, sampai komunitas. Dan bahkan Dante juga menjelaskan langkah ini menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Dan

Daerah yang memiliki kuota berlebih ini bisa membantu wilayah yang masih mengalami kekurangan kuota, pendengar. Dan bahkan selain memperkuat screening dan memperluas akses operasi katarak, Kemenkes juga mendorong pemerataan distribusi dokter spesialis mata, dan langkah ini juga diperlukan agar masyarakat di berbagai daerah juga memiliki kesempatan yang lebih merata untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mata. Dan yang pastinya penguatan layanan kesehatan mata ini harus dilakukan secara terpadu, mulai dari deteksi dini hingga penanganan medis agar akses masyarakat juga meningkat. Dan bahkan Dante mengungkapkan upaya ini sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan mata yang merata dan juga berkualitas. Ya, peringkat dari beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kemenkes kabarnya perkuat screening mata dan perluas akses operasi katarak gitu ya. Dan dari beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Dan tentunya masih banyak lagi beberapa informasi-informasi lainnya, namun informasi cukup dulu ya. Karena setelah ini tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda seperti biasa drama radio. Di semuatan hari ini drama radio dengan judul Kerinduan, produksi dari RRI Bandung ya. Nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda dengan judul Kerinduan, produksi dari RRI Bandung. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya, ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari, ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa nggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi, masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinnya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai, persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak. Kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Mah, Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu.
5: Bu Iwin.
1: Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
4: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
4: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
4: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
4: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya.
3: Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
3: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
3: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
5: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu! Bu! Ibu! Mah, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
5: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda,

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang di Anda dengan judul Kerinduan, produksi dari RRI Bandung ya. Dan sekarang pendengar akan kita hadirkan program Pro 1 selanjutnya, Mimbar Agama Katolik ya. Dan juga untuk pemeluk agama Katolik dimanapun Anda berada, nanti akan kita hadirkan juga firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Pladio Mario Koyongian ya. Jadi untuk Anda semuanya, ini salah satu mimbar agama Katolik yang disampaikan dari Kemenak Kota Tomohon ya. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Akan kita hadirkan sekali saat lagi di ruang dengan Anda, mimbar agama Katolik. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado di sambutan hari ini gitu ya. Dan nanti mimbar agama Katolik sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selama warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan mimbar agama Katolik di ruang dengar Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Laudetur Yesus Kristus in eternum. Amin. Salam sejahtera, selamat malam saudara-saudariku umat Katolik yang diberkati Tuhan di mana saja Anda berada. Salve. Senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Bersama dengan saya, Fladio Mario Koyongian, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Tomohon. Para pendengar yang terkasih, tema katekese kita pada malam hari ini adalah Rosario, Doa Melawan Kuasa Kegelapan. Baiklah para pendengar yang terkasih, sebelum kita masuk dalam katekese malam ini, marilah kita satu di dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendalami iman melalui siaran mimbar agama Katolik lewat katekese tentang Rosario sebagai doa melawan kuasa kegelapan. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin memahami bahwa hanya ada satu kuasa yang melebihi kuasa kegelapan, yakni kuasa terang dari Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama Bunda Maria, ajarlah kami untuk semakin dekat kepada Putramu, berani menolak dosa, melawan godaan, dan hidup dalam terang iman. Semoga melalui katekese ini, kami semakin mencintai doa Rosario dan menjadikannya sebagai jalan untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Umat dan para pendengar yang terkasih dan diberkati Tuhan, saat ini kita masuk dalam katekese kita yang berjudul Rosario, Doa Melawan Kuasa Kegelapan. Para pendengar yang terkasih, akhir-akhir ini di beberapa bioskop di Indonesia, kita mendengar bahkan telah menyaksikan pemutaran film yang begitu populer di kalangan umat Katolik, yang tentunya juga bernuansa Katolik, yakni film Kuasa Gelap Perjanjian Darah, di mana dalam film ini mengangkat tema praktik eksorsisme dalam gereja Katolik dan pergulatan manusia menghadapi kuasa jahat. Nah, menariknya dalam film tersebut kita dapat menyaksikan Rosario tampak digunakan oleh para imam dalam menghadapi dan melawan kuasa kegelapan. Gambaran ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk memahami bahwa dalam iman Katolik, Rosario adalah salah satu sarana doa yang begitu besar kekuatannya, bukan karena bendanya yang memiliki kekuatan magis, melainkan karena Rosario adalah doa yang membawa kita semakin dekat kepada Yesus Kristus melalui permenungan atas kehidupannya bersama Bunda Maria. Gereja sendiri memiliki tradisi yang kuat mengenai Rosario sebagai doa dalam perjuangan melawan kejahatan. Paus Benediktus XVI menyebut Rosario sebagai senjata rohani dalam perjuangan melawan kejahatan. Sementara Paus Leo XIII dan Paus Pius XI juga berbicara mengenai kekuatan Rosario dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap iman. Bahkan Paus Adrianus VI mengungkapkan pula bahwa Rosario adalah cambuk yang membuat iblis menderita. Santo Paus Yohanes Paulus II dalam suratnya Rosarium Virginis Mariae pun menegaskan bahwa
Rosario pada dasarnya merupakan doa yang berpusat pada Kristus. Karena melalui setiap peristiwa Rosario, kita diajak memandang dan merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus Kristus. Dengan demikian, kekuatan Rosario bukan terletak pada manik-maniknya, tetapi pada iman kepada Kristus yang kita ungkapkan melalui doa tersebut. Rosario menolong kita untuk semakin mengandalkan Allah, menolak dosa, melawan godaan, dan berdiri teguh di dalam iman. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, kesaksian para kudus juga memperlihatkan betapa kuatnya tempat Rosario dalam perjuangan rohani gereja. Devosi Rosario sangat erat dengan spiritualitas Santo Dominikus. Dalam karya dan pelayanannya, Santo Dominikus sering berdoa Rosario sebagai senjata untuk melawan ajaran sesat. Sementara Santo Padre Pio dikenal juga sangat mencintai dan mendoakan Rosario. Ungkapan yang sering dikaitkan dengan Padre Pio ialah, Rosario adalah senjata untuk zaman kita, yang menggambarkan keyakinan bahwa doa Rosario merupakan sarana rohani untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Selain kesaksian dari para kudus dan para paus, ada pula kesaksian dari Pastor Gabriel Amort, seorang pastor eksorsis keuskupan Roma, yang dalam pelayanannya ia pernah mengalami pengalaman mengusir roh jahat, dan suatu ketika iblis pernah berkata kepadanya dengan kata-kata berikut. Sebuah doa Salam Maria dari doa Rosario bagaikan pukulan maut atas kepalaku. Seandainya orang Katolik tahu betapa dahsyatnya doa itu, tamatlah riwayatku. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, melalui kesaksian-kesaksian ini, kita dapat belajar pula bahwa doa Rosario dapat membantu kita menghadapi kuasa kegelapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, ketakutan, kebencian, iri hati, kecanduan, kesombongan, keputusasaan, dan berbagai godaan yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi pertanyaan terpenting bukan hanya bagaimana Rosario dapat mengusir setan atau kuasa kegelapan, tetapi apakah melalui Rosario saya semakin dekat kepada Kristus dan semakin berani meninggalkan dosa? Maka bagi kita umat beriman yang terpenting juga selain berdoa Rosario, perjuangan melawan kuasa kegelapan dapat diwujud nyatakan melalui kehidupan iman seperti doa setiap hari, menerima sakramen tobat, menyambut komuni dalam sakramen Ekaristi, membaca kitab suci, mengampuni sesama, dan menjauhi dosa. Pada akhirnya, Rosario bukanlah doa yang membuat kita berpusat pada bagaimana kita dapat menghalau kuasa kegelapan, melainkan doa yang mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, Sang Pemenang atas dosa dan maut. Ketika tangan kita menggenggam Rosario, hati kita diarahkan kepada Yesus. Ketika bibir kita mengucapkan Salam Maria, kita belajar dari ketaatan Maria. Dan ketika kita merenungkan setiap peristiwa Rosario, kita memasuki misteri kehidupan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Sambil menggenggam Rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria, Bunda Penebus yang meremukkan kepala si jahat. Jika Kristus bersama kita, siapakah dapat melawan kita? Segala kuasa,
tunduk dan takluk karena iman, harap, dan kasih kita akan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan Bunda Maria senantiasa selalu menolong kita menghalau kuasa kegelapan. Amin. Saudara-saudari, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, umat sekalian yang mendengarkan Radio Republik Indonesia Manado yang dicintai Tuhan, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Katolik ini, kita akan menutupnya dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui Rosario, Engkau mengajarkan kami untuk semakin dekat kepada-Mu dan tidak takut menghadapi segala bentuk kuasa kegelapan dalam hidup. Bersama Bunda Maria, ajarlah kami untuk setia dalam doa, berani menolak dosa, dan teguh di dalam iman. Lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, dan seluruh gereja dari segala kejahatan. Semoga Rosario yang kami doakan bukan sekedar kata-kata, tetapi menjadi kekuatan untuk mengubah hidup kami agar semakin menyerupai-Mu. Bunda Maria, tuntunlah kami selalu kepada Yesus. Berkatilah pula para pimpinan Radio Republik Indonesia Manado beserta seluruh stafnya. Kiranya apa yang menjadi program kerja, harapan dan cita-cita boleh mereka capai hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri mimbar agama ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Saya Fladio Mario Koyongian mohon undur diri. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat malam dan terima kasih.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai wakil menteri

0: Migrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
2: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
0: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
5: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajemen sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan
7: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
4: Bimo menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1000 hektar ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
15: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
16: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
15: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judo Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
17: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds
18: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fun Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
17: First, governance. Trust must come.
18: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
17: Standard of accountability.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
19: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
18: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
19: Of building a stronger ecosystem.
18: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di Mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Taman Nusa ini sehingga Taman Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
0: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Cerita Cinta, ya demikian ada Kahidna kembali sudah hadir lagi menyapa malam Anda. Ya, kita lanjutkan untuk Manado malam hari ini ya, masih di kesempatan Kamis 15 Oktober 2026. Ada Mike di sini yang siap temani Anda lagi ya untuk melengkapi hiburan bersama keluarga tercinta. Saya masih sisakan satu lagu terakhir ya dari Club Project saya pilihkan, nanti setelah itu kita akan lanjut seperti biasa di Ruang Rindu. Ya, ruang yang Anda tunggu-tunggu memori lewat lagu. Oke, nanti dengan topik menarik ya, siap untuk kita bahas malam hari ini. Tapi mohon maaf ya pendengar, untuk malam ini kayaknya melalui line telepon seluler ya belum bisa digunakan. Anda hanya bisa melalui line WhatsApp kami ya, di telepon dan juga di chatting ya, di 0821-9583-5080. Setelah Club Project, waktu tersisa, kita lanjut untuk Manado malam ini, Ruang Rindu.

0: Hei, Miti, Miti, sini kuat. Aduh, hei, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu dikorupsi.

0: tuloy kwa di pe may tuwa lay pe kasombongan. Apa-apa, kung kasi umral di Metsos. Kung tu papa, kailan sunin tau tako, sukurang sama ding tuku mas bajalan, tre. No, kalau sebagini, sapa mo helap dang to?
1: Ya, doe, berarti sudah pa urus dang dorang, kah? Itu lah kok mince, kong jam bergaul lah kok ada palia rupa pilih-pilih. Dorang mintau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak palia lah kok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapal ini beti deh mince. Apa lah kok mantung uni dakar rota akang? Ndak tobat-tobat kang tu hari ada yang mengamu gara-gara muni pe mulu. Cocup jotu bibir kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

Selamat malam kembali pendengar, kita lanjutkan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Seperti biasa, Anda bisa berbagi ya bersama pendengar, baik melalui line telepon ataupun chatting ya, hanya di WhatsApp saja ya, karena mohon maaf untuk saluran line telepon seluler ya belum bisa dihubungi karena ada sedikit gangguan teknis ya. Oke, 0821 95 835 0 80. Iya, melalui line WhatsApp ya.

0: Oke, kita langsung saja ya dengan topik kita malam hari ini ya, terkait dengan iya keputusan ya, keputusan paling paling spontan yang pernah Anda buat ya. Keputusan yang muncul begitu saja tanpa perencanaan yang panjang, tanpa persiapan yang matang, bahkan terkadang tanpa Anda benar-benar pahami apa yang akan terjadi, tapi sudah Anda putuskan. Kira-kira pernah nggak Anda mengalami hal demikian ya? Karena yang namanya dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ya, ada keputusan yang kita pikirkan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya kita berani mengambil langkah. Ya. Oke, langsung saja Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Permisi.
0: Ya, selamat malam Ibu Aurina.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ya. Baik, gimana kabar orang Tataran?
1: Baik, puji baik. Tuhan.
0: Oke. Ya, kalau begitu langsung saja Ibu Aurina, kalau Anda gimana terkait dengan topik kita untuk malam ini? Pernah nggak Anda mengambil keputusan yang tiba-tiba atau yang paling spontan?
1: Banyak.
0: Salah satunya?
1: Salah satunya suka
0: Jakarta.
1: Kalau mau berangkat gitu, keputusan diri sendiri. Begitu terus? Juga kalau di Jakarta tanpa setahu orang-orang berangkat ke Manado, enggak ada yang tahu. Nanti sudah di Manado baru kasih tahu.
0: Oke, baik.
1: Akhirnya kena marah.
0: Tapi keputusannya enggak nyesel kan?
1: Sebetulnya ada sih rasa nyesel. Tapi kan enggak bisa balik lagi, enggak bisa diulangi lagi. Keputusan
0: kalau sudah
1: bulat. Terjadi, enggak bisa diulangi lagi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Oke, kalau begitu malam hari ini gimana orang Tataran lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Kalau mancanegara
0: di sini saya punya Roxette Spending My Time. Saya punya Albert West dan Anita Meyer, Never Ending Love. Kemudian saya punya Europe, Carey.
1: Apa yang ketiga?
0: Europe, Carey.
1: Ah, itu aja.
0: Carey, oke. Baik.
1: Iya.
0: Langsung for satu lagu, tiga orang.
1: Pertama buat Bung Mike, terima kasih. Sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Sehat selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin. Oke.
1: Amin. Terus tiga spesial. Ini saya mau kasih tahu yang lain nanti besok aja. Soalnya cuma tiga.
0: Tiga aja.
1: Yang pertama buat Elis di Binenet Bitung, terima kasih salamnya, maaf terlambat. Nih salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Ibu Natalia, terima kasih salamnya, nih salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Ola yang di bahu. Kios itu kios
0: di bahu
1: kemarin tadinya mau singgah tapi nggak tahu di mana.
0: Oke.
1: Patokannya. Jadi salam buat Ola yang di bahu
0: ya.
1: Terus udah tiga ya.
0: Udah tiga. Okay.
1: Kembali ke Bung Mike, terima kasih Bung
0: Sama-sama.
1: Mike.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 1, Tondano ya. Oke, kita ke line telepon lagi di 0821-9583-5080. Ya, langsung saja. Oke, kita coba ya. Oke, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, Fiona. Apa kabar, Fiona?
2: Baik-baik kabar.
0: Oke, baik. Ya, Fiona, kalau Fiona sendiri bagaimana? Kira-kira sesuai dengan topik kita malam hari ini, pernah nggak Anda mengambil keputusan yang tiba-tiba, yang spontan?
2: Pernah, Bu Mai.
0: Keputusan apa itu, kalau boleh tahu?
2: Keputusan. Cuman kita selupa, kalau nggak salah 6 tahun lalu itu pas ada ponakan mau menikah di Jakarta. Terus so beli tiket, tiket itu apa namanya, pergi pulang dong. Mau nikah tanggal 1 Desember.
0: Pergi pulang mana maksudnya?
2: Waktu itu.
0: Pergi pulang mana maksudnya?
2: Maksudnya itu dong, PP. Tiket ke Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
2: Pulang,
0: Kong.
2: Waktu itu mau berangkat tanggal 30 Desember, 30 November. Mau menikah ponakan tanggal 1 Desember. Terus ponakan pemamat tanya begini, Kong, mau di Jakarta, soalnya mau nikah di Bandung, bukan di Jakarta. Oke. Okay. Terus mau pulang bagaimana kabar, pulang tanggal berapa Desember. Terus kita pikir di sana banyak ada saudara-saudara kan, ada sepupu-sepupu, ada adik. Oh itu Jo, kita mau rencana turun pulang Jo tanggal 10 Desember. Oke. Waktu itu kan ada pesawat jatuh waktu itu Bung Mai kan.
0: Iyo,
2: sebelum Desember itu kalau tidak salah November setelah itu baru uji coba pesawat baru.
0: Oh.
2: Terus saking mungkin kita so takok, belum berangkat muntah-muntah Bung Mike. Aduh. Akhirnya pilih dokter.
0: Padahal
2: maksudnya semua berangkat hari itu Bung Mike.
0: Padahal so beli itu tiket. Padahal so beli itu tiket.
2: Iya sudah Bung Mike.
0: Ya,
2: langsung batal Bung Mike. Angus tiket 3 juta.
0: Iya. Yeah.
2: Oh Tuhan Bung Mike.
0: Tapi kan sebenarnya
2: kecewa sekali.
0: Belum jamnya kan, belum jam berangkatnya kan.
2: Iya, semua jam waktu itu.
0: Oh, semua DP jam.
2: Sebelum pergi, setelah muntah-muntah, ketakutan lebih besar.
0: Artinya karena berarti Anda sudah di bandara dong berarti?
2: Baru rencana mau ke bandara.
0: Aduh.
2: Langsung batal.
0: Udah nggak bisa langsung. Iya, nggak bisa dibatalkan lagi tiketnya.
2: Waktu itu semua sama-sama berangkat, Bang. Akhirnya batal. Angus tiket, oh Tuhan. Akhirnya kita dan tapis kuku itu satu tahun tidak baku bicara. Gara-gara itu so, ada seragam,
0: kotoran
2: keluarga besar dan mau ada mungkin tidak tahu ada acara apa. Akhirnya ada orang seterik Pak kita, ya itu orang di Bandung, di villa. Rafi Ahmad P. Villa di Bandung, anak inap itu orang di hotel itu dalam biar dulu.
0: Cuma
2: kita
0: karena sudah
2: pada kita semaput.
0: Iya, iya.
2: Ya,
0: cuma jahil, karena itu ya, trauma ya.
2: Itu.
0: Cuma karena trauma ya.
2: Trauma dengan tuh pesawat jatuh. Padahal kita sudah pernah di Jakarta pergi sendiri leh.
0: Oh.
2: Nah, kita nggak takut. Cuma memang bertepatan baru jatuh pesawat. Anak-anak bilang, aduh mama nggak takut. Bagi dulu, aduh selebih takut no Bung Mike. Itu hanya jadi berangkat. Angus.
0: Waduh kasihan. Akhirnya baku. Akhirnya baku bariang.
2: Waktu badiam satu tahun nanti pas ada sepupu meninggal di Manado, kita telepon sepupu itu di Palu. Dia bilang begini, ada apa dong? Ada kabar apa? Tadi kenapa Bobby meninggal? Ada potong jari gara-gara sakit gula. Baru di situ tolong aku bicara.
0: Wow, oke.
2: Okay. Kalau nyana memang nggak aku bicara sampai sekarang.
0: Oke, okay.
2: Ini DP anak mau kawin tuh nih Oktober ini, cuma belum tahu tanggalnya lah. Sudah Jo, anakku.
0: Oh.
2: Jadi saya tidak pergi, kita cuma terus pula yang pergi.
0: Oke, oke, baik. Baik, kalau begitu Ibu Fiona, malam hari ini saya harus hibur Anda dengan lagu apa kira-kira?
2: Indonesia
0: atau manca? Indonesia.
2: Indo, Jo.
0: Trio Ambisi, Aku Orang Tak Punya.
2: Oh, itu Jo, Trio Ambisi, Jo.
0: Oh, oke, okay. Trio Ambisi. Oke, okay. 43 orang silakan.
2: Oke. Okay. Makasih Bung Mike, angkat telepon diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses terus dalam tugas ya.
0: Amin. Amin.
2: Salam Jo, ada Ibu Fatmawati Bitung Maso Jo Ibu Fat, ada Pak Butcher di Korea, ada Ibu Natalie di Palu. Okay. Jangan lupa nih tuh janji. Makasih Bung Mike.
0: Baik, terima kasih.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih Bu Fiona yang ada di Perkamil ya. Makasih sudah gabung ya, karena ya ini dari pengalamannya Ibu Fiona karena trauma akhirnya nggak jadi berangkat. Jadi gimana dengan yang lain ya? Keputusan ya, ini berbicara keputusan ya, keputusan spontan, keputusan yang tiba-tiba Anda ambil ya. Kalau Anda bagaimana ya, sudah ada dua contoh tadi, bagaimana kira-kira? Langsung saja kita kalian telepon lagi, Prof. Satu, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam, Pak Yos. Halo, Pak Yos. Jaringan mungkin ini. Halo, Pak Yos. Ya, baik. Sayang sekali, Pak Yos. Ya, kita coba lagi ya. Pak Yos nanti bisa coba lagi. Prof. Satu, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Mike.
0: Iya, selamat malam. Pak James.
4: Iya.
0: Oke. Apa kabar?
4: Pinorangian.
0: Pinorangian. Yo, apa kabar Pak James?
4: Aduh, Pak James tadi ke Manado baru sampai.
0: Oh.
4: Ada ke Manado.
0: Oh. Oke.
4: Macet. Dan macet. Susah sekali ambil Pertalite di SPBU. Macet. Antrian ya, memang panjang.
0: Ini memang lagi kesulitan BBM ya untuk kota Manado dan sekitarnya ya, ini. Enggak tahu
4: dari
0: di daerah lain juga.
4: Tomohon saja sudah susah.
0: Ya.
4: Untuk ada SPBU kan di Tombatu. Jadi sudah isi full.
0: Kalau di Tombatu, jadi SPBU di sana gimana? Lancar?
4: Lancar.
0: Enggak.
4: Walaupun
0: enggak bertumpuk.
4: Banyak mobil tapi lancar.
0: Tapi enggak bertumpuk begitu sampai antri.
4: Antri juga, tapi dapat.
0: Oh ya, sama di sini juga tetap antri juga sih. Okay,
4: iya, okay. Dibandingkan dengan Manado kan lebih panjang saya lihat tadi.
0: Oh ya.
4: Okay. Di Winangun sama di Citraland situ di Ring Road.
0: Iya, ada hampir di beberapa juga tempat di SPBU
4: di juga panjang.
0: Manado ya, mengalami hal yang sama.
4: Iya.
0: Oke, baik Pak James. Kalau Pak James gimana sesuai dengan topik kita malam hari ini terkait dengan keputusan, ya?
4: Ya, keputusan mendadak kan?
0: Iya, keputusan mendadak lah begitu, spontan ya, begitu.
4: Dihubungi oleh keluarga dari Boltim, tepatnya di Matabulu, disuruh bayar cengkeh untuk dipetik. Pak James bilang, belum ada prospek begitu, tapi dia bilang murah ini.
0: Emang
4: Pak James boleh, karena Pak James ada anak-anak buah kan.
0: Emang bayarannya berapa sampai murah begitu?
4: Biasanya kata waktu 2 tahun kemarin sempat dibayar 25 juta.
0: Itu
4: untuk buahnya doang.
0: Hitungnya gimana itu maksudnya?
4: Hitung sekebun, tapi cuma buahnya doang.
0: Jadi petik buahnya saja 25 juta, itu?
4: Ya, satu kali panen.
0: Sekali panen itu berapa luas? Tapi berapa luas banyak kebunnya?
4: Maksud?
0: Kebunnya berapa luas? Pohonnya ada berapa banyak?
4: Satu hektar lebih.
0: Satu hektar itu kira-kira boleh terisi berapa pohon itu Pak James?
4: Bilangnya 200, tapi yang buah cuma 100, hitungnya begitu.
0: Oh.
4: Karena lain kan enggak ada buahnya.
0: Jadi kalau dulunya 25 juta sekarang turun lagi harganya begitu?
4: Iya, dia bilang begitu, kasih turun karena mungkin kenalan.
0: Oh, karena baku kenal.
4: Iya, dia bilang semurah juga. Padahal Pak James tidak ada prospek seperti itu mau beli.
0: Jadi
4: karena banyak.
0: Menurut Pak James itu murah ya?
4: Iya, sopitin jauh sih. Boleh.
0: Jadi keputusannya
4: spekulasi,
0: gimana?
4: Spekulasi.
0: Jadi keputusannya gimana keputusannya?
4: Iya, sudah so transaksi.
0: Transaksi terus?
4: Nanti Januari baru mau PT.
0: Oh, jadi tetap setuju walaupun murah?
4: Iya, so deal. So ada tanda jadi.
0: Walaupun murah?
4: Iya, dia tawarkan murah, makanya terjangkau.
0: Jadi artinya jawaban topik malam hari ini sudah terlanjur ambil keputusan, Dan akhirnya ya, bayarannya murah begitu.
4: Ya seperti itu.
0: Waduh.
4: Padahal tidak ada rencana Pak James mau seperti itu. Cuma karena dia telepon dia tawarkan. Aduh.
0: Mungkin jadi, karena baku kenal Kang.
4: Iya, jadi langsung respon.
0: Baiklah. Oke. Okay.
4: Nah, seperti itulah.
0: Oke, okay, baik Pak James. Ya, semoga mungkin bisa mendapatkan berkat di lain mungkin ya Pak James. Ya.
4: Juga dapat berkat juga bagi anak-anak gua kan, karyawan dua orang dapat kerja.
0: Oh iya.
4: Kasih kerja mereka juga kan.
0: Walaupun murah. Sudah
4: terpikir sampai ke situ.
0: Oke deh. Pak James, semalam ini ingin saya hibur dengan lagu apa? Indonesia atau Manca? Manca Negara, oke. Okay. Masih dengan Roxette, Spending My Time. Albert West dan Anita Meyer, Never Ending Love. Atau mau The Pretenders, I'll Stand By You. Yang mana?
4: Yang terakhir ya, apa itu?
0: I'll Stand By You, ya oke, okay, baik.
4: Ya itu aja.
0: Oke. Okay.
4: Bagus itu.
0: Ya oke, okay, sip. Dikirim buat siapa lagunya silakan. 3 orang.
4: Terima kasih Bu Mike. Pak James P. Telepon, Bu Mike Soangka.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih banyak. Pak James mau balas salam.
0: Ya.
4: Ada Ibu Esterlita dulu.
0: Yuk.
4: Yang ada di Tomohon, bukan di Tomohon. Girian.
0: Girian, Batu Putih.
4: Ya, Batu Putih di Bitung. Selamat malam, Ibu Esterlita. Ini salam dari Pak James.
0: Ya.
4: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersama keluarga yang ada di Girian, bahkan yang ada di Batu Putih. Yang okay, kedua ada Ibu Elizabeth, yang ada di Pakure ya, Pakumeru.
0: Paku Weru
4: Utara.
0: Weru Utara ya,
4: ya.
0: Ibu Elizabeth. Oke. Okay.
4: Selamat malam, Ibu Elizabeth. Ini salam dari Pak James. Semoga Ibu Elizabeth dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bersama keluarga yang di Paku Weru Utara.
0: Ya.
4: Terakhir, ada juga Pak Raiko. Selamat malam, Pak Raiko. Ini salam dari Pak James. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersama keluarga yang ada di Leilem sana. Ini salam dari Pak James untuk Pak Raiko. Dan untuk Bung Mike, terima kasih banyak.
0: Ya.
4: Terima kasih kesempatan. Okay. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak James yang ada di Winorangian ya. Makasih Pak James sudah gabung malam hari ini dan Pak James sudah menjawab topik, terlanjur mengambil keputusan ya. Pada akhirnya ternyata pembayarannya murah ya. Oke, sekali lagi mohon maaf ya untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Tidak dapat melayani Anda melalui line telepon seluler karena ada sedikit gangguan teknis. Anda hanya bisa melalui line WhatsApp kami di nomor yang sama 0821-9583-5080 ataupun Anda bisa chatting langsung ya di WhatsApp. Oke, sudah ada 3 lagu di sini. Topik kita malam hari ini terkait dengan keputusan ya. Keputusan paling spontan yang pernah Anda buat. Itu saja. Oke, okay, artinya keputusan yang tiba-tiba yang pernah Anda buat. Sudah ada Europe Band ya, Kerry, dan ada Trio Ambisi Aku Orang Tapunya, disusul The Pretenders, I'll Stand By You. Saya akan kembali untuk Anda.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 1.

0: I'll stand by you. Ya, demikian ada The Pretenders. Saya kembali sudah hadir melengkapi ruang rindu untuk malam hari ini. Kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, Ibu Ros. Apa di kabar orang Leilem?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke,
1: Malafiat.
0: Aktivitas hari ini lancar?
1: Bagaimana?
0: Aktivitas hari ini lancar?
1: Lancar terus.
0: Baik. Ibu Ros, ini kalau bicara keputusan, pernah nggak Ibu Ros mengambil keputusan secara spontan ataupun tiba-tiba? Keputusan apa itu kira-kira?
1: Pesan tiba-tiba.
0: Keputusan. Pernah nggak Ibu Ros mengambil keputusan tiba-tiba tanpa dipikirkan kembali?
1: Ya, pernah.
0: Apa tuh? Keputusan apa kira-kira? Tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan. Itu keputusan apa kira-kira?
1: Ya, keputusan membawa kue di kewangkuan.
0: Kong.
1: Terus nelpon ditunda.
0: Aduh.
1: Tunda kemarin. Jadi nanti kemudian 2 hari baru bawa.
0: Tapi enggak rusak kuenya atau enggak?
1: Ya enggak, itu 1-3 minggunya enggak rusak.
0: Oh.
1: Curut kan
0: lama
1: rusak.
0: Jadi sudah dipesan dari kawan-kawan, tapi ternyata pada saat mau dibawa ditunda begitu.
1: Kan itu ada orang mau ambil.
0: Mau
1: angkat di toko kawan-kawan. Orang mau jual karena
0: siap.
1: Cari dana.
0: Oke, baik. Oke, kalau begitu.
1: Jadi pesan katanya ditunda.
0: Ditunda dulu.
1: Baru balik tadi siang.
0: Oh, berarti keputusannya tadi ya. Kejadiannya tadi. Oke, baik Ibu Ros. Saya harus hibur Anda malam hari ini. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Oke. Baik, Indonesia, di sini saya punya Gray Simon, Cinta Putih, Rati Purwasi, Hati dan Cintamu, atau mau Ahmad Albar, Sudahlah Aku Pergi. Yang mana?
1: Agnes ya.
0: Hah?
1: Agnes, Sejak Aku Pergi.
0: Akbar Ahmad Albar, Sudahlah Aku Pergi.
1: Oh, itu. Hah? Itu, no.
0: Itu, okay, baik. Oke, silakan Ibu Ros.
1: Mau dengar, no.
0: Oh, kalau Ibu Ros dengar.
1: Belum pernah dengar, dengar dulu.
0: Kalau Ibu Ros dengar nih lagu, paling Ibu Ros mau berpikir, oh ini kok itu lagu. Oke, Sudahlah Aku Pergi. Begitu. Pokoknya dengar aja
1: tidak
0: nanti sebentar.
1: Tidak kembali.
0: Oke, dikirim.

0: Tataran 2. Selamat malam bersama adiknya. Untuk Faruk kah ini, Michael?
1: Oh iya, pengaruh cuaca.
0: Kedua, ada Ibu Lita di Kaskasen,
1: Iya,
0: temanku.
1: Ibu
0: Nanti
1: Lita.
0: bertemu lu saya. Ketiga,
1: Oke.
0: ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
1: Baik.
0: Orang
1: Oke.
0: William nanti besok, Kang.
1: Iya, nanti baku ganti besok, toh.
0: Buat Michael yang tugas,
1: Yuk.
0: terima kasih, malam baik.
1: Malam baik, terima kasih Ibu Rose yang ada di Leilem. Makasih sudah gabung ya. Iya, salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem dan sekitarnya ya. Ada Pak Rai, Kolias Pak Rudi, ada Ibu Selvi, Ibu Nike, mungkin masih di Poli Ibu Nike, Kang. Ya, bagaimana dengan yang lain? Lain telepon saya masih buka lagi di 0821-9583-5080. Sekali lagi, untuk Ruang Rindu malam hari ini mohon maaf ya, belum bisa melayani Anda melalui lain telepon seluler karena ada sedikit gangguan trouble, apa teknis ya dengan lain telepon seluler kami. Oke, kita terima saja penelpon berikut lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Prof 1, Bang Mai.
1: Selamat malam juga orang Toli-Toli.
2: Benar sekali.
1: Apa kabar Ibu Natali?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Baru pulang Pak ini Bang Mike dari ibadah penghiburan, ada orang meninggal.
1: Oh iya, ini kayaknya ada di dalam ruangan ini kayaknya ya.
2: Iya,
1: betul. Ibu Natali. Oke. Boleh tahu enggak kalau di Toli-Toli ada enggak penumpukan penumpukan pengendara saat akan mengisi BBM?
2: Oh, nah lancar kalau kalau apa ini ya?
1: Di Toli-Toli
2: ini lancar ini.
1: Enggak, oh iya.
2: Enggak ada antrian tidak.
1: Oh, tidak ada antrian ya.
2: Lancar. Ya tidak, Pak.
1: Oke.
2: Pokoknya lancar.
1: Lancar, baik. Kita ke topik saja, kalau Ibu Natali bagaimana terkait dengan keputusan? Keputusan
2: kalau
1: yang spontan.
2: Keputusan saya tiba-tiba itu malam Bang Mai, Pak Kito datang jemput saya ke RRI, pergi itu karaokean.
1: Wih.
2: Gitu.
1: Terus? Terus?
2: Pokoknya Bang Mai kalau setiap hari Sabtu itu nanti Pak Kito-nya telepon. Ayo Bu Kriti naik ke atas, kita lagi karaoke. Gitu.
1: Tapi keputusan spontannya di mana?
2: Dari rumah dia sudah telepon. Terus kita ke sana, ke kantor RRI. Terus kita nyanyi di sana.
1: Maksudnya gini loh, Ibu Natali.
2: Ya.
1: Pernah nggak Anda tiba-tiba dari sekian banyak keputusan yang Anda ambil tanpa pertimbangan, Anda langsung putuskan?
2: Oh, langsung putuskan, Pak Mike. Soalnya memang sudah... Memang dengan segenap hati saya mau pergi waktu itu. Jadi ambil keputusan langsung aja karena dari sore sudah janjian dijemput.
1: Jadi artinya keputusan yang Anda ambil tidak salah begitu ya?
2: Tidak
1: salah. Oke deh. Baik kalau begitu. Ibu Natali, lagunya mancanegara pasti ya atau mau Indonesia?
2: Manca. Manca aja Mbak Mike.
1: Masih dengan Roxette Spending My Time. Kolaborasi Albert West dan Anita Meyer Never Ending Love. Atau mau Gerald Joling, Everlasting Love?
2: Sudah Never Ending Love aja.
1: Never Ending Love. Oke, baik. Langsung buat siapa?
2: Oke, salam yang pertama saya mau balas salam ya, yang tadi balas salam tadi sore ya, buat Klip yang ada di Motoling. Selamat malam ya, Klip. Makasih salamnya ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Semoga sehat selalu ya, bersama keluarga yang tercinta yang ada di rumah. Terus yang kedua, ada Ibu Lita juga yang ada di Kaskasen ya, Bang Maik. Selamat malam Ibu Lita. Apa kabar ya Ibu Lita? Salam sehat ya, salam manis, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Agnes di Telling juga. Selamat malam. Selamat beristirahat ya Ibu Agnes. Harapkan ada sehat bersama keluarga di rumah.
1: Oke. Okay.
2: Bang Maik, tetap semangat ya Bang Maik.
1: Ya kita pasti.
2: Doa terbaik buat Bang Maik dan keluarga yang ada di rumah.
1: Oke deh.
2: Makasih ya, Bang.
1: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Natali yang ada di Toli-Toli. Ya, makasih Bu Natali. Salam hormat, salam kompak untuk keluarga. Ya, Ibu Natali memutuskan ya untuk mengiyakan ya tanpa mempertimbangkan karena

0: Ini yang jemput langsung ini Capsta Tolitoli loh. Waduh, oke luar biasa. Jadi itu topik kita malam hari ini ya. Dari sekian banyaknya keputusan yang Anda buat ya dengan penuh pertimbangan, terkadang ada juga keputusan yang lahir secara tiba-tiba atau secara spontan. Nah, keputusan yang muncul begitu saja tanpa apa ya, tanpa perencanaan yang panjang, tanpa persiapan yang matang, bahkan terkadang tanpa Anda benar-benar memahami apa yang akan terjadi setelah itu. Tapi Anda sudah terlanjur memutuskan, mengiyakan atau tidak mengiyakan gitu ya. Oke, langsung saja Pro 1 selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ibu Ani Kota terputus, sayang sekali. Kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Bisa dengar enggak suara saya? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam juga. Halo. Oh, sayang sekali ya.

0: Oke, kita coba lagi. Pro 1, selamat malam. Halo. Oke, baik. Bisa dicoba lagi. Ya, kita coba lagi. Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, kita coba lagi. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oh, kenapa ini? Waduh, ini kayaknya ada gangguan lagi nih ya. Oke, saya coba terima lagi line teleponnya ya. Kita coba lagi di 0821-9583-5080. Mohon maaf ya, hanya bisa melayani Anda melalui line WhatsApp ya. Oke? Iya. Oke, kita coba. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo,
2: selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam juga Ibu Esther Lita.
2: Ya.
0: Bisa dengar suara saya?
2: Oh, bisa.
0: Oh, bisa. Oke. Okay. Baik, apa kabar ini?
2: Ya, kabar ada sehat-sehat ini.
0: Sehat-sehat.
2: Ya, baik. Baru bangun tidur.
0: Oh, iya. Memang dapat dengar rupa ada di dalam ruangan kok ini, Kang. Entah di kamar atau di kamar mandi ini.
2: Ayo. Terlihat sejam begini, aduh, masih boleh dapat riki lah kita.
0: Oh, dapat riki dong, masih boleh lah. Okay.
2: Kalau jadi kakak harus kuat.
0: Oh, iyo kotek kakak. Ya, baiklah kak. Okay, kakak. Bagaimana kalau sesuai dengan terompet topik ini keputusan? Ini bicara soal keputusan yang spontan. Ya, keputusan yang paling spontan yang pernah Anda ambil.
2: Coba, ada hilang suara tadi. Okay. Gimana Bu Maik?
0: Keputusan paling spontan yang pernah Anda ambil, apa itu?
2: Dalam hal apa, Bu Mai?
0: Keputusan, ini soal keputusan. Bisa dengar enggak suara saya?
2: Iya, bisa.
0: Nah, jadi Torang Pe Topik malam hari ini.
2: Iya, bisa.
0: Torang Pe Topik malam hari ini.
2: Bu Mai.
0: Halo? Halo?
2: Oh, iya, sudah.
0: Oke, okay. Jadi Torang Pe
2: Topik. Halo, ya, sudah.
0: Torang Pe Topik malam.
2: Ini Bu Maik tadi di WA, di suara di telepon hilang, di radio juga hilang bersamaan.
0: Oh ya, tapi ini sudah bisa ya?
2: Ini sudah bisa.
0: Oke, okay. Ya. Baik, langsung kita ke topik keputusan paling spontan yang pernah Anda ambil.
2: Yang pernah saya ambil?
0: Iya, keputusan. Ini bicara keputusan ya.
2: Untuk saat ini atau di masa lampau?
0: Terserah kapan itu.
2: Keputusan yang kita ambil kan dulu waktu kita ambil keputusan dari apa masa kesendirian dan pemain.
0: Yeah.
2: Dulu kan waktu kita kenal seseorang, seseorang kawan waktu itu kan dulu kita tidak diberikan kebebasan. Diberi kebebasan untuk karena kita kan dapat larang untuk bergaul dengan bukan bergaul maksudnya dapat larang untuk berpacaran kan masih sekolah kan dulu Bu Mai. Terus kita setelah kita tamat SMA kita juga ambil keputusan kita ke Mama Ambe datang Ambe Pak kita Iko. Terus juga ambil keputusan baru kita Iko kita bertemu dengan seseorang. Waktu itu kan Bu Mai kita tidak ada apa perasaan apa-apa. Pertama kan tidak ada perasaan apa-apa. Cuma kita juga kan masih ingin dengan orang tua. Masih ingin orang tua, masih ingin melanjutkan sekolah, pendidikan maksudnya misalnya kuliah misalnya kan Bu Mai kan waktu itu kan baru tamat SMA begitu dan Bu Mai. Cuma kan waktu itu kan kita Bu Mai cuma bergaul-bergaul saja. Tapi waktu itu kan ada ipar. Ada ipar yang tak senang. Rapur-rapur segala macam bagi tapi orang tua. Padahal kan kita cuma berteman saja kan Bu Maik. Akhirnya kita ambil keputusan kita harus pulang kembali ke Bitung. Kembali ke Bitung. Karena kita memang masih belum siap untuk menerima yang Bu Maik. Akhirnya karena selalu kita dituduh yang mana sering ketemu sudah begini dan begitu dan Bu Maik. Akhirnya kita marah, kita pulang ke situ. Di sana ternyata dia kok kata jodoh dan Bu Maik. Karena dia ikut ikut tapi kita belum apa dan kita berusaha mau pulang ke situ waktu itu akhirnya tidak jadi Bu Mai. Dia minta tolong pak kita pe om. Situ kita ambil keputusan ternyata dia memang yang laki-laki yang apa yang benar-benar laki-laki yang baik ya Bu Mai. Yang bertanggung jawab dan semua aja Bu Mai. Tapi kita ambil keputusan harus ikut. Ambil keputusan harus menerima dan sampai sekarang keputusan itu kita tidak mulai lupa. Ambil keputusan biar kita ke keluarganya tidak setuju, tapi dari sebelah apa yang tidak setuju, tapi orang tua marah. Akhirnya kita ambil keputusan harus menerima. Terus akhirnya orang tua mengalah. Tapi kakak yang sering apa itu? Mengerti, mengalah akhirnya itulah kita pakai keputusan Bu Mai.
0: Oke.
2: Itulah yang, kita pakai keputusan.
0: Yang pentingnya
2: karena sering daripada dapat tujuh yang nyanda tak bikin betul.
0: Tapi tidak menyesal tuh keputusan.
2: Ya namanya saya Bu Mai.
0: Okay.
2: Itu yang kita bilang ternyata dia memang kita pilihan yang memang pilihannya tak salah pilih dan Bu Mai.
0: Memang setiap keputusan harus berani mempertimbangkan segala kemungkinan, betul enggak?
2: Iya Bu Mai. Iya kita terima semua walaupun orang mau marah, dia mau itu orang marah pada kita, orang yang penting kok ada dia dan semua kita sudah keputusan biar penting dia bertanggung jawab. Ya baik.
0: Okay.
2: Ya kan pemain mana? Dia kan dulu kan pemain mana-mana kita mau itu. Kita mau mana-mana kita misalnya kalau mau selalu mengalah pak kita dan pemain. Dia yang terbaik ternyata.
0: Baik. Ricky kasih makan Rica no Kang.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Baiklah.
2: Pokoknya Bu Mai.
0: Oke.
2: Cuma kan ini kan kita berpisah dengan dia kan karena maut Bu Mai.
0: Baik.
2: Ya.
0: Oke, kalau begitu Ibu Esther Lita lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau ada berhubungan dengan itu kita coba itu sendiri atau pemain?
0: Sudah saya siapkan lagunya.
2: Kita mau cari yang ada di Love ini, siapa tahu ada di mana.
0: Oh, baiklah. Oke. Okay. Mancanegara kan?
2: Iya, mancanegara.
0: Oke, di sini ada Everlasting Love, ada Everlasting Love dari Gerald Joling, ada Engelbert Humperdinck, Love Me With All Your Heart, kemudian,
2: yang itu aja Bu Mai.
0: Yang mana?
2: Yang tadi Humperdinck.
0: Oh, Engelbert Humperdinck. Oke, baik.
2: Ya.
0: Iya, langsung for siapa tuh lagu?
2: Sampung Mike.
0: Tiga orang.
2: Terima kasih Bu Mai. Bukan kata salah. Terima kasih Adik. Saya kakak telepon.
0: Makasih kakak.
2: Bahagia. Bahagia malam hari ini.
0: Iya.
2: Sekeluar kita teh unek-unek yang selama ini kita simpan.
0: Oh.
2: Salam sehat. Dan diberkati selalu bersama dengan keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
2: Amin. Lanjut, tiga orang spesial. Pertama, kakak mau salam. Bu Mike, ada yang nama Seneca itu?
0: Ya, Seneca Mail di Tomohon dia.
2: Iya, ya. Seneca. Aduh, lupa. Ternyata lupa. Buat Pak Seneca yang kalau di monitor, ini salamnya. Dari Juri A, IBS Terita. Salam kompak, salam persahabatan. Salam kenal juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada semoga ada baik-baik bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Baik.
2: Dan yang kedua ada Tolampe Ibu Ros yang ada di Leilem. Apa kabar? Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Dan yang terakhir. Tadi pasal Pak Jokang terakhir. Kita mampir banyak ini. Oh, ada Pak Jem. Katanya ada bergabung tadi.
0: Okay.
2: Pak Jem yang ada di Winorangian.
0: Iya.
2: Berbalas pantun torang.
0: Oke deh.
2: Oke.
0: Baik.
2: Oke, Pak Jem. Salam kompak, salam persahabatan juga.
0: Iya.
2: Oke, Bu Mai. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam buat Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih. Sudah ada tiga lagu lagi di sini. Ada Ahmad Albert, kemudian ada kolaborasi Albert West dan Anita Meyer, kemudian ada Engelbert Humperdinck. Ya. Jadi masih dengan topik yang sama terkait dengan keputusan yang paling spontan yang Anda ambil atau keputusan yang tiba-tiba begitu saja yang pernah Anda putuskan. Keputusan seperti apa itu? Oke, langsung saja ya, jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda. Sekali lagi mohon maaf ya. Untuk line telepon seluler kami belum bisa melayani Anda ya. Jadi Anda hanya bisa chatting melalui WhatsApp ataupun telepon melalui WhatsApp di nomor yang sama 0821 9583 5080.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan, Cintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk, duduk, duduk, sini, duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya udah lah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 1.

0: Ada Engelbert Humperdinck dengan Love Me With All Your Heart. Ya, kembali kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, Ibu Lita.
1: Salam jumpa di acara Ruang Rindu.
0: Baik, ini WhatsApp-nya saya nggak baca lagi ya.
1: Oh iya, betul.
0: Oke deh, baiklah.
1: Kita pikir karena nggak dibaca, jadi coba-coba telepon siapa tahu masuk.
0: Tetap ada sesi untuk saya bacakan WhatsApp-nya. Biasanya WhatsApp begitu.
1: Iya.
0: Oke, kabar sehat ya. Ibu Lita juga sehat pasti ya.
1: Sehat.
0: Oke deh.
1: Iya, betul.
0: Baik, ini kalau bicara keputusan spontan gimana nih?
1: Spontan.
0: Sesuai topik kita ya, gimana?
1: Iya, dulu kan kita pernah kerja di Gorontalo. Nah, terus ada masalah sedikit yang ya lumayan lah, rumit begitu.
0: Ya.
1: Nah, itu kita langsung ambil keputusan ke saya tinggal kerja.
0: Oh.
1: Dan langsung pulang. Itu saja. Langsung habis toh.
0: Oh,
1: habis
0: gitu
1: dari
0: ya.
1: Masalah begitu.
0: Jadi tanpa pikir panjang lagi ya pulang.
1: Iya, betul. Mungkin itu salah satu jalan keluar yang terbaik, dan memang ya keputusan yang memang betul-betul
0: yang tepat.
1: Memang supikir yang mapan memang tuh keputusan dah ambil, no?
0: Oh, dan ternyata keputusan yang diambil tidak salah berarti.
1: Tidak
0: ya?
1: Salah.
0: Oke deh, baik. Oke, baiklah kalau begitu. Kita langsung ke lagu. Kira-kira kalau Ibu Lita yang mana? Mancanegara atau Indonesia?
1: Mancanegara.
0: Oke. Mancanegara, di sini saya punya Mac and Katie Kisson.
1: Do ya, your...
0: Oh, langsung
1: itu
0: ya?
1: Juga.
0: Langsung, Kang. Oke, baik. Baiklah.
1: Do you really love me, toh?
0: Iya, betul.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, sip.
1: Oke, ya. Kita salam untuk 3 orang. Yang pertama, ada Ibu Natali yang ada di Toli-Toli. Selamat malam.
0: Ya.
1: Ini salam balik, terima kasih ya salamnya tadi. Ini salam balik dari Ibu Lita. Salam kompak, salam sehat selalu. Salam juga untuk keluarga.
0: Iya.
1: Kedua, ada Ibu Ros Leilem. Ini tuh salam Kang, Ibu Ros. Yang ketiga ada Ibu Anggriani yang ada di Tareran.
0: Tareran, ya betul.
1: Sesering kok dulu aku kirim salam toh, Mike.
0: Iya. Iya, baiklah.
1: Ini salam dari Ibu Lita, Ibu Anggra ini. Salam juga untuk keluarga, semoga bahagia selalu, sehat selalu, dan diberkati semua usaha.
0: Amin.
1: Kembali kepada Mung Mike yang lagi tugas. Semoga diberkati terus sampai selesai, dan diberkati Tuhan di setiap aspek kehidupan.
0: Amin, amin, amin. Oke.
1: Okay. Begitu juga, Bung Mike. Terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ibu Lita yang ada di Kaskasen ya, Tomohon. Ya, salam hormat juga, salam kompak untuk keluarga ya. Oke, okay, saya lanjutkan saja line telepon, saya buka kembali Pro 1, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam juga Ibu Nike.
2: Ya, betul sekali.
0: Ibu Nike kalau enggak salah sudah ngirim WhatsApp tadi ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Oh ya ya, salah lihat saya. Oke. Baik, Ibu Nike bagaimana, masih di poli?
2: Sudi lelem barusan.
0: Oh,
2: sudi lelem.
0: Oh, oke okay, oke.
2: Okay. Ada sehat? Ada urusan es atau?
0: Oh ya, baik. Ada sehat-sehat toh ini?
2: Sehat walafiat.
0: Sehat-sehat, luar biasa. Oke. Okay. Iya, Ibu Nike, kalau Ibu Nike dan bagaimana sesuai dengan terompet topik ini kalau bicara keputusan yang pernah diambil?
2: Ya, ini Ibu Nike punya keputusan. Ini yang jadi ini, no. Kita kan ada ambil keputusan.
0: Mau?
2: Kemarin kita bilang, mesti mau pulang ini hari, besok ini. Ini dang.
0: Karena
2: pulang kampung.
0: Karena
2: katu ada besok foto rompes apa ini ada mau pemilihan Pelsus toh.
0: Oh ya, yeah, betul.
2: Jadi ambil keputusan mesti pulang kampung.
0: Jadi Sonya tunggu pulang besok pagi langsung pulang nih malam begitu dah maksudnya kan.
2: Sonya ada tunggu esok pagi.
0: Oke.
2: Pulang saja ini malam.
0: Baik.
2: Okay. Jadi baru sampai ini.
0: Oke, okay, sip, baik. Ya, Ibu Nike malam hari ini ingin lagu mancanegara atau Indonesia?
2: Indonesia, Jo.
0: Indonesia, oke. Okay. Selain Gray Simon, Cinta Putih, ada Rati Purwasi, Hati dan Cintamu, atau mau Pance di saat harus memilih?
2: Pance, Jo, harus memilih.
0: Cocok, besok kan mau memilih, toh?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kasih cocok no tu lagu.
0: Baiklah.
2: Dengan keputusan ini.
0: Oke, okay, silakan untuk tiga ya. Orang.
2: Mau salam pertama-tama buat Bu Mai. Mm-hmm. Terima kasih banyak saya terima itu Ibu Nike pe telepon.
0: Iya.
2: Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas pelayanan di sepanjang malam hari ini sampai selesainya.
0: Mm-hmm.
2: Diberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
2: Ya, mau salam.
0: Yo.
2: Satu, ada Ibu Lita yang berada di Kekaskasen. Selamat malam, Ibu Lita.
0: Ya.
2: Ini salam dari Ibu Nike yang berada di Leilem.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua, ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia.
0: Mm-hmm.
2: Ini salam juga dari Ibu Nike di Leilem. Salam sehat, yeah. Salam kompak-kompak selalu.
0: Mm-hmm.
2: Yang ketiga ada Ibu Ani yang berada di Kota Mobagu. Selamat malam Ibu Ani.
0: Mm-hmm.
2: Ini salam juga dari Ibu Nike yang berada di Leilem. Mm-hmm. Salam persahabatan selalu.
0: Okay.
2: Ya, kembali Jo Kembumai. Yeah. Terima kasih banyak. Selamat malam dan shalom.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam buat Ibu Nike yang barusan tiba di Leilem ya. Makasih ya buat Ibu Nike. Ya, ini selamat untuk menyongsong besok hari pemilihan ini. Siapa tahu kata Ibu Nike kan tak pilih kan. Amin ya. Oke, saya ke penelpon selanjutnya lagi. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Aloha. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Michael.
0: Iya, selamat malam, Pak Yos. Bisa dapat dengar kita suara?
3: Dapat dengar.
0: Dapat dengar.
3: Soalnya kita pakai anu kok ini pakai itu.
0: Apa?
3: Digital.
0: Oh, jadi iya betul. Betul. Oke. Okay. Jadi suaranya agak delay nih. Berarti ya kalau
3: iya, saya tadi delay, sekarang sonda.
0: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Pak ya. Yos, bagaimana kabar? Sehat, Pak Yos?
3: Ya, sehat.
0: Sehat
3: luar
0: biasa. Oke, okay, deh. Pak Yos, kalau bicara keputusan ini, gimana kalau Pak Yos sendiri?
3: Saya punya keputusan mendadak itu tahun lalu ya.
0: Oh, apa tuh?
3: Saya berangkat ke Makassar, saya tidak kasih tahu sama keluarga di Armadidi toh.
0: Nyanak babilang dang, nyanak bapamit.
3: Nyanak babilang, nyanak bapamit. Terus nyanak kasih tahu juga Pak, keluarga yang ada di Makassar sana.
0: Ah, mungkin mau kasih surprise toh kok maksud Kang?
3: Iya, bikin kejutan.
0: Mar ternyata?
3: Tiba-tiba saya berangkat, mereka kaget di Makassar. Karena tujuan kan cuma mau berkunjung kuburan
0: orang
3: tua kan meninggal di sana.
0: Berziarah, terus?
3: Mereka kaget.
0: Hmm.
3: Kok tumben tiba-tiba muncul, ya. Soalnya kebetulan kan karena kangen orang tua kan jauh di sana terpaksa terbang.
0: Berangkat.
3: Tanpa pengetahuan siapa-siapa.
0: Terus?
3: Itu keputusan mendadak saya. Akhirnya mereka tahan kita di sana hampir 2 bulan. Terus dua bulan tahan, mendadak lagi saya berangkat lagi, enggak kasih tahu, sampai di air mandi juga sama. Aduh, baru kita punya adik-adik kita bilang, so hitung-hitung pi bersiara-siara di sana, karena bagaimanapun itu terompet rontua lagi-lagi toh.
0: Iya. Nah,
3: jadi tampak mau bilang, oh pigi-pigi-pigi, kalau memang saudara doi cabut, berangkat, teng.
0: Iya, ya jelaslah keluarga pasti panik, kok ini orang kemana iya. Begitu. Gak muncul-muncul, gak pamit, gak tahu kenapa.
3: Tapi anak sendiri pun bingung.
0: Nah itu.
3: Akhirnya cuma kasih tahu di mana bapak. Bapak di Makassar.
0: Aduh.
3: Sekolah jongoni. Apa kerja jongoni. Baik-baik nanti. Tiba-tiba muncul lagi.
0: Wow.
3: Jadi enggak mohon-mohon rencana-rencana mendadak lah. Kalau memang nekat mendadak.
0: Berarti artinya begini, hari ini iyo langsung iyo pigi, begitu kan?
3: Iyo sama no. Sama no kita di bols. Di bolsel sana kan. Tapi ya, bos saya kan bilang saya bawa alat di sana bikin pertanian dari koperasi Merah Putih.
0: Iya.
3: Dia dengar orang tua sakit, tampak kesetauan bos, saya mau berangkat. Oh tunggu dulu doi, sudah gampang doi, sudah ambil cek, cabut, berangkat.
0: Langsung.
3: Waduh. Kaget bos. Rasain.
0: Oke deh, baik. Oke Pak Yos, kayaknya Anda mungkin penelpon terakhir ya untuk malam hari ini. Kira-kira lagunya apa ini Pak Yos? Mancanegara atau Indonesia?
3: Mancanegara.
0: Oke. Manca masih dengan Gerald Joling, Everlasting Love. Shania Twain, From This Moment. Atau terus mau Gary Moore, Still Got The Blues.
3: Still Got The Blues, yes. Itu saja.
0: Oh, oke, okay, bye.
3: Tiga langsung. Spesial buat, pertama buat Vero yang ada di Keruting Gogo ya, ada
0: Pumoro. Di mana itu? Pumoro.
3: Tomorrow.
0: Iya.
3: Untuk Vero ada pesan, itu ada teman minta nomor, ya kasih saja. Supaya, soalnya kalau kita senang dia apa pakai seluler,
0: kurang pakai WhatsApp.
3: Ya, jadi kalau mau telepon Pak Vero mesti pakai seluler gitu.
0: Oh iya.
3: Jadi kemudian saya ini yang ada di Tomohon, pesanannya mungkin salah jam ya, mohon maaf ya, salah jam ya. Ketiga, siapa ya?
0: Siapa?
3: Sudah, Toli Jo, Natalia. Sehat-sehat selalu.
0: Iya.
3: Terima kasih Bung Maegal.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Pak Yos. Pigi nyandak babilang, pulang nyandak babilang. Makasih Pak Yos ya. Karena berhubung sesi terakhir, saya coba terima satu penelpon yang paling terakhir ya, biar enggak empat penelpon lah ya. Nanti saya lanjutkan dengan bacakan WhatsApp yang sudah masuk juga malam ini. Ya, kira-kira kalau masih ada silakan di 082195835080 untuk sesi WhatsApp ya. Silakan Anda hubungi di line telepon WhatsApp kami ya. Yang tidak sempat gabung juga bisa kirim chatting ya di WhatsApp kami. Untuk sesi yang paling terakhir nanti ya. Oke, kalau masih ada ini line telepon ya, untuk paling apa line telepon yang paling terakhir terkait dengan Torang Pe topik malam hari ini ya, keputusan yang pernah Anda ambil ya, keputusan mendadak yang pernah Anda ambil. Iya, memang ya pendengar, terkadang kita terlalu takut untuk melangkah karena ingin memastikan apakah semuanya berjalan sempurna atau enggak ya. Sehingga membuat kita harus menunggu waktu yang tepat, keadaan yang ideal ya. Dukungan dari semua orang dan jaminan juga bahwa kita tidak akan gagal. Padahal kenyataannya tidak semua hal dalam hidup itu dapat dipastikan sejak awal. Ya, dan dalam keadaan seperti itu, terkadang keberanian untuk melangkah menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, terkadang ada keputusan sederhana yang justru bisa mengubah arah langkah kehidupan kita. Ya, kalau keputusan spontan yang pernah kita ambil ternyata berakhir dengan kegagalan, ya bagaimana kalau kita pernah bertindak terlalu cepat, ya mungkin mempercayai seseorang terlalu muda atau melewatkan pertimbangan penting atau memilih sesuatu yang akhirnya membuat kita menyesal. Ya, apakah itu berarti kita telah menghancurkan masa depan, ya? Tentu tidak ya, selalu demikian. Karena selama kita bersedia belajar, mengakui kesalahan, memperbaiki langkah, tentu pengalaman tetap dapat menjadi bagian berharga dari proses perjalanan ataupun pendewasaan diri kita. Oke? Memang kita tidak dapat mengubah keputusan yang sudah terjadi ya, tapi kita dapat menentukan bagaimana kita merespon akibatnya. Oke, selamat malam aja untuk Anda semua yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, selamat malam juga. Mungkin ini lagi mobile atau lagi di rumah ini. Brother ya. Oke, ada Pak Andri Wentuk ya, ada Ibu Meidi. Bersama si kecil, apa kabar Ingri? Ada di Tompaso atau mungkin lagi di jalan ini? Ya, bersama Nyong Eksa, apa kabar Nyong? Sehat selalu ya. Ada Ibu Jili juga, selamat malam. Semua aja yang lagi badengar, Kang. Nanti kita baca lengkap ya untuk WhatsApp-nya. Ya, makasih yang sudah mendengarkan. Ing mau request lagu apa kira-kira? Yang penting lagu nostalgia nih. Boleh, silakan dikirim WhatsApp-nya lagi. Kira-kira mau dengar lagu apa? Yang penting lagu nostalgia, kata Kang. Karena kita untuk malam hari ini, ya setiap malamnya itu kami hadir dengan lagu-lagu nostalgia ya. Oke, saya langsung saja mulai membacakan WhatsApp ya, sekaligus saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ya, Kang Alex, silakan. Jawaban Kang Alex kira-kira apa nih? Lagunya juga mau request lagu apa, Kang Alex? Ditunggu ya. Saya mulai dulu dari WhatsApp yang pertama dari Susi di Dendal. Ya, dari Susi, selamat. Oke, lagu Let It Be nanti siap saya bacakan lengkap sebentar ya. Selamat malam Pak Mike. Susi Dendal, keputusan spontan yang pernah dilakukan adalah waktu mendaftar kuliah. Saat pilih jurusan, tadinya ingin jurusan bahasa Jepang, tapi langsung ganti ke jurusan bahasa Inggris saja. Ya, namun akhirnya lulus juga dengan nilai yang memuaskan. Oke, request lagu Maud and Maggie McNeil, judul I Love You This Much. Kirim salam buat Ibu Rita Dendal, Ibu Usi di Nabire, dan semua pendengar yang ada, salam hormat semuanya. Buat Pak Mike, sehat selalu, tetap semangat dan terus diberkati dalam segala hal. Terima kasih. Makasih buat Susi di Dendal. Saya ke Mas Bro alias Pak Robi yang ada di Buha. Selamat malam Bung Mike, salam Ruang Rindu dari Mas Bro Buha. Sesuai topik mengambil keputusan merantau keluar dari Jayapura menuju Batam tahun 1992. Dan akhirnya terkatung-katung di Surabaya. Oh. Oke, Bung Mike, request lagu The Great Pretender versi Queen. Oke, saya cari dulu lagunya dari Queen ya.

Oke, dari Freddie Mercury. Kemudian salam untuk Ibu Haryati, Pak Junaidi, Bung Cliff pada alamat masing-masing. Semoga sehat dan sukses selalu. Bung Mike, makasih, God bless you. Terima kasih Pak Robi alias Mas Bro. Oh, Ibu Keke Wondal. Ibu Keke Wondal hanya miss call aja rupanya. Iya. Ibu Keke Wondal kalau masih monitor ya, kira-kira malam ini mau request lagu apa? Langsung ke lagu aja ya. Salam untuk Pak Polce juga ya. Saya ke Nabire, ada Usik tadi sudah gabung tapi karena jaringan mungkin ya komunikasi terputus.

Oke, saya siapkan lagunya. Ini dari Michael Cretu, ya, judul Love Me. Ya, buat Usi yang ada di Nabire, ditunggu saja lagunya ya. Nanti saya putarkan sebentar ya, sesuai urutan. Ah, walaupun gak sesuai urutan ini. Ya, kemudian dari Usi katanya kirim for semua. Pak Mike, makasih. Oke, makasih buat Usi ya. Kemudian ada Ibu Agnes Detailing. Selamat malam Pro 1, selamat malam Bung Mike. Topik saat seseorang membawa kain untuk dibuat baju, tapi tidak tahu modelnya. Jadi saya secara spontanitas memutuskan menggambar baju model seperti apa yang cocok buatnya. Dan syukurlah, apa yang saya buat selalu diterima meskipun ada sedikit tambahan ide dari mereka. Oke. Salam tiga spesial buat Ibu Haryati Bunaken, Ibu Esther Lita Girian, Ibu Ros di Leilem. Harapan sehat selalu, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, sehat, bahagia, sukses, senantiasa diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Lagu The Way You Look At Me, Christian Bautista.

Okey, saya siapkan lagunya. Bung Mike dan Kebanya and Malam Baik, God Bless You. Okey, terima kasih. Kemudian untuk Ingrey. Ingrey dan Opak mau suka dengar lagu kata Let It Be. Iya, saya siapkan lagunya dari Lobo. Ya Lobo ya, atau mau dari The Beatles mungkin maksudnya ya, Let It Be, oke? The Beatles atau mau dari Lobo kira-kira? Kalau Lobo beda sih, tapi judulnya memang Let It Be. Oke, mungkin Let It Be yang dimaksud di sini The Beatles. Oke, baik, siap, The Beatles. Oke, siap, lagunya ditunggu ya, The Beatles hadir untuk yang ada di Tombaso. Saya lanjut saja. Oh, Song for You dari Chicago, Kang Alex.

Song for You。Ini katanya dari Kang Alex, salah ambil keputusan, ibarat sekali di udara. Makasih Kang Alex ya. Kemudian yang terakhir dari Ibu Melvana di Bitung. Selamat malam Bung Mike. Ceritanya saya beli pakaian buat anak. Dan dia memang sebelum itu sudah bilang saya beli yang dasar. Jadi sebagai orang tua egois ambil keputusan sendiri, akhirnya pulang di rumah anak tidak suka. Jadi kita beli pitu kardio. Ampun dia tidak mau Gak jelas ya ini tulisannya. Sampai so malam sedangkan dia pibeli di Manado ndak jadi pitukar. Terpaksa kasih doi ulang kata pa dia besoknya. Oh begitu dang. Mau pibeli baju tapi ndak sesuai dengan keinginan anak. Oke, ini lagu Say I Love You. Michael Bolton mungkin maksudnya ya. Michael Bolton, oke betul. Say I love you but I lie. Oke, siap lagunya. Iya, so manganto kata. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Mohon maaf sekali.

akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tapi setiap keputusan ya boleh menjadi kesempatan untuk mengenal diri kita sendiri. Selama kita berani belajar dari konsekuensinya, jangan biarkan ketakutan menghalangi setiap langkah kita. Tapi jangan juga membiarkan dorongan sesaat ya mengalahkan kebijaksanaan. Ya, berani mengambil keputusan, ya bijaksana dalam memilih dan bertanggung jawab atas setiap keputusan Anda. Karena masa depan tidak hanya dibentuk oleh keputusan besar yang kita rencanakan selama bertahun-tahun, tapi juga dengan langkah kecil yang kita ambil dengan penuh kesadaran pada saat itu juga. Terima kasih, saya Mike yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami. Dan untuk lagu-lagunya mohon maaf ya kalaupun tidak sesuai urutannya. Yang penting, yang pasti lagu-lagunya tetap saya putarkan semuanya.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik di makam saya sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, dan saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Jumat 16 Oktober 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Itikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

sila-sila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang tentu sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI menandungkan informasi dan inspirasi. Di perjalanan siar edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, senang bagi sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda untuk awal jumpa kita di Manado pagi ini. Saya hadir di pagi ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado pagi ini, baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, dan 92 FM. Ya, semoga harapan hari ini kembali ada semangat baru untuk Anda ya. Semoga apa yang Anda rencanakan juga hari ini boleh Anda selesaikan ya dengan penuh optimis ya. Dan baik pendengar, di kesempatan Jumat Barokah hari ini spesial untuk kaum muslimin dan muslimah di manapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya menyapa untuk Anda di pagi ini kaum muslimin dan muslimah dalam suasana bahagia Anda ya. Di kesempatan hari ini boleh menjadi berkah lagi lewat lagu-lagu religi yang saya siapkan sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah ya, untuk menantikan juga penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 ya. Dan sudah diawali tadi dengan satu lagu religi dari Raihan Demi Masa. Ya, semoga lagu-lagu religi juga pagi ini tentu saya harapkan dapat memberikan penyegaran iman untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, sambil mempersiapkan segala sesuatu ya untuk hari ini lewat aktivitas ataupun tugas kerja Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.

muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Iya bang, peringatan kaum muslimin dan muslimah setelah Imam S. Arifin dengan lagu religi pasrahkan diri, tuntaskan kesemuan kita untuk pagi ini. Semari menantikan penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 ya. Semoga lagu-lagu religi yang sudah saya hadirkan boleh melengkapi berkah Anda di pagi

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 16 Oktober 2026.
1: Mari dalam proses pemilihan ini kita jauhkan diri dari bentuk-bentuk kampanye yang sifatnya memfitnah orang, membuli orang, atau menjatuhkan seseorang. Mari kita justru kampanyekan hal-hal yang baik, yang membangun gereja.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Saya awali dengan informasi terkait dengan Ketua BPMS Gemim, Pendeta Adolf Venus, mengajak warga gereja mensukseskan pemilihan pelayan khusus untuk kebersamaan dalam.

0: tahapan pemilihan pelayan khusus penatua dan diaken di kolom dan juga untuk kompelkah mipra. Karena itu kita patut mendoakannya, kita patut mensyukurinya, sambil kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menopang suksesnya proses pemilihan penatua dan diaken dan juga pemilihan di kompelkah mipra. Pertama, marilah kita melihat bahwa proses pemilihan ini kita lihat dalam tuntunan Tuhan dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Kita semua berdoa bersama supaya proses pemilihan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu di Jemaat Gemim Paulus TWM Manado, pemilihan pelayan khusus melibatkan 48 kolom. Setiap panitia tingkat jemaat akan turun ke rayon kolom guna memastikan tahapan pemilihan berjalan lancar. Audi Kandores melaporkan.
2: Penatua Rio Rindengan mengatakan proses jalannya pemilihan penatua dan diaken akan menggunakan sistem manual voting walaupun di aturan tata gereja bisa dilakukan secara e-voting.
3: Penatua Rio Rindengan SOSMA, Wakil Sekretaris PKB Sinode Gemim kepada RRI di wilayah Kakas mengatakan untuk proses jalannya pemilihan pelayan Tuhan, penatua diaken tahun 2026 ini didasarkan pada aturan tata gereja, antaranya manual voting maupun e-voting. Namun menurutnya proses pemilihan ini akan menggunakan manual voting, dikarenakan e-voting memerlukan biaya yang sangat besar dan mahal.
4: Kita juga ada tata gereja. Tata gereja itu bisa manual voting dan bisa e-voting. Jadi artinya kalau di jemaat-jemaat kita tidak menggunakan e-voting karena itu alatnya mahal, tidak mungkin di jemaat akan e-voting. Tapi di jemaat, pasti dan wilayah itu manual voting. Artinya kami, saya lebih cenderung ke manual voting karena memang betul-betul ini sistemnya tidak bisa mengatur. Kita yang mengatur sendiri. Karena namanya manual, kita yang menulis dari pikiran, dari hati, kita tuangkan namanya di atas kertas.
5: Itu ada bilik-bilik suara.
3: Dengan harapan menurut Penatua Rio Rindengan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Minahasa, proses jalannya pemilihan Bipra Penatua Diaken Sinode Gemim tahun 2026 dapat berjalan aman, damai, dan menghasilkan pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 130 Koramil Lirung bersama warga Desa Morongi Selatan 1 Kabupaten Kepulauan Talaut bahu-membahu membangun fasilitas sumur bor di SDK Nasaret.
6: Di bawah terik matahari perbatasan, para prajurit TNI bersama masyarakat setempat bergotong royong mengangkut material tanah liat untuk memperkuat konstruksi sumur bor di Sekolah Dasar Kristen Nasaret, Desa Morongi Selatan 1. Kehadiran sarana air bersih ini disambut haru oleh warga. Tokoh masyarakat Morongi Selatan, Markus Tisan, menyebut program TMMD sebagai berkah nyata yang memberikan harapan baru bagi pendidikan anak-anak di pelosok Talaut. Sementara itu, Dandim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira, selaku dan Satgas TMMD ke-130 menegaskan, penyediaan air bersih merupakan prioritas TNI untuk meningkatkan kualitas hidup dan fasilitas belajar masyarakat perbatasan. Dalam peninjauannya, dan Satgas memberikan pesannya kepada 10 prajurit untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas, menunjukkan profesionalisme serta humanisme, dan menjadikan keringat yang menetes sebagai pengabdian terbaik, serta selalu menjaga kemenunggalan TNI dengan rakyat.
7: Pelaksanaan tugas ke depan terlalu baik, harapan kesatuan kepada Anda sebagai dewasa, sebagai profesional, dan sebagai sikap pelaksanaan tugas.
6: Melalui sinergi ini, sumur bor di SDK Nasaret diharapkan segera mengalirkan air bersih dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para siswa, guru, hingga warga sekitarnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
2: Pendengar, kendaraan berbahan bakar solar masih terus mengantri panjang di SPBU Manado bahkan sejak malam hari.
8: Antrean BBM bersubsidi di Kota Manado tak hanya terjadi pada Pertalite. Kendaraan berbahan bakar solar juga masih mengantri panjang di SPBU bahkan sejak malam hari. Kondisi ini dirasakan Maksi, seorang sopir truk yang hendak menuju Gorontalo. Ia mengaku sudah berada di antrean sejak pukul 8 malam.

0: tanpa berpindah ke SPBU lain karena belum berhasil mendapatkan solar.
1: Dari Malang.
2: Dan
1: Gorontalo.
2: Mau Gorontalo ada bawa apa, Om?
1: Bawa simbol.
2: Ini Om ada pindah enggak tadi?
1: Ya.
2: Antrian ada Om pindah dari SPBU lain atau enggak?
1: Enggak. Enggak dapat lagi. Cuma di sini. Cuma di atas 101 hari.
2: Oh, Om ini berarti Om bermalam atau di sini? Ya. Dari tadi malam. Jam berapa, Om?
1: Jam 8.
0: Sementara itu, pengawas SPBU PAL 2, Alvan Sanyang, menjelaskan bahwa penyaluran solar di SPBU tersebut mengikuti ketersediaan stok harian. Menurutnya, pasokan yang tersedia biasanya habis pada siang hari.
3: Kalau jenis solar, kalau di SPBU kami ini cuma stok tiap hari itu 8.000 KL. Jadi setiap hari dijual sekitar dari pagi hingga siang. Sekitar jam 1 atau setengah 2 itu habis dari pagi.
0: Pengawas SPBU PAL 2 juga menyebut penyaluran solar bersubsidi harus mengikuti ketentuan, termasuk pemeriksaan kendaraan dan QR kode untuk mencegah penyalahgunaan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Inovasi Daerah Bedah Rumah Mapalus Dinas Perkim Minahasa angkat kembali budaya Mapalus Gotong Royong.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa menekankan kepada seluruh kepala dinas untuk melakukan inovasi di instansi masing-masing. Menindaklanjuti, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perkim Kabupaten Minahasa, mengeluarkan program Inovasi Daerah Bedah Rumah yang diberi nama Mapalus, Minahasa Peduli, Rumah Layak Huni untuk Sejahtera. Bupati Robi Dodo Kame mengatakan program inovasi daerah Mapalus yang digagas Dinas Perkim Minahasa salah satu tujuannya untuk mengangkat kembali budaya Mapalus yang hampir punah karena mulai ditinggalkan oleh Tau Minahasa atau orang Minahasa.
6: Ya, jadi Mapalus ini generasi sekarang dia cuma tahu Mapalus. Artinya dia tidak mereview lagi Mapalus ini seperti apa. Jadi Dinas Perkim orang kembangkan lagi yang khusus untuk Bedah Rumah. Karena sesuai dengan tupoksi. Jadi orang coba itu tapi pemerintah yang mediasi dan orang bersyukur masyarakat mengapresiasi. Bahkan ada teman-teman atau apa masyarakat yang berkelebihan ingin membantu ya. Tanya saya sampaikan tadi ke kepala dinas ini harus lebih terbuka, transparan. Nah, sesuatu hal yang baru ini kalau orang tidak lakukan dengan baik itu akan berakibat fatal.
5: Di kesempatan tersebut Bupati menyumbang 850 biji hollow brick dan Wakil Bupati 30 sak semen. Sementara itu Kadis Perkim Minahasa Daudson Rombon menjelaskan untuk program inovasi daerah Bedah Rumah Mapalus di Desa Kombi, Kecamatan Kombi yang menerima Ibu Femi Oro, keluarga Sohuken Raung. Menurutnya program Mapalus Bedah Rumah ini tidak ada satupun biaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Minahasa, karena ini murni hasil kerja dari semua masyarakat yang melakukan gotong royong atau Mapalus. Roy Pesak melaporkan.
4: Guna memastikan BBM Pertalite aman, Pemprov Sulawesi Utara meminta masyarakat tidak membeli secara berlebihan.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM khususnya Pertalite untuk masyarakat dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan setelah Pemprov Sulut berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terkait kuota, stok, dan distribusi BBM. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Resa Dotulong mengatakan, kondisi BBM di Sulut dilihat dari dua aspek, yaitu realisasi kuota dan ketersediaan stok. Menurut Resa, antrean yang terjadi di sejumlah SPBU bukan disebabkan habisnya stok, melainkan adanya keterlambatan pengiriman secara nasional. Kapasitas pengiriman saat ini berada pada kisaran 85% dari kondisi normal. Karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat tidak melakukan panik buying atau pembelian secara berlebihan terhadap BBM, khususnya Pertalite.
8: Kami dari pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi. Kita sudah tahu bahwa stok kita aman, kuota kita aman, tentunya agar supaya tidak terjadi panik buying, jadi seluruh masyarakat tidak melakukan panik buying dan jangan melakukan pengisian berulang. Kepada kendaraan pribadi, betul-betul mengisi sesuai keperluan. Kemudian, kami dari pemerintah sementara mengkaji untuk mengurai antrian ini, untuk mempertimbangkan alternatif pengisian berdasarkan plat nomor, apakah akan diberlakukan kendaraan ganjil genap, kemudian bagaimana pengalihan pengisian BBM untuk bisa dilakukan di malam hari.
7: Pemerintah juga meminta pengelola SPBU, pengecer maupun agen yang bekerja sama dengan Pertamina memperketat pengawasan terhadap proses penyaluran BBM. Langkah ini untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM diterima masyarakat yang berhak. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita pagi ini edisi Jumat 16 Oktober 2026 produksi Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya pendengar, Ajendam Kodam melaksanakan sosialisasi rekrutmen prajurit di Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Kepala Ajudan Jenderal Kodam ke Ajendam 13 Merdeka Kolonel J.A.J. Suparno menggelar sosialisasi penerimaan atau werving prajurit TNI Angkatan Darat di Aula Wiranusa Makodim 1312 Talaut, Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan memastikan penerimaan calon prajurit di wilayah perbatasan berjalan transparan, terencana, dan akuntabel. Dihadiri jajaran Kodim 1312 Talaut serta puluhan calon siswa bintara dan tamtama, Kak Jenda memaparkan mekanisme rekrutmen mulai dari validasi data daring, kelengkapan administrasi, hingga pentingnya pembinaan fisik sejak awal. Dalam arahannya, Kolonel C.A.J. Suparno menegaskan pentingnya peran Babinsa untuk mendampingi calon peserta di wilayah binaan masing-masing, terutama bagi mereka yang memerlukan perhatian khusus pada kesehatan fisik maupun berkas administrasi. Babinsa diminta aktif mendampingi calon siswa mulai dari proses pendaftaran daring, penyiapan berkas, hingga pembinaan fisik agar persiapan calon peserta maksimal dan sesuai ketentuan. Penguatan rekrutmen ini sekaligus menjadi strategi pemenuhan kuota TNI Angkatan Darat termasuk alokasi personil untuk Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP pada tahun 2027 mendatang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain menjadi tempat rekreasi, museum juga berfungsi sebagai pusat edukasi, penelitian, serta pelestarian warisan budaya bagi generasi muda.
10: Berwisata tidak selalu identik dengan menikmati panorama alam. Masyarakat kini dapat mengisi waktu liburan dengan mengunjungi Museum Negeri Sulawesi Utara, destinasi wisata edukasi yang menghadirkan pengalaman belajar sejarah dan budaya dalam suasana menarik. Setelah direvitalisasi, Museum Sulawesi Utara kini tampil lebih modern dengan dukungan teknologi digital dan ruang pamer interaktif. Hal itu memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Fadli Abdurrahman, salah satu pengunjung, mengaku museum menjadi tempat untuk belajar mengetahui sejarah Sulawesi Utara.
11: Sekalian ini kita belajar, berwisata sambil belajar istilahnya. Jadi sambil anak-anak juga mengetahui asal-usul daerah Sulawesi Utara, menambah ilmu, mungkin dari untuk pelajaran sejarah lagi, langsung diuji praktiknya langsung di sini, lihat supaya tahu lagi mereka tentang sejarah Sulawesi Utara.
10: Museum Negeri Sulawesi Utara menyimpan beragam koleksi bersejarah, mulai dari benda arkeologi, pakaian adat, alat musik tradisional, hingga peninggalan yang menggambarkan perjalanan sejarah dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Utara. Selain menjadi tempat rekreasi, museum juga berfungsi sebagai pusat edukasi, penelitian, serta pelestarian warisan budaya bagi generasi muda. Calvin Wisang melaporkan.
4: Kita ke informasi terakhir pendengar, kemandirian siswa sangat penting untuk SMK yang akan terjun langsung pada dunia kerja.
12: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langwan Hartini Ngadio Reju MPD membagikan pesan inspiratif dan motivasi terhadap seluruh siswa dan tenaga pendidik tentang pentingnya mengenal diri sendiri sebagai kompas dalam menentukan arah hidup. Dalam suatu kegiatan sekolah, Hartini menyampaikan bahwa setiap pengalaman hidup selalu membawa pelajaran berharga bagi manusia.
13: Ketika gagal, kita belajar menerima kenyataan, memahami kekurangan, dan menemukan kekuatan untuk mencoba kembali dan memperbaiki diri. Ketika berhasil, kita belajar mengenali kemampuan, potensi, dan cara terbaik untuk mengembangkan diri. Dan ketika dihadapkan pada sebuah pilihan, Disitulah seseorang belajar mendengarkan hati nurani dan menentukan jalan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.
12: Lebih lanjut, Kepsek Hartini Ngadiorejo menegaskan ketika dihadapkan pada suatu pilihan, disitulah seorang pelajar atau siswa mendengarkan hati nurani dan menentukan jalan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Menurutnya setiap individu tidak perlu membandingkan perjalanan hidupnya dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, kesempatan, tantangan dan jalannya masing-masing.
13: Jangan terlalu sibuk mengejar pengakuan hingga lupa memahami siapa diri kita sebenarnya. Hidup bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang terus belajar, terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita di hari kemarin.
12: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langwan Hartini Ngadiorejo menutup pesannya dengan ajakan untuk terus bertumbuh. Bukan tentang mengalahkan orang lain dalam hidup ini, tetapi tentang terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang lalu. Audi Kandores melaporkan.
4: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Iya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda, kami sudah terhubung bersama dengan BMKG untuk informasi cuaca hari ini. Baik, selamat pagi Mbak Ika. Ya, halo, selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Mbak Ika, silakan dengan informasi cuaca untuk hari ini. Iya, Mbak Ika, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan Mbak Ika dengan informasinya untuk kondisi cuaca seperti apa untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini.
1: Oh iya. Oke, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada hari ini secara umum diperkirakan berawan dengan udara masih kabur di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dan pada siang hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di wilayah Bolmong Selatan, Bolmong Timur, dan Kepulauan Sitaro, cuaca diperkirakan berawan. Lalu selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang, waspada terhadap gelombang berkategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Laut Maluku. Lalu untuk selanjutnya tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, di perairan Kepulauan Sitaro, lalu di perairan Kepulauan Sangihe, serta di perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Selanjutnya di Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu untuk air pasang dan air surut, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 30 dan 20 WITA malam hari. Lalu untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 lebih 20 WITA dan pukul 2 lebih 30 WITA dini hari esok. Untuk pendengar RRI, saat ini di wilayah Sulawesi Utara juga terdampak dengan asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Ika untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Oke, baik pendengar, demikian ya informasi update lagi bersama dengan BMKG Sulawesi Utara terkait kondisi cuaca dan begitu pun dengan polusi pengaruh asap ya yang masih menyelimuti kota Manado dan sekitarnya ya. Karena itu Anda yang akan beraktivitas ya untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, melindungi diri Anda dengan menggunakan masker dan menyikapi juga dampak kemarau panjang ya, walaupun sudah ada beberapa tempat yang sudah turun hujan ya. Tentu tetap dapat mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin ya, dan tentu dapat menghemat air lah sesuai dengan peruntukannya. Kita lanjutkan Manado pagi ini pendengar ya, semoga dapat melengkapi juga informasi Anda. Beragam informasi sudah saya siapkan untuk menemani pagi Anda.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
2: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
1: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
2: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual. Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
1: Masa sih?
2: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
1: Oh ya?
2: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
1: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
2: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
1: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
2: Nah, gitu dong Pak Bud.
3: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
4: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
3: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
4: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
3: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
4: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
3: Oke Rejo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
5: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ya baik, berikan demikian kolaborasi Titi DJ dan Indra Lesma dengan cerita cinta. Ya, bagaimana dengan cerita Anda untuk hari ini? Andalah yang menentukannya ya. Oke, baik, pendengar, terkait dengan fenomena BBM ya di Kota Manado ya, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekali lagi memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat ya, seperti disampaikan oleh Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Reza Datulong, kondisi BBM dilihat dari dua aspek ya. Yang pertama realisasi kuota dan ketersediaan stok. Nah, untuk Pertalite ya, realisasi hingga September itu ada di kisaran 74% dari kuota yang tersedia. Sementara realisasi biosolar 77,4% atau sekitar 2,4% di atas kuota. Dan antrian yang terjadi di sejumlah SPBU bukan disebabkan habisnya stok BBM, tapi adanya keterlambatan pengiriman secara nasional. Dan kapasitas pengiriman saat ini ada di sekitar 85% dari kondisi normal. Karena itu pemerintah menghimbau masyarakat tidak melakukan panic buying ya. Apalagi membeli secara berlebihan. Ya, dan masyarakat juga diminta tidak melakukan pengisian BBM secara berulang dan mengisi sesuai kebutuhan lah. Untuk mengurai antrean kendaraan SPBU, ya di SPBU, Pemprov Sulut bersama Pertamina sementara mengkaji sejumlah alternatif ya, diantaranya kemungkinan penerapan sistem ganjil genap, pengaturan waktu pengisian pada malam hari hingga optimalisasi digitalisasi antrean. Dan pemerintah juga meminta pengelola SPBU, pengecer ataupun agen yang bekerja sama dengan Pertamina memperketat pengawasan terhadap proses penyaluran BBM. Iya, dan SPBU yang masih melakukan pelanggaran akan dievaluasi jika terus terjadi. Pemerintah meminta Pertamina mengambil tindakan termasuk mengevaluasi izin operasional SPBU tersebut. Dan Pemprov Sulut ya sudah berkoordinasi dengan Pertamina menambah jam operasional SPBU, mengoptimalkan yang beroperasi 24 jam. Ya, menambah armada serta memastikan stok BBM tetap tersedia. Dan pemerintah juga terus melakukan pemantauan secara berkala, turun langsung ke lapangan bersama aparat penegak hukum mengawasi distribusi penyaluran BBM di SPBU. Dan pengawasan pemerintah tidak hanya dilakukan terhadap BBM saja, tapi juga terhadap ketersediaan LPG sehingga kebutuhan energi masyarakat di Sulawesi Utara tetap dapat terpenuhi. Oke, sudah tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih ada beragam informasi lain siap hadir ya untuk melengkapi wawasan informasi Anda di pagi ini bersama kami. Dan pendengar, iya, terkait penyaluran BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Manado memang berdampak ya pada terhambatnya aktivitas masyarakat. Ya, karena itu warga terpaksa menghabiskan waktu lebih lama untuk mengisi BBM sehingga sejumlah kegiatan dan pekerjaan menjadi terganggu. Oke, semoga kelangkaan BBM di Kota Manado secepatnya bisa teratasi ya. Sambil terus merencanakan aktivitas Anda juga untuk hari ini, semoga berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak ya untuk informasi berita panggilan sidang. Saya Nasir Sahibondang selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Air Madidi atas perintah Hakim Ketua. Dalam perkara perdata tertanggal 22 September 2026 telah memanggil Jeremia Elisa Teofan Rumondor bertempat tinggal dulu di Jagalima Desa Kelabat Kecamatan Dimembe Minahasa Utara. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat yang pasti tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Air Madidi yang diselenggarakan pada hari Selasa 3 November 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Quenly Freysi Nelwan sebagai penggugat lawan Jeremia Elisa Teofan Rumondor sebagai tergugat. Demikian realas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah dan jabatan selaku jurusita Nasir Sahibondang.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Jo, baru-baru ini saya lihat banyaknya anak muda yang kurang tahu tentang tarian tradisional daerah kita loh.
4: Iya ya, Dep. Saya juga khawatir. Apakah budaya kita akan hilang begitu saja?
3: Wah, tidak bisa begitu dong. Budaya kita kan adalah identitas kita, seperti akar pohon yang menjaga kita tetap tegak.
4: Tapi, bagaimana cara kita melestarikannya ya, Dep?
3: Nah, itu dia. Kita bisa dimulai dari hal kecil dulu. Misalnya, kamu bisa ajak teman-teman belajar tarian tradisional atau bikin gelar acara budaya setiap bulan. Karena kalau kita mau berbagi dan mengajarkan kepada orang lain, budaya kita pasti akan tetap hidup.
4: Wah, ide bagus tuh, Dep. Saya mau jadi sukarelawan untuk mengajarkan lagu tarian tradisional kepada anak-anak di desa kita.
3: Nah, itu baru benar. Karena dengan begitu, budaya kita tidak hanya lestari, tapi juga semakin berkembang dan dikenal banyak orang.
5: Budaya adalah jiwa dari sebuah daerah. Hasil dari perjuangan dan kreativitas nenek moyang kita yang telah ada selama berabad-abad.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bebaskanku dari rasa ini. Demikian ada Maleo Band kembali sudah hadir melengkapi dan menyapa Anda ya di pagi hari ini. Oke, baik pendengar, terkait dengan informasi penyaluran BBM ya. Tadi pagi juga sudah saya hadirkan untuk Anda melalui laman rri.co.id ya. Kembali informasi yang sama ya dari laman rri.co.id. Kali ini dari pihak Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Utara terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado. Dan selain memperkuat pasokan, Pertamina Patraniaga juga mengerahkan petugas marshal di sejumlah SPBU untuk bahu membahu ya, membantu mengatur antrian kendaraan. Sementara pendengar, dari sisi ketahanan stok, Pertamina Patraniaga memperkuat suplai BBM melalui IT Integrated Terminal ya, untuk Bitung dengan kedatangan kapal MT Naura yang membawa kargo Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter. Tambahan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan stok untuk mendukung kelancaran distribusi BBM di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado dan sekitarnya.

Ya, dan pihak Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang ya, membeli BBM sesuai kebutuhan lah ya. Pertamina akan terus berupaya untuk menjaga kelancaran pasokan dan pelayanan di SPBU. Dan tentu dengan dukungan masyarakat juga untuk menggunakan BBM secara bijak, tertib dan tertib saat mengantri, serta tidak melakukan pembelian berlebihan sangat membantu mempercepat pemulihan kondisi pelayanan. Sementara dari hari sebelumnya, pendengar, Polresta Manado bersama tim gabungan Polda Sulut ya sudah mengintensifkan pengawasan di penyaluran BBM ya melalui inspeksi mendadak di sejumlah SPBU pada Selasa kemarin, dan langkah ini dilakukan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus untuk memastikan penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Dan dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kesesuaian barcode ya dengan nomor polisi kendaraan, sekaligus mengawasi kendaraan yang mengantri untuk mengisi BBM. Ya, sekaligus juga memberikan himbauan kepada operator petugas SPBU agar tidak melayani kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk kendaraan tanpa nomor polisi, ya ketidaksesuaian barcode dengan nomor polisi ataupun kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi. Sekaligus juga pihak kepolisian mengajak masyarakat berperan aktif lah ya dalam pengawasan dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan dan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dan pendengar, setelah berakhirnya JKT48 ya dengan lagunya Kelopak Bunga Sakura, sekaligus rampungkan untuk sesi pertama di Manado pagi ini. Dan saya akan kembali usai kita simak bersama nanti penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro3 tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya akan lanjutkan ya Manado pagi di sesi kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai nanti menghasilkan kegiatan dan pendidikan yang terdekat partai suatu waktu Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Ada juga ini kan. Belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya.
2: Ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bolon sebagai